0: sekarang detik ini ya kalau Buda ya, ini udah insya Allah sih gak bocor-bocor
1: lagi. Mana, kita punya Gepeng the engineer.
2: Gepeng the korektor.
0: Ini kalau Muda saking deketnya sama Gepeng, langsung peng bocor tuh peng.
1: Iya asli. Gepeng tuh udah SP6 deh sekarang kayaknya.
2: Padahal bukan salah dia. Kok bisa ya?
0: Ya.
2: Tapi kita, emang Gepeng SP-nya 200, Pak. Iya, 200 kali bukan 3. Kalau diumumkan 3, tidur dulu .
0: Apa tadi, Pak?
1: Lupa gua.
2: tapi kan hari darder dor.
1: Oh iya. Tapi kan kita butuh good news kalau Bunda.
2: Iya.
1: Kita butuh spread the good news of the five positive. We need the positive five. And it's very square of
2: way. Kita tuh gampang banget teralih ya, Pak. Kayaknya udah umur deh, Pak. Enggak bisa fokus.
0: Ngomongannya tuh enggak pernah selesai. Nah, tapi gua juga enggak tahu arahnya ke mana. Jadi gua kayak diem.
1: Spread the positive vibe.
0: Yes.
1: Jadi we need your good news. Good news dari kamu apa?
0: Good news dari aku adalah aku tadi sudah berhasil makan dan mengeluarkannya. Itu good news.
2: Lu kayak burung betet lu ya. Tapi enggak apa-apa, langsung keluar.
1: Small win. Good news gua.
0: Apa tuh, Pak?
1: Gua udah ngincer kamera ini.
2: Wih. Kamera Nikon
1: dari lama, dan maksudnya ini mahal banget nih. Ini sih ada kayak viewfinder-nya tuh khusus buat dari atas gitu.
2: Biar kayak sutradara zaman dulu.
1: Yos, ini viewfinder. Ini namanya waist level viewfinder. Terus kemudian kemarin ada yang jual di Meetings di Brick Hall, gue beli.
0: Wow, dengan harga yang
2: bagus,
0: iya.
2: harga bagus.
1: Gue bilang, "Bang, tuker endorse story ya gitu."
2: Ya, jangan gitu dong, Pak. Gue yang thanksin.
1: bagus. Thank you Analogpedia dan juga thank you Ijul Geokids.
2: Mantap. Ini Analogpedia keren-keren.
1: I like this.
0: Oke, okay, yes. Kalau Kak Danang apa? Good newsnya?
2: Ya, aku bisa napas.
1: Tapi iya itu kan saya bersyukur kan.
2: Iya. Aku makanya tadi sekarang clean banget nih muka aku karena aku bersyukur tadi pagi.
1: Bersyukur.
2: Ada-ada aja gue.
1: Kalau kamu lah Muda, apa good news atau positive vibes yang bisa dibagikan ke kita, nanti kita bagikan juga ke kamu lah Muda yang lain.
0: Yes. Boleh dong, kasih tahu di 08 1160 7 1022,
1: atau komen di live TikTok kita juga boleh, nanti kita hahaha di situ.
0: Boleh dong.
1: Takis peng.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: You are listening to Prambors. Prambors.
1: Kaulah muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Oh my god, Darto Danang Kenny, oh my god.
7: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
8: The Dandies emang paling mantep. Boleh kali tiket Lalala Fest-nya?
7: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Podcast Radio.
1: Yeah, we're back. And the good news is semuanya kembali normal.
2: Yeah. Terima kasih Bang Doyok dan juga Bang Gepeng.
1: Yus.
2: Kayak nama anak-anak budut ya ini jadi.
1: Operator-operator kita emang baru pulang tawuran.
0: Kita lagi nanyain ke kaum muda ya, good news apa yang kamu terima? Kalau kita sih semoga ini nanti udah enggak bocor-bocor lagi.
1: Ya, karena kita butuh positive
0: vibes. Yes.
3: Yes.
0: Ini udah banyak nih yang menjawab.
1: Fandi, alhamdulillah cicilan mobil gue lunas bulan ini.
2: Selamat Fandi.
0: Financial freedom, beli rumah dong, Fandi.
2: Enggak, dia rencananya tinggal di mobil.
1: Oh gitu.
2: Dan mobilnya van gede gitu, keren.
1: Ini Sarafa. Kamu Sarafa apa pagi ini?
0: Sarapan.
1: Hari ini training hari pertama jadi guru.
2: Oh. Sukses ya.
1: Guru silat ya.
2: Sukses ya karena masa depan bangsa ada di tangan kamu Sarafa.
1: Yo. Uish. Adi tuh Adi.
0: Alhamdulillah.
2: Jangan lupa pakai helm. Kadang-kadang kita nggak tahu kondisi sekolahnya kayak gimana kan?
1: Hah?
2: Ya kalau tiba-tiba rubuh gitu.
1: Waduh. Kemarin kritiknya terlalu pedas, Mas.
2: Oh, iya. Sorry.
0: Kita lagi good news loh ini.
2: Iya kan.
0: Ini gini ya. Maksud gue kita udah selesai dengan permasalahan suara bocor. Yeah. Ini sekarang kenapa?
2: Layarnya kedip-kedip.
0: Gue mau baca dia mati-mati.
1: Enggak, ini topik kita abis ini ya. Topik kita, kalau ada kaula muda yang indigo, tolong liatin dong ada setannya enggak sih?
2: Iya benar. Selain gue dan Mas Darto pasti ada.
1: Kalau ada ini kaula muda yang indigo, satu bulan tuh berapa sih yang 100 megabyte per second?
2: Itu IndiHome, Pak.
1: Oh, sorry.
0: Tolong di
1: kita mau ngobrol sama Indri yuk.
0: Indri
1: ke sini, Indri nih.
2: Aduh, dono kasih Indri.
1: Halo Indri.
4: Halo.
1: Ah, mantep kita enggak bisa denger.
2: Enggak denger Indri. Bentar ya. Coba Indri lagi ngomong lagi Indri.
1: Sudah suruh ngomong.
4: Halo, Bang.
1: Hai, ada Indri. Hai Indri.
2: Selamat pagi Indri.
0: Good news kamu apa Indri?
1: Apa good news kamu Indri?
4: Mau liburan ke Bangkok.
1: Wah, wow. Seru banget.
2: Mau ngapain ke Bangkok nih kira-kira nih?
4: Apa ya? Liburan sewajarnya sih, Bang.
0: Berapa lama?
2: Masalah wajarnya gimana?
1: Wajarnya gimana sih?
2: Masalah di Bangkok kadang-kadang tidak wajar.
1: Yang nanya A dijawabnya D.
0: Kamu gimana? Berapa lama di Thailand?
4: Seminggu.
2: Wah, seru banget. Okay. Kamu nabung atau impulsif aja?
4: Nabung sih, kita tim nabung.
2: Kamu tim nabung. Kamu gimana caranya izin ke kantor seminggu aku mau liburan ke Bangkok?
4: Bang, kan ada tanggal 25 ada tanggal merah, Bang. Jadi kita dari Sabtu terus ke Sabtu.
1: Wow.
4: Jadi kan cuma 4 hari.
1: Bener.
0: Iya.
1: Tapi kamu lagi panas banget, Dri.
4: Kenapa?
1: Lagi panas banget lagi kayak El Nino. Iya enggak sih?
4: Enggak tahu, Agustus ini udah mulai sejuk. Terus gue juga ada mampir ke salah satu kota dia, Khao Yai. Oh, agak lumayan adem sih.
0: Khao Yai, iya.
2: Lu udah tahu info-info semua, lu reki dulu ke sana. Lu cek kondisi dulu.
4: Kenapa?
2: Kesana.
4: Oh iya dong. Pasti keren. Itu. Agustus itu udah bulan-bulan yang aman.
1: Oh gitu. Keren. Soalnya kan kita lagi panas banget, Jakarta panas banget kan.
0: Iya benar.
4: Tapi di sana ada bad news loh, Bang.
2: Apa tuh?
4: Bad news ya kan sekarang kayak kemarin udah ada 2 kasus ya penembakan.
2: Oh iya.
4: Di sekolah sama di rumah-rumah warga gitu adalah.
2: Yang
4: kisah-kisah itu.
2: Yang anak 14 tahun nembak-nembakin di sekolahnya gitu.
4: Wah. Benar. Doain ya, Bang.
2: Lu hati-hati di sana berarti.
4: Iya, doain ya.
2: Pokoknya kalau ada yang mencurigakan gitu langsung menjauh aja.
4: Oke, Bang BTW welcome back untuk siarannya.
1: Thank you Indri.
2: Terima kasih Indri.
1: Thank you, bye Indri. Selamat liburan. Happy vacation, bye.
2: Have a nice day, bye Indri.
4: Bye.

0: Dennis di Prambors Radio.
1: Eh, kita mau bagiin tiket Lalala Fest gak sih?
0: Mau dong, maulah. Nanti mulai hari ini kan?
1: Ya, betul. Mm-mm. Pokoknya hari ini ada alert Lalala Fest sejam dua kali. Yes. Pantengin alertnya, nanti kamu bisa mendapatkan tiket Lalala Fest.
0: By the way, weekend kemarin itu ada yang namanya Head in the Clouds Festival.
1: Oh iya?
0: Iya. Yeah.
1: Kemarin banget ini?
0: Iya.
1: Iya. Yeah. Banyak banget
0: weekend event yang kemarin. Tapi seru kan banget di kemarin. Sini, Pak.
1: Enggak, lu diem lu.
2: Oke. Okay.
1: Lu gak tahu lu.
2: Oke.
1: Okay. Kemarin ada Taman Bright Spot.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Meet Things.
2: Datang semua gue itu.
1: Ada Festival Kecap Bango deh
2: gue. Oh iya, bagus tuh. Kuliner.
0: Belum.
2: Bagus.
0: Iya, jadi nanti kita mau ngomongin Nona.
1: Nona
0: yang mengeluarkan unreleased songsnya itu di Head in the Clouds.
2: Oh, Head in the Clouds, tapi kan punyanya Rati, apa, 88 Rising juga kan?
0: Betul.
1: Ya, festivalnya. Festivalnya?
0: LA ya.
1: Oh, di LA.
0: Yes. La la la la.
2: Apa, 88 Rising juga kan?
0: Betul.
1: Ya, festivalnya. Festivalnya?
0: LA ya.
1: Oh, di LA.
0: Yes. La la la la la.
2: Jadi LA. Kemarin juga kalau ngeliat di YouTube itu sambutannya luar biasa loh tentang ke Nona. Senang banget ngelihatnya apa,
1: yeah.
2: Ada anak-anak Indonesia
1: Nona Ghost internasional, bro,
2: bisa manggung, orang bisa pada ngerti dan mereka pakai bahasa Indonesia itu.
1: Oh ya,
2: yeah. Island Girl from Indonesia, bahasa Indonesia kan tuh.
0: Udah yuk, nanti aja
1: kita bikin grup
2: Nano kan kecil, Nano Nano teknologi.
1: Oke, kita balik lagi selain satu ini aja.
3: All the hits, all the vibes on Prambors. Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di Lalala Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak Lalala Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass Lalala Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh, King. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow! Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.

0: The Dendis di Prambors Radio. Tadi kita lagi ngebahas soal Nona yang tampil di Head in the Clouds.
1: Keren banget. Keren yes. banget. Ternyata ada Head in the Clouds Festival ya di
0: Betul.
1: LA.
0: Jadi kan setiap tahun emang selalu ada. Nah, ini kayaknya tahun kedua si Nona ini tampil di sana. Dan menurut aku sih kayak keren banget.
1: Penontonnya kan banyak bule ya. Mereka bisa nyanyiin lagu-lagunya Nona yang udah siap belum jalan-jalan.
0: Iya benar-benar.
1: Orang-orang tuh pada nyanyi.
2: Jalan-jalan.
0: Tapi
2: bersama bapakku.
1: Enggak ada yang gitu.
2: Ini ibuku.
1: Enggak, bukan gitu lah.
2: Kakakku.
1: Kalau orang yang agak katop gitu apa, Pak? Liriknya untuk orang yang
3: botak.
1: Apa? Jarang-jarang.
0: Jarang-jarang.
1: Rambutku.
0: Tapi boleh enggak aku puterin sedikit suatu lagu? Kamu mau jangan Pak kalau yang itu Pak. Jangan Pak.
1: Enggak boleh loh.
3: Apa Pak? Kamu muterin lagu apa?
0: Ini ada beberapa lagu
1: baru
0: yang unreleased tapi udah dibawain. Bentar ya.
1: Jenengnya sopo? Terdengar seperti Spanish ya?
0: What's the name?
1: Keren
0: banget. Keren, udah gitu ada juga lagu Seafood Diet yang dibawain juga. Nih, Seafood Diet. Ada orang
1: jenengnya sopo? Keren.
0: Nih.

0: Gue lebih suka yang tadi sih.
1: Ya itu ya, jenengnya sepo.
2: Itu kalau dibawa nama Bad Bunny.
3: Wani Piro.
2: Iya benar. Dibawa nama Bad Bunny masuk tuh. Spanyol kan.
3: Tak.
2: Yo, keren-keren Nona.
3: Honk aja juga Spesies juga ada Spesies.
1: Itu lagu kamu.
2: Itu kesukaan. Day
1: from the heart.
2: Aduh itu gue suka banget untuk yang Nona yang la la la la. Hahaha, itu bagus. Terus ada Shoot juga dan ada tentu saja Rollerblade dibawakan di Heads in the tapi Clouds.
3: Gue suka sih. Jenengnya sopo di kancah internasional.
1: Iya.
3: Wani Piro.
2: Enggak ada Wani Piro.
3: Wani Piro.
2: Enggak ada kemarin.
3: Sopo Ngiro.
2: Sopo Ngiro ini Mas, tempat makan Jepang Mas. Oh, iya. Di situ Mas.

0: Dedendis di Prambors Radio masih nemenin kalau muda pagi ini. Kak, ini ada apa sih komunitas anak Skenu?
1: Skenu. Ini Skenu adalah ruang kreatif anak muda yang tumbuh dari tradisi Islam Indonesia. Mm-mm. Ini katanya ibadah dengan skena. Oh, pernah nih salah satu waktu itu ada salah satu eventnya gue diundang sama Profesor Faisal. Mm-mm. Jadi dapat kayak zin gitu, keren juga sih. Meluncurkan rilisan berbentuk, oh bener nih, meluncurkan berbentuk zin ya, atau majalah alternatif berjudul Panduan Sholat Anak Skena. Lucu ya judulnya ya. Sebagai bentuk dakwah pop culture menggunakan bahasa serta pendekatan khas anak muda. Proses kreatifnya tetap berada di bawah bimbingan dan arahan dari pesantren ya, atau pesantren dan juga seniman-seniman yang terlibat di dalamnya gitu. Jadi lebih bisa nge-reach anak-anak muda yang inilah di luar pondok gitu.
2: Eh, keren ini. Skenu ya, Skenu.
1: Skenu. Di gua punya salah satu zinnya kaula muda.
2: Zin tuh majalah.
1: Majalah.
2: Apa bedanya dengan magazine?
1: Magazine itu biasanya diproduksi secara massal dan biasanya ada cover yang proper segala macam. Kalau zin biasanya satu kertas doang. Itu nggak pakai cover yang menutupi.
2: Keren.
1: Nah nanti Dennis juga bakal bikin zin ya. Itu ada satu syaratnya. Gua nggak malas itu doang.
0: Lo nggak usah janji-janji.
2: Jangan janji-janji kalau tidak bisa ditepati.
1: Iya. Bisa. Asal jangan malas.
2: Oke.
0: Okay. Itu sih gimana caranya?
2: Gua mau cerita.
0: Apa tuh?
2: Ini agak off. Ini pokoknya kayak semuanya salah aja pagi ini. Kan tadi kan gue keluar mau bikin kopi. Terus ada satu teko yang dia biasa dipakai buat masak air.
1: Iya.
2: Terus begitu gue liat, wah kok isinya, terus gue tanya sobek, Pak ini kalau mau masak air pakai apa? Ya pakai itu. Ini dipakai buat masak Indomie nih. Ya emang buat apa aja? Kopi gue rasa Indomie dong.
1: Kaldu. Ada stresnya, Pak.
2: Aku minum kopi aja gak bisa.
1: Ada stres.
0: Makanya usahakan sendiri.
2: Gue beli. Gue mau ke Asko dulu ya.
1: Gak usah gitu.
0: Kreatif director, ayo dong.
1: Gak usah gitu. Iya. Pak, gue juga ini
2: bener-bener harus kreatif ya.
1: Sepeda lipat, Pak, gue, Pak.
2: Bentar. Oke.
1: Bentar ya, Pak.
2: Oke.

0: Ecret punya tebak-tebakan. Ecret,
1: Ecret,
0: gue punya tebak-tebakan.
1: Apa tuh?
0: Makanan-makanan, cemilan apa yang jujur apa adanya?
1: Cemilan apa yang jujur apa adanya?
0: Ya. Ayo, ini cemilannya enak banget. Panas-panas banget. Apa Ecret?
1: Gak tau.
0: Cemilan yang apa adanya, jujur. Tahu bulat.
1: Kok tahu bulat?
0: Tahu bulat digoreng blak-blakan.
2: Show off digoreng ya udah apa adanya.
1: Kayak ini gua ngegoreng nih.
0: Iya, ini sih begini. Ya begini namanya tahu bulat gini. Jadi enggak diumpet-umpetin, dia apa adanya jujur. Tahu bulat digoreng blak-blakan.
1: Tapi apa kalo, adanya. Kalau misalnya gitu berarti makanan itu juga dibuatnya sambil takut dong.
0: Kenapa tuh?
1: Tahu bulat digoreng deg-degan. Meledak kan ya? Takut jadi goreng deker rebus aja deh gitu. Jadinya tahu rebus tahu Yuni. Yuni Sarah, Yuni dong.
2: Itu berarti si Yuni main suku agama dan ras tuh.
1: Kok gitu?

0: All the hits, all the vibes on Prambors.
1: Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo? Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Ra Hospitality menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Ra Signature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap 1 malam loh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Ra Signature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Halo sayang, aku gak...
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Halo sayang, aku gak...
1: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: The Dennis emang paling mantep. Boleh kali tiket Lalala Fest-nya?
5: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: The Dentist di Prambors Radio. Kok kamu jadi seberang aku?
1: Ya gak apa-apa, aku pengen nyoba-nyoba posisi aja. Posisi menentukan prestasi.
2: Kamu pengen ganti-ganti posisi gitu ya, Pak?
1: Iya. Karena nih buat kaula muda yang dengerin di radio tuh, kita setupnya sekarang bukan setup radio ya.
0: Iya.
1: Kita kayak setup ngobrol aja di ruang tamu.
0: Betul, kayak podcast gitu. Ih, podcast.
1: Keren. Makanya jadi kita nama Azre Ngorutam, ngobrol ruang tamu.
2: Baru tuh. Ngobrol dong, tentang kreatif director enggak boleh power abuse gitu.
1: Sorry.
0: Mas Darto sama Mas Danang mau nonton apa di La La La Fest?
1: Gua pengen nonton Two Door Cinema Club.
2: Aku pengen nonton semua karena aku anak festival banget. Aku suka banget banyak.
0: Coba apa?
1: Hone.
2: Ada Two Door Cinema Club, ada Hone, ada ini Codeline.
1: Codeline. Ada Rex Orange County.
2: Nah, itu keren tuh Rex.
1: Mana sih nang lagunya nang Rex Orange County?
2: Your life is not my life. Your life is not my life.
1: Hidupmu bukan hidupku. Lagu apa?
0: Eh, kita lagi ngebagiin tiket gratis ya.
1: Yeah.
0: Lewat Prambors mendadak La La La Fest 2026.
1: Yes.
0: Daftar dong di Prambors Live. Terus dengerin Prambors harian karena The Dentist, Daytime Show, Tango, dan Night Flight itu bakal ada secret passwordnya gitu.
1: Yang harus diapalin ya. Nah, ntar kalau pas Prambors nelfon jangan halo, nggak boleh. Atau lalala huhui, itu jangan juga.
2: Jangan, kaget orang soalnya.
0: Lala huhui, boleh tuh.
1: Tapi harus sebutin secret passwordnya.
0: Kalau benar lo bakal langsung dapat satu tiket 2 days dari Lalapes lagi.
1: Kok lu tiba-tiba Sunda?
0: Kan di Bandung dia.
1: Satu tiket 2 days pass Lalala Fest.
0: Yes. Coba Kak baca dong, Kak. Dengan mata sadarmu itu.
2: Langsung daftar di Prambors Live, stay tune di Prambors dan siap-siap jadi yang berangkat ke La La La Fest 2026.
1: Yo. Yes. Update dikit guys. Tadi kan sebelumnya kan gue cerita tentang yang gue mau seduh kopi. Ternyata yang harusnya itu buat
2: air
1: pakai buat mie instan. Ada plot twist.
0: Apa tuh?
1: Punyanya Gepeng tuh.
0: Aduh,
1: apanya?
0: Gepeng.
1: Itu mie instannya.
2: Mantap
1: banget emang peluk Gepeng. Asoy banget. Aku nyerah.

0: Breakfast Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, udah nungguin The Dandies ya nemenin kamu. Tapi aku kasih dulu ya, Prambors News. Yang pertama ada vaksin HPV gratis nih kalau muda, sekarang udah diberikan ke Menkes untuk anak laki-laki. Dan yang kedua, A$AP Rocky yang bocorkan Rihanna sibuk garap album baru. Selengkapnya cuma di Prambors News.
2: Prambors News.
1: Yes, benar banget kalau muda, jadi mulai 1 Agustus 2026 kemarin, vaksin HPV gratis untuk anak laki-laki resmi dimulai. Dan program ini dari Kemenkes diawali dulu nih di Jakarta, lanjut ke Jogja, terus baru Bali, lalu bakal diperluas bertahap hingga nanti ditargetkan berlaku secara nasional di tahun 2029. Tujuannya bukan cuma melindungi anak laki-laki aja, tapi juga membantu menekan penyebaran virus HPV dan mendukung upaya eliminasi kanker serviks di Indonesia. Jadi kalau sesuai rencananya ya, cakupan program akan bertambah ke Jawa Barat, lanjut ke Jawa Tengah dan juga Banten di tahun 2027, baru Jawa Timur di tahun 2028. Lanjut, A$AP Rocky kalau muda yang baru aja membocorkan nih kalau Rihanna lagi sibuk banget ngerjain materi album barunya. Nah, kabar ini jadi angin seger ya buat para fans, apalagi mengingat album terakhir Rihanna itu yang NT dirilis hampir 10 tahun lalu pada 2016. Nah, Rocky ini juga membantah kalau dirinya, keluarganya, atau bisnis Rihanna itu menjadi alasan album barunya itu lama keluar. Katanya Rihanna itu emang lagi fokus loh garap musik barunya. Jadi emang mungkin persiapannya lama dan spesial nih. 10 tahun harusnya lebih fenomenal kan? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dong dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Oh my god, oh my god. Darto Danang Kenny, oh my god.
1: The Dandies di Prambors Radio sudah jam 8 pagi dan masalah kita sudah hilang.
4: Sudah hilang. We're back on track baby. We're yes. Back live.
5: Ditambah kita dapat kiriman dari Again,
4: thank you again.
5: Coffee.
1: Thank you again.
5: Thank you again.
4: Dari kemarin tuh yang ngirim kita banyak banget. The Frontier, Again, terus ada Wingstop.
5: Wingstop.
4: Nextnya Semen Tiga Roda.
5: Semen Tiga Roda boleh. Nah, buat
1: Semen Tiga Roda
5: Semen Gepeng.
1: Ya, buat sama, rumahnya dia. Buat
4: rumahnya. Sama Keramik Titanium.
5: Yes. Dan juga Ubin Essenza. Dan kemarin juga ada ini, Pak. Apa? Bakso goreng dari Paling Restoran.
4: Oh iya, oh,
5: dikirimin
4: iya.
5: Buat Kaming karena Kaming suka.
4: Betul, bakso goreng dari Paling Restoran. Asik deh pokoknya kalau pagi-pagi tuh banyak yang ngirimin kita makanan.
5: Iya.
4: Yeah. Udah pada ngopi-ngopi belum nih kalau lama tadi?
1: Ayo dong ngopi bareng dong.
4: Ini kok tiba-tiba ada?
5: Kok ada Ratatouille?
4: Iya, ada Ratatouille.
5: Bonjour, je m'appelle Dana.
1: Terus Gepeng mukanya tuh kayak semeriwing banget gitu, kayak wow.
4: Semeringah.
5: Sembrewing.
4: Banyak angin.
1: Maksud gue
4: anak peruya.
1: Gak jadi deh.
5: Gitu aja happy.
1: Nanti kita mau ngajakin kalau muda yang punya indigo,
5: yang punya kemampuan indigo.
4: Karena ini, karena dia. Kita beberapa kayak seminggu kemarin tuh kayak ada aja nih.
5: Mm-mm. Padahal gue ngerasanya baik-baik aja kalau muda.
4: Kita takutnya ada penunggu.
1: Wow. Soalnya Mas Darto, si Eda yang penyiar night flight, dia pernah kejatuhan ular.
4: Serius?
5: Ular tangga, Pak?
4: Enggak,
5: ini ular beneran, Pak.
1: Sebel. Gitu.
4: Gue beneran interested banget ke ceritanya. Terus ular tangga, Pak. Langsung gak mood gue.
5: Gak boleh beneran. Kerja berdasarkan mood, Pak.
4: Apa tadi? Eda kejatuhan ular beneran.
1: Iya, di sini. Udah gitu, di sini tuh banyak banget kayak ada tikus-tikus.
4: Ada ular di sini.
5: Ular, Pak.
1: Tikus biasa.
4: Men, udah pasti nih ada roh jahat di tempat.
5: Enggak, itu urban forest lagi dibangun. Tadinya kebon. Lah kan ularnya aduh.
4: Iya juga sih.
5: Ada traktor nih gitu.
1: Ini pasti kiriman-kiriman dari radio-radio lain.
5: Gak ada radio lain temenan.
4: Saya kan gak gitu-gitu apa.
5: Radio temenan.
4: Ngapain ngirim-ngirim ular.
1: Ah gitu deh.
4: Oke. Jadi kalau kaula muda ada yang bisa ngeliat.
5: Iya.
4: Iya. misalnya nggak lagi nggak merem.
5: Iya bagus.
4: Kalau bisa ngelihat.
5: Yang aneh-aneh silakan.
4: Iya kita pengen di studio kita diliatin ya.
5: Iya iya minta bener. Tolong.
4: Misalnya di pojok ini ada apa?
5: Kita ada foto apa? Deh, kita fotoin studio kita 360.
4: Kan bisa ngelihat live TikTok.
1: Iya live TikTok.
5: Kalau dia nggak buka TikTok
4: ya suruh buka TikTok.
5: Tinggal buka. Oke aja. Buka TikTok aja kalau muda.
1: Peng ini kan kita lagi ceritain mencekam peng. Jangan iya. Kayak lagi di Prancis.
4: Kayak lagi di Disney gue nih.
6: Jadi
4: anak gue.
6: Jadi kita.
4: Roller coaster.
6: Mau lihat hantu
4: untuk Gani Piero
6: untuk

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Stix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026, siap tampil awesome.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: The Dandies emang paling mantep. Boleh kali tiket Lalala Fest-nya?
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: The Dandies in Flowers Radio.
1: Kita kembali di segmen 90s. Hey. 90s. Senain mistis.
2: Fantastic. Crazy, keren banget. Keren banget. Keren banget.
1: 90s. Senayan. Oh, Senayan.
2: Senain.
1: Senain mistis. Kini hari Senain.
2: Oh iya benar.
0: Oh my god.
1: 90s. Senain mistis.
0: Yes.
1: Kita tuh beberapa seminggu kebelakang dan hari ini tuh kayaknya semua tuh ada technical problemnya, itu crazy banget kalau
0: udah. Itu setan atau skill sih?
1: Apanya?
0: Ya itu masalahnya di setannya atau ya, skillnya.
1: Makanya kita mulai curiga nih. Mulai curiga kayaknya gepeng tolol deh.
0: Astagfirullahaladzim. Kalau ngomong suka bener.
1: Kita mulai curiga, jangan-jangan ini ada penunggunya yang kita belum kulonuun. Nah, lo kayak gitu-gitu percaya apa enggak? Karena gue percaya enggak percaya sih gue.
2: Gue percaya
1: karena gue pernah kejadian.
0: Di mana?
1: Di rumah gue sebelumnya itu dijagain sama macan putih.
0: Wow.
1: Ini beneran ini ya?
2: Iya, iya.
1: Jadi waktu itu gue pulang dari Cipanas waktu si Zafa masih kecil. Terus wah dia nangis terus kayak ngelihat ke nunjuk-nunjuk ke ujung ruangan gitu. Terus gue panggil lah si ustadz ini yang apa namanya bisa ngelihat dan ngejagain lah gitu. Terus habis itu wah mas ini si Zafa nih punya bakat untuk lihat, matanya saya tutup aja ya. Terus juga emang kebetulan yang datang ke sini tuh yang dia lihat itu bukan yang berbahaya kok, itu cuma kayak nenek moyangnya dia.
0: Oh.
1: Nih gue kayak lagi dikejar hiu sih peng. Kalau soundtracknya ini
2: apa sih, penasaran gue. Atau gepeng
0: tuh salah terus gitu hidupnya.
1: Masa gue lagi cerita beng beng beng beng beng. Gue kayak lagi dikejar hiu ini. Lebih apa ya, lebih kayak misteri gitu.
0: Siap.
1: Nah, kata si ustadz itu
2: ulang dari depan aja pak.
1: Gampang. Oh, iya.
0: sorry. Lanjut aja.
1: Itu yang dia lihat itu nggak berbahaya kok, itu cuma
0: nenek moyang.
1: Nenek moyangnya dia. Cuma biar supaya dia nggak, biar tenang nggak diganggu-ganggu lagi, saya taruh macan putih ya gitu di sekeliling rumah. Oke, okay, gitu. Ya maksudnya kan karena gue nggak tahu, gue nggak bisa ngeliat bener itu macan putih apa nggak. Gue iya aja gitu. Nah, beberapa tahun kemudian itu ternyata ada, ya nyokap gue kan sakit. Terus ada yang coba alternatif gitu, selain medis juga coba alternatif. Nah, si orang yang datang dengan pengobatan alternatif yang juga tidak pernah gue ceritain dan tidak tahu apa-apa.
2: Iya.
1: Dia bilang, oh ini di sini tuh ada beberapa sih, di belakang itu ada yang rambutnya panjang, terus di depan ada macan mondar mandir mas gitu. Ini emang ada yang dijagain.
2: Wah.
1: Jadi kayak di cross check sama dua orang kedua yang
2: divalidasi.
1: Iya, divalidasi orang bertahun-tahun kemudian yang gue nggak pernah ini.
2: Itu dua-duanya orang gue pak.
1: Wah lo ngeprank.
2: Enggak lah. Enggak kok, kok bisa. Tapi beneran dikasih tahu bahwa ada macan mondar mandir ya pak?
1: Iya itu ada ya, tapi ada satu lagi yang jagain sini keliling-keliling, macan putih mondar mandir. Tapi dia juga gak bahaya kok dia jagain sini gitu.
2: Oh, keren. Wow.
1: Nah jadi waktu rumah gue jual, waktu itu dijual berserta macannya.
2: Berserta macannya dan si gondrong.
1: Si gondrong di belakang.
2: Tapi kalau digabung jadi singa apa macan gondrong.
0: Enggak sih nang.
2: Oke.
0: Eh, ini ada yang respon di WhatsApp-nya Prambors ya. Soalnya kan kita lagi nanya ini, ada enggak sih yang bisa liatin? Karena di studio ini selalu ada aja. Coba Kak Danang bacain, Kak.
2: Izin berkomentar sesuai topik dulu.
0: Salah, komanya itu di topik koma dulu.
2: Mana sih? Dulu studio Prambors paling
1: paling di lorong depan lift sebelum toilet.
2: Oh, lorong depan lift di sebelum toilet. Okay. Sekarang entitas tak berwujud itu pindah ke lukisan kribo di dinding di dalam studio. Takut. Coba liatin deh lukisan itu. Berasa ada yang aneh.
0: Aduh.
2: Ada seperti ruh nyawanya enggak sih? Oke, okay, aku liatin dulu ya.
0: Agak sih dikit.
2: Karena udah ada sugesti.
0: Iya sih, ya benar.
2: Tapi emang lukisannya agak creepy sih.
1: Tapi kayaknya kita nggak pernah ngasih lihat itu nggak sih?
0: Iya benar.
1: Secara obvious
2: ngeliatin doang kan, pertama-tama kan ngasih lihat.
0: Oh, iya. Kita bikin video juga di sini.
2: Iya
0: benar-benar.
2: Nah sekarang Peng ini terlalu ini Peng. Jadi kesannya Jawa mistis doang Peng. Jawa tuh ada gudeg.
0: Ting dong dong dong.
2: Udah lah musik-musik ini aja Skandinavia gitu Peng.
1: Abis ini kita telepon Indigo. Tulisannya gini, Melpoy si Indigo.
2: Kok brandingnya enggak
1: iya,
2: enggak kayak anak Indigo.
1: Kok kita jadi ragu.
2: Melpoy si Indigo.
0: Oh boy.

0: Dedendis di Prambors Radio. Yo. Aku jadi parno nih mas.
1: Kenapa sih?
0: Tadi aku habis teriakin orang di depan. Karena aku ke WC. Lewatin lorong yang tadi dibilang itu kan. Terus gitu pas gue nengok ke kanan, kok ada orang kayak sosok botak gitu. Wah, dia kaget.
1: Terus? Terus dia kaget?
0: Iya, tamunya Delta lagi. Gimana nih?
2: Bukan, itu anak magangnya.
1: Balik lagi di 90s. Senain Mistis.
0: Nama acaranya pun Mistis. Nih kita mau telepon Melpoy yang mengaku dia.
1: Sebelumnya ini dulu ada yang mau voice note itu.
0: Oh ya.
1: Coba ada voice note dari siapa nih?
3: Selamat pagi Dendis. Aku mau ikut topik kalian dong. Karena kebetulan aku pernah dua kali ke Prambors HQ dan satu kali masuk ke dalam apa sih studio siarannya waktu itu sama Cap Eda November lalu. Dan memang aku mau validasi ada sesuatu sih di gedung ya kan? Kantor kalian itu dan di studionya emang gak enak aja sih. Barusan juga aku dengar ada yang bilang kan di dalam lukisan itu yang kribo, emang hawanya gak enak banget sih itu salah satu lukisan itu yang terbaru studio terkini ya. Kalau yang dulu itu sebelum dirombak ada beberapa titik, tapi di dalam studionya aku kurang tahu. Kayak di, kalau dulu tuh KPD kan di studio kecilnya kayak di gudang, itu gak enak. Terus yang dekat kamar mandi itu gak enak juga hawanya. Pokoknya banyak titik yang gak enak gitu sih. Kalau saranku mungkin sebelum apa memulai kegiatan ya berdoa dulu lah, percaya gak percaya. Dan benar kayak Pak Darto tadi kan kula nuwun gitu. Karena aku sempet ngomong ini juga sama Beril. Beril tuh sempet sih.
0: Mahati.
1: Wah.
0: Kok mati sih?
1: Enggak. Wah berarti itu penunggunya gak suka.
2: Gak suka oh, faktanya.
3: Harus kula nuwun. Karena aku percaya ya akan eksistensi mereka tuh, mereka berdampingan sama kita dan ya kita harus menghormati mereka. Begitu.
2: Oh. Ya buat buat mereka kan berarti mereka udah duluan ya. Tolonglah jangan senioritas lah ya.
0: Bukan aku yang ngomong ya. Bukan ya aku.
2: Jangan terlalu senioritas gitulah. Kan mereka udah duluan kan pastikan hidupnya.
1: Lo pernah kesurupan gak sih?
2: Enggak.
1: Ya pantas lah, setan juga males. Ini gak bisa ku kendaliin nih
2: pas,
1: manusia yang ini.
2: Pas dia masuk, zet, wah udah ngeheng nih listrik otaknya.
0: Coba kita dengerin cerita dari Melpoy.
4: Coba kita dengerin cerita dari Melpoy.
0: Jangan nyalain
2: radionya, tolong matiin dulu.
5: Wah feedback. Oke, bentar, sorry.
0: Melpoy tetap mau mendengar suaranya.
2: Legit nih Melpoy.
5: Enggak. Oke, selamat pagi The Dendis.
1: Selamat pagi Dendis.
5: Indigo. Kenalin aku Melpoy.
1: Ngomong aja terus.
5: Oke, aku diam dulu.
1: Oke, Melpoy. Kamu Indigo, Poy.
5: Gimana ya dibilang Indigo tapi emang bawaan dari lahir sih sebenarnya.
2: Menurut kamu di antara kita yang paling bisa potensi jadi Indigo siapa?
5: Ke situ ada Ceki, Cekeni.
2: Cekeni.
1: Emang iya.
5: Yeah.
1: Kenapa, Poy?
5: Iya.
1: Kenapa, Poy?
5: Dia walaupun penakut sebenarnya ada potensial untuk merasakan itu. Dia sensitifnya itu lebih tinggi dibanding kalian semua gitu. Kalau Mas Darto kan kayaknya percaya tapi sebenarnya dalam hati itu kayak mengingkari gitu, enggak mengingkari keberadaan.
2: Emang dia ingkar banget. Terus
0: kalau nah, Danang?
5: Tadi kan aku cerita di WhatsApp itu kebetulan sih aku beberapa kali, aku kan dulu pendengarnya Cap Eda gitu ya, beberapa kali main ke COVID. Nah, makanya aku tahu beberapa titik yang sangat entitas itu keberadaannya. Nah, kalau dulu tuh setahu aku tuh di depan lift itu pasti ada aura seperti panas. Mohon maaf nih, entitasnya itu emang agak negatif, panas. Kalau bisa dibilang seperti Banaspati, tapi kalau sekarang kayaknya aku lihat-lihat itu berpindah ke lukisan itu. Untuk mempraktikkan atau membuktikannya mungkin salah satu di antara kalian bisa memegang lukisan itu sambil tutup mata. Terus? Dan apa yang Anda rasakan gitu.
0: Coba ya. Pak Danang aja.
2: Gua. Pak Darto coba.
1: Enggak bisa nih sambil tutup mata.
2: Pegang sambil tutup mata. Yeah. Ini yang live di TikTok kita akan coba ya.
0: Coba nonton live TikTok kita supaya tahu
1: apa yang gua rasakan.
0: Ya.
1: Yeah. Dingin sih.
0: Ini Mas Darto lagi megang lukisannya.
1: Dingin ini orang.
0: Kata Mas Darto dingin.
2: Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu tuh Pak tuh.
5: Nah mungkin dingin ini karena dari alam bawah sadarnya Mas Darto itu kayak mengingkari, tidak kurang percaya dengan hal-hal
0: yang saya. Danang. Aku nggak mau.
1: Coba Ken, siapa tahu ntar
2: anget. Kan Kenny yang paling sensitif kan, Poy. Harusnya Kenny kan.
5: Harusnya sih iya, dia pasti merasakan. Tapi ini efeknya enggak di sini ya. Efeknya nanti bisa sampai pulang ke rumah dia ikut loh.
0: Bodoh amat.
5: Siap enggak?
1: Kata Hai Snaidra, Pak Haji mah kebal.
0: Apa? Dia ketiduran. Apa? Nih. Dia ketiduran.
1: Oh, iya. Ya dia tidur.
5: Aduh.
0: Danang.
1: Okay, okay. Nang apa rasanya, Nang? Wih, gila. Kesetanan.
0: Gua enggak mau.
1: Tinggal cobain aja.
2: Boy, serius, Boy. Apa, Boy?
1: Coba.
2: Mungkin gua sama Mas
5: serius. Ini aku serius. Makanya beberapa kali kan mixer Prambos itu, mohon maaf nih, error sampai meledak gitu kan. Itu karena entitas dari itu.
1: Enggak, itu.
0: Tahu sih meledak.
1: Itu
2: kan kemarin diomongin.
1: Iya, cepetan,
2: dia ini pendengar Prambors. Ayo Ken, cepetan. Sono Ken.
0: Takut.
2: Poy, kalau Kenny kenapa-napa lu kemari ya.
5: Oh, kalau diizinin apa-apa. Sih aku bisa OTW langsung ke situ sih.
1: Bisa aja lu. Coba. Enggak dipegang pakai tangan aja. Dingin kan? Dingin.
2: Poy,
1: kan?
2: Poy, gua mau nanya deh, Poy. Yang dilukisan okay. Berarti mulutnya lebar gitu ya, Poy ya berarti ya?
5: Mohon maaf, tanpa menyudutkan suku ya, dia seperti Banaspati, entitasnya itu seperti, mohon maaf, kayak di Bali gitu.
1: Di Bali? Oh, ini leak-leak.
2: Leak ya, gitu?
5: Seperti leak. Oh. Seperti leak. Tapi kita bukan berarti menegatifkan suku ya, tapi entitasnya kurang lebihnya seperti itu.
2: Kan mohon maaf. Ini ya, buat visual aja ya, buat visual biar biar gampang korelasinya ya. Ini banyak akhirnya yang bilang, dilihat aja langsung serem gitu. Nah, Kapten Eda itu kan siaran tiap malam.
0: Iya, terus gitu gelap-gelap lagi.
2: Begitu kan dia sebenarnya gelap.
5: Eda tuh siaran malam yang membangkitkan mayat itu, cerita dia Eda sendiri sampai enggak bisa ini, sampai aku mohon maaf nih, aku sampai nyamperin ke kopi itu karena dia udah benar-benar pengen berinteraksi orang. Kalau dulu kan Nexif ada yang cerita horor juga kan ya, mohon maaf tuh, setiap hari malam Jumat itu. Itu pernah cerita sampai entitas itu kayak bukan menampilkan tapi keberadaan itu kayak benar-benar sampai pengen ada gitu di situ sampai Eda sampai benar-benar ketakutan.
0: Wow. Ini berarti semua gara-gara Eda nih?
2: Enggak dong, enggak gitu. Oke.
1: Berarti kalau apa? Entitas tuh kemana-mana ya, kayak handphone apa dipegang aja ya? Dia nggak mau pakai
2: antitas,
1: ya betul.
2: Tapi berarti Poy, ya ini nih orang-orang ingkar kayak gini nih. Poy, berarti lu rumah lu dekat sini nggak, Poy?
5: 30 menit sih bisa.
2: Nah, Poy, ini lantai 3 kosong nih, Poy. Mau nggak tinggal di sini, Poy?
5: Lantai 3 yang admin itu ya?
2: Iya.
5: Orang kantor ya.
2: Iya. Tuh dia tahu tuh lantai orang
1: kantor. Ini pernah dipakai sholat gak? Nggak pernah sholat sini kan?
5: Setahu aku Mas Darto kayaknya pernah sholat di situ.
1: Belum.
2: Lu pernah sholat di situ?
5: Waktu mampir, pernah mampir.
2: Lu sholat di sini, oke.
1: Lu pasang CCTV sini, Poy.
0: Iya, Poy, lu sebenarnya lu siapa sih, Poy?
5: Aku tuh pendengar setiap Prambos dari eranya dulu. Mohon maaf nih, Cici Panda sampai sekarang tuh pendengar
2: setianya. Thank you, Poy.
5: Dari The Bandits dulu, Patriot Ketre, terus. Benar-benar waktu Eda sama yang Mario Pratama pendengar setiap Prambos.
2: Luar biasa. Terima kasih.
1: Melpoy si ini.
2: Berarti Melpoy kita save nomornya adalah Melpoy Exorcist kita ya. Jadi kalau ada apa-apa ada dia gitu.
1: Pemburu hantu dia.
5: Iya sih. Kalau dulu sih aku biasanya ke Eda tuh penulis malam. Oke, makasih ya Mas Darto dan Nang.
1: Thank you,
5: sorry kemarin enggak bisa ikutan sepedaan.
2: Enggak apa-apa.
1: Kita enggak terlalu kehilangan juga sih.
6: Dah. Ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
8: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026? Are you ready? Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. You're gonna wanna be my- Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say halo atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass Lalala Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
9: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
10: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
9: Special performance yang bikin merinding.
11: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
9: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
12: Dengerin Prambors, dengerin Prambors, dengerin Prambors ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
8: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
13: The Dandies emang paling mantep. Boleh kali tiket Lalala Fest-nya?
8: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pasti telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: di Prambors Radio. Ada Danang, Darta, dan Kenny.
1: Dan barusan kami, untuk kaula muda yang baru bergabung, baru menelpon Melpoy untuk mendeteksi apakah ada makhluk halus di ruangan ini. Dan memang tadi ada Dominic juga, seorang penulis ya.
0: Di... yang Melpoy yang penulis.
1: Enggak, Dominic tuh waktu itu kan pernah ditelepon juga kan. Dia kurator penulis gitulah. Itu juga ternyata mereka bisa merasakan bahwa ada yang tidak beres di sini.
0: Wow. Tapi tiket juga pernah hilang di gedung ini. Banyak ya yang hilang.
1: Aku yang hilangin kalau tiket.
0: Kalau tiket itu lebih ke pencuri ya kalau daripada setan.
1: Tapi selain ada makhluk halus, ada juga tiket untuk nonton Rex Orange County,
0: yes.
1: Steve Lacy, Horn, terus Tudor Cinema Club, Codeline di La Fest 2026.
0: Yes, bahkan ini dapetinnya bisa gratis ya lewat Prambors mendadak La Fest.
1: Yes.
0: Jadi caranya adalah tinggal daftar di prambors.live, itu website kita keren banget kalau muda harus main ke sana. Abis itu seharian dengerin terus Prambors karena di The Dandies, Daytime Show, Tango dan Night Flight itu bakal ada secret password yang wajib lo hafalin. Nantinya Prambors bakal nelpon, kalau misalnya ditelepon jangan jawab halo, tapi harus lo langsung sebutin secret passwordnya. Kalau benar nanti lo bakal langsung dapat satu tiket 2 days pass.
1: Oh.
0: La Fest 2026.
2: La Fest 4 dong. La Fest.
0: La Fest. La.
1: Kalau lalanya 4 long belakangnya.
2: La la la.

0: Radio. Yang balik juga adalah Kocrot Kecret.
1: Buat kamu yang kangen dengan Kocrot Kecret, ini Kocrot Kecret yang edisi terbaru ya.
2: Edisi terbaru.
1: Ya.
0: Udah bikin lagi belum?
2: Hari ini.
1: Tau gak, kemarin kan gue ketemu sama Soleh Solehun ya. Dia bilang gini, Tok, itu yang bikin skrip Kocrot Kecret tuh siapa sih? Danang ya? Gue bilang gak ada skripnya. Emang apa yang ada di otak aja. Kadang-kadang gue gak tahu Danang mau ngomong apa, Danang pun gak tahu gue mau ngomong apa. Jadi ya gitulah.
0: Gitu. Pantesan terdengar sekali itu.
1: Gue bilang, oh gitu ya. Lo udah seminggu siaran sama Danang? Iya gitu. Udah mulai capek ya? Ya gitulah kata gue. Tapi enggak Nang, gue tuh
2: semangat ya Kang Soleh.
1: Iya kan Ken.
0: Aku semangat banget, parah.
2: Kita tuh kalau kayak gitu kita harus semangatin Kang Solehnya, Pak.
1: Kok malah semangatin Kang Soleh?
2: Iyalah, semangat Kang Soleh, semoga jaya terus.
1: Iya, betul sekali.
2: Jelas Viva Jaya Mahe.
1: Kocrot Kecret kita mau apa nih?
2: Kita ngomongin keluarga artis.
1: Keluarga artis.
2: Ini keren tuh banget nih.
0: Lanjut. Keluarga artis ketemu Kocrot. Cret. Aduh, gua kemarin gembira banget.
3: Apa nih?
0: Ketemu gua sama idola gua waktu kecil.
3: Oh, mantep banget.
0: Gua terus gua bilang kan, ini keluarga luar biasa.
3: Luar biasa.
0: Dari orang tuanya sampai anaknya.
3: Mantep.
0: Itu semua berkesenian.
3: Keren.
0: Ini kayak selebriti.
3: Kayak keluarga Dwi Sasono.
0: Kayak keluarga Mas Dwi Sasono.
3: Asoy deh.
0: Nah, jadi gua ketemu sama siapa tau gak?
3: Sama siapa?
0: Tante Lydia Kandau.
3: Wah iya dong, itu satu keluarga emang.
0: Satu keluarga. Apalagi anak yang paling kecil sekarang lagi naik daun. Gua bilang, tante luar biasa. Anak tante luar biasa. Nyanyi semuanya, orang nyanyiin lagunya.
3: Curiga nih gua.
0: Keren, gua bilang gitu. Hah? Anak tante kata gitu ya. Iya
3: ya.
0: Oh tuh tante okay. Luar biasa.
3: Ini tuh overselling nih kayak gini nih.
0: Enggak, gua,
3: ini jokes overselling.
0: Tante terima kasih. Aduh sekarang aku jadi ngerti. Oh ternyata anak Gen Z suka.
3: Oh tante,
0: bukan.
3: Jangan buat.
0: Gue tanya tante. Terus tantenya nanya,
3: Tante Lydia Kandau.
0: Tante Lydia Kandau nanya, coba nama anak tante siapa? Naikila tante. Naikila Mirdad kan.
3: Ya Allah. Ya Allah, ini panjang.
0: Di Bali kan
3: nyebut nama Lydia Kandau lagi. Naik gila Mirdad.
0: Di Bali kan itu tinggalnya ya?
3: Iya.
0: Sama Andrew White.
3: Bukan, Naisila.
0: Oh,
3: Adidas, naik gila. Tiba-tiba mencok. Tiba-tiba habis biarin aja. Daripada present apa? Lo pakai setup panjang cuma gitu dong. Naik gila.
0: Ini kayak ini jadi.
3: Itu kan naikilah itu dia naikilah Sadewa
0: Nakula.
3: Jokes.
0: Belum bilang wayang aja susah. Lu udah kebarat-baratan otak lu cerita. Belum bilang wayang aja susah.

0: Vibes. All the Vibes on Prambors.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet, segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Force Radio Indonesia
1: number one hit music station.
2: Prambors News.
3: Hai kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis ini kalau muda, aku punya satu info datangnya dari Korea, di mana mereka mengobati impulse buying dengan bikin website checkout palsu. Kok bisa ya? Selengkapnya abis yang satu ini ya.
2: Prambors News.
3: Kalau muda, jadi bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus nih, banyak banget promo spesial yang siap bikin transaksi kamu itu makin untung. Mulai dari tuker poin dengan merchandise edisi kemerdekaan.
4: You are listening to Prambors.
5: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pura-pura check out tanpa benar-benar ngebayar. Nah, tren ini banyak digemarin sama Gen Z ya, karena tetap bisa ngerasain sensasi belanja tanpa bikin dompet ini jebol. Nah, menurut Profesor Psikologi dari Seoul National University, tren ini juga jadi cara sebagian orang ya melampiaskan keinginan belanja di tengah biaya hidup yang makin tinggi, alias in this economy. Aduh, ini kayaknya cocok buat warga-wargi Indonesia yang sering banget nih abis payday, pin COCO, langsung abis duitnya. Tapi kamu pingin coba nggak? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
7: Bro lagi nggak nih? Then this.
8: Yo, balik lagi di jam terakhir The Dandies nemenin kamu di Prambors.
9: Udah masuk jam terakhir di siaran paginya The Dandies.
10: Makin siang makin dingin, gak tahu kenapa. Apakah
9: makin siang makin dingin sih?
10: Jangan-jangan dia mulai bereaksi nih. Dia yang ada di dalam lukisan mulai mengeluarkan energinya.
9: Entitas-entitasnya dibilang, gue gak panas, gue malah dingin.
10: Nah, gini kaulah muda, tadi tuh kita udah nelfon salah satu pendengar Prambors setia yang memang bisa melihat keberadaan makhluk gaib. Nah, tadi Mas Dato sudah mencoba kamera Nikonnya ke arah kami bertiga untuk foto grup lah. Kita lihat nanti ada yang berdiri di samping Pak Darto apa enggak.
8: Wah,
9: jangan ngarang-ngarang lu enggak.
10: Kita lihat nanti ada tangan di sini Pak Darto. Set, tangan satu lagi di kantong belakang.
9: Oh, maling dong. Copet.
8: Tapi di jam terakhir Prambors sama The Dandies gimana? Sorry. Salah. hari Senin gini amat ya. Ini kita mau nanyain kalau muda sudah berkegiatan kah tadi, Pak?
9: Gue pengen tahu di jam-jam sini pada ngapain ya orang-orang ya?
8: Itu dia. Soalnya hari Senin itu macetnya tuh duar-duar banget.
9: Crazy sih.
8: Parah. Tadi aku jam 5 pagi kan aku udah nyampe sini nih. Jam 5.30 gitulah. Itu udah padat banget. Mau keluaran Cipete. Parah.
9: Nah tuh temen lo gak peduli tuh.
8: Gak peduli. Aku juga gak peduli sama logo yang lagi dia bikin. Nanti aku lempar laptopnya.
9: Kalau mudah. Kita pengen tahu ini jam-jam segini lu tuh lagi di mana dan lagi ngapain sebenarnya? Apakah lagi di masih di jalan, kejebak macet atau mungkin udah habis ngerjain tugas kuliah?
8: Apakah lagi ngerjain logo yang seminggu enggak jadi?
9: Atau lagi ngaci?
10: Tiga minggu. Enggak, lagi ngaci bener.
9: Ngaci.
10: Ngaci.
9: Lu enggak tahu ngaci.
10: Ngaci tuh ini tembok.
9: Iya.
10: Iya.
9: Lagi ngaci, lagi nyemen kali apa kayak silakan kita pengen tahu bisa komen di live TikTok kita atau enggak kalau voice note chat juga. Ke mana Mas Danang?
10: Ke 0811-607-1022. Masa tadi kayaknya gue dengar ada suara ini deh Pak.
8: Apa?
10: Ada yang cerita keluar ke daerah Cipete macet tadi jam 5 pagi. Siapa ya tadi ngomong gitu ya?
8: Saya.
10: Oke, nih. Gak denger.
9: Wow.
8: Lagu aja kali ya.
9: Wow.

Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like?
3: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Dengerin Prambors, dengerin Prambors, dengerin Prambors ya, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
0: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
6: The Dandies emang paling mantep. Boleh kali tiket Lalala Fest-nya?
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telpon Prambors, dan pasti telpon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo, balik lagi bersama Danang yang lagi sibuk mengerjakan logo The Dandies yang udah 8 hari gak kelar-kelar.
2: Ah, besok aja deh Pak, presentnya Pak.
1: Nyerah lagi dia.
0: Kita lagi nanyain ke kaula muda ya, udah nyampe kantor atau belum. Tapi pertanyaannya adalah, lo abis ngantor biasanya ada kegiatan random apa sih? Gitu. Bapak apa biasanya?
1: Gimana? Abis kantor?
0: Kegiatan random abis ngantor.
1: Abis ngantor tuh berarti pulang?
0: Iya.
1: Pulang kantor?
0: Iya. Ngapain?
1: Kantor gue kan, gue gak punya office hour.
0: Bener
1: kantor
0: juga.
1: Kantor gue bisa kayak pulang jam 11, bisa pulang jam...
0: Ya, abis 12. Kerja aja, abis kerja. Bukan
1: tidur.
0: Ngantor. Tidur.
1: Mainan kucing.
0: Kucing lu kan lagi bandel-bandel ya, Pak?
1: Yang butter. Gue gak suka sama butter. I don't like butter. Gue sukanya sama cincau. Ada namanya satu kucing baru namanya, dia munchkin Gaelic. Namanya Cingcau. Karena kucing kacau namanya.
0: Cingcau.
1: Dia aktif
2: banget. Tapi dia enggak nyakar.
1: Enggak.
0: Okay. Dia enggak gerak-gerakin itu sofa.
1: Enggak. Dia baik dia.
2: Oh, bagus. Jadi lo hobinya mainin kucing ya, Pak?
1: Benar.
0: Oke. Okay. Kalau Mas Danang?
2: Kalau aku sih kemarin terakhir kegiatan aku mulai belajar kayak gepeng, aku servis alat elektronik di rumah.
0: Nyolder
1: yeah. Motherboard.
2: Enggak. Kemarin kan jadi di rumah gua itu ovennya tuh microwave rusak. Gua tekutik sekarang jadi laptop.
1: Keren. Inspektor gadget lu.
0: Bagus itu.
2: Kok jadi laptop deh gitu. Nah, sekarang hari ini mau gua ubah lagi, mau jadi gapura.
1: Oh, gapura. Iya.
2: Jadi lebih enggak elektronik lagi.
1: Oke. Okay.
0: Ya,
1: Kenny,
0: ya.
1: Apa Kenny?
0: Aku tuh enggak ada kegiatan random. Aku lebih kayak mencari uang lagi setelah ini.
2: Kenny itu ada termasuk anak yang resiliensinya luar biasa. Kalau
1: fight dia.
2: Lo harus
1: fight
2: contoh terus. Kenny, dia bisa tetap menjalankan semuanya tuh dengan energi yang sama luar biasa.
0: Tahu itu drive-nya apa?
1: Apa?
0: Cicilan, bro.
2: Keren. Kita juga punya cicilan.
0: Oh iya.
2: Mas Darto punya. Saya punya. Coba bedanya Mas Darto. Ya memang membayar, saya tidak.
0: Oh iya.
2: Mas Darto punya. Saya punya. Coba bedanya Mas Darto, ya memang membayar, saya tidak.
1: Oh, pantas dikejar-kejar debt collector.
0: Ini udah ada yang jawab nih ya di TikTok. TikTok kan ini? Ada Mama Sambung. Katanya les bahasa Arab, tapi gue Kristen.
2: Enggak apa-apa.
1: Orang Arab kan banyak yang Kristen juga.
2: Iya.
1: Yang agamanya lain bukan enggak
0: semua. Oh gitu, Pak. Cari yang satu, Pak. Cariin satu, soalnya kan Arab besar imannya.
2: Gak muat Ken.
1: Apanya?
2: Apanya? Perut lu, perut lu untuk makanannya dia, karena kan
1: dia makannya porsi gede-gede.
0: Oh iya.
2: Iya, makanya suka keselak gitu.
0: Astaga.
1: Keselak nasi mandi.
2: Lah iya.
1: Nasi.
2: Lah iya.
1: Bekubuli.
2: Kan kadang-kadang kambing satu balok iya. Gitu kan.
1: Enggak ada sih orang Arab juga enggak makan. Kalau kambing enggak.
2: Lah bukan, gua enggak ngomongin ininya Kenny, nanti khawatirnya enggak biasa.
1: Udah. Bekacu nih, gua belajar bekacu. Oke. Ini apa namanya? Di Jaktim ya bekacu.
2: BKT itu.
1: Iya betul.
2: BKT.
1: Gua belajar catur dan les renang. Love my adult money.
2: Bareng. Ini barengan. Susah loh ngatur pion di ngatur papan catur di kolam renang susah loh.
1: Di air.
0: Ini ada Jijo katanya aku pulang kerja les ngaji mana bareng bocil-bocil lagi.
2: Oh, ini berarti ikro.
1: Iya, yang apa-apa tidak ada waktu yang terlambat untuk belajar.
0: Betul.
1: Belajar bisa belajar terus.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Nah, kemarin gue liat videonya Kenny nih, coba Ken apa ceritain Ken?
0: Ah? Liatin video apa?
2: Itu.
0: Lo gak pernah tahu kegiatan orang-orang after office hour ya, serandom apa? Serandom.
1: Random.
0: Kita mau nanya ke kaula muda aja nih. Yeah. Coba telepon ke kita di 08116071022, kasih tahu kegiatan random setelah sekolah atau kerja atau kuliah.
2: Setelah kamu berkegiatan lah ya.
0: Gas.

0: lagi di The Dandies Prambors Radio.
1: Yo yo.
0: Lagi ngomongin apa Kak Dana?
1: Kerendeman apa yang kamu lakukan selesai beraktivitas, baik itu sekolah, kuliah ataupun kerja?
0: Iya.
1: Nah, Rendra main layangan di flyover Kalibata. Gua enggak bisa main layangan loh.
2: Mat, aku juga enggak bisa. Tadulun. Flyover Kalibata sebentar itu di atas stasiun tuh kalau enggak salah tuh. Itu banyak ya, banyak orang yang memang suka nongkrong di pinggirannya tuh Pak, beberapa kali gue lewat situ.
1: Oh iya.
2: Cuma kalau main layangan kayaknya danger.
0: Kayak nggak bisa.
2: Kayaknya bahaya deh.
1: Suka-suka dia dong. Ya. Layangan-layangan dia.
2: Bener.
0: Enggak, tapi itu diperbolehkan atau enggak?
2: Ya
1: suka-suka
2: ya.
1: Dia dong. Layangan-layangan dia.
0: Aduh, ada Kemal Oliver katanya aku setelah pulang kerja langsung padel barengan sama teman.
1: Okay. Jadi Anjes, I know you, I feel you Anjes.
0: Apa?
1: Baru mau gue baca hilang tuh.
0: Iya kan?
1: Oh, atas dong. Tadi mana sih?
2: Niken Anjes, atas Niken.
1: Pulang kerja langsung beresin rumah karena pagi disuruh istri enggak dikerjain.
0: Kegiatan bapak-bapak.
1: Lo disuruh gitu sama Taya.
2: Pasti dong.
1: Tak gak lebih terakhir kali nyuruh lo sesuatu terus lo gak lupa gak lo kerjain. Kalo gue biasanya buang sampah.
2: Itu tuh.
1: Beresin. Beresin apa?
2: Lemari. Lemari.
0: Iya lagi
2: sampah, pasti. Sampah, lemari. Sepatu tolong jangan di atas sofa gitu.
0: Lagi
1: bisa ada sepatu juga di atas sofa sih nang.
2: Supaya kayak ngeganggu dia aja kan, dia marah kan, kocak ya. Terus jadi gue suka taruh benda-benda aneh gitu di atas sofa. Terakhir gue taruh sofa di atas sofa.
0: Ini masih baca ya Niken tuh kan. Mau voice note atau baca?
2: Alay. Kata Alaya nih, pulang kerja langsung buka iPad dan gambar.
1: Keren. Wey. Ada Kiki, halo Kiki.
0: Kiki. Oh, lagi connecting.
1: Sorry.
0: Tapi banyak banget ya sekarang yang belajar bahasa asing. Kayak Audin. Dia, gue belajar les Espana.
1: Dia les bahasa Spanyol berarti ya. Les Spanyol. Bahasa Spanyol, tapi dia kerja di company Japan. Tapi Spanyol kayaknya menarik untuk dipelajari deh.
2: Iya, seksi tau Pak suara ininya. Ininya apa namanya, dialog, apa dialeknya.
0: Mana?
1: Spanyol kan itu andalannya badut, karena Spanyol tuh sepatu konyol.
2: Spanyol itu kan gak praktis.
1: Apa tuh?
2: Sepatulah nyolok. Kabelnya pendek.
0: Lanjut.
2: Gimana
0: aja.
2: Gimana mau ngoseng?
0: Ada Pucidut nih. Katanya dia pulang kerja les DJ. Tau gak? Tau gak? Si Julio bakal nge-DJ.
1: Serius? Julio nge-DJ?
2: Lucu banget.
1: Namanya
2: duh, DJ, kata lucu.
1: Namanya DJ Ulio.
2: Gua kata lucu.
1: Julio nge-DJ jelek banget. DJ datang sih.
2: Gak, gua mau DJ Ulio sih. DJ
0: Ulio. Gua harus ceritain. Waktu pas di Makassar dia nanya ke gua gini, Ken, kalau misalnya BBM makin makin gede, itu makin cepat atau makin
1: BBM
0: lama?
1: BBM-nya. Ya makin cepat lah maksudnya.
0: Betul.
1: Terus
0: ya, jadi gimana dia mau nge-DJ? BBM aja dia
1: jadi bingung.
2: DJ Ulio keren sih, Pak.
1: DJ Ulio.
2: DJ Ulio.
1: Keren
2: Julio tuh. Oke, ada voice note dari Dea. Kiki gak jadi ditelepon.
0: Gak nyambung.
3: Kegiatan random aku abis ngantor itu biasanya aku nyari tempat makan, resto atau kafe, atau kayak all you can eat gitu loh. Karena aku biasanya seharian penuh tuh suka nggak makan siang, sarapan juga kadang-kadang doang gitu kan. Jadi kayak ya udah deh sekalian aja aku all you can eat. Jadi malam pun aku nggak makan karena udah dirapel di all you can eat gitu loh. Terus ya biasa sambil dengerin Prambor.
2: Asik. Boleh juga terakhirnya tuh. Kamu dapat tiket lalalalalala fest.
1: Nggak ada lo, jangan ngarang lo ya. Nggak ada lo main janji-janji sembarangan aja lo.
2: Oke.
1: Abis ini kita ngobrol lagi ya.
2: Gue masih belum bisa move on dari DJ Julio.
1: DJ Julio sih sedap. Ntar kita telepon Julio.
0: Telepon Julio.
1: Kita abis ini telepon Julio. Apakah benar dia les DJ ya?
4: Bro lagi nggak nih? The Dandies.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
7: Are you ready?
6: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
8: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
9: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
8: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
9: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
8: Apa? Diskon 5%?
9: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
10: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ribet. The Dandies kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
6: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
11: The Dandies emang paling mantep. Boleh kali tiket La La La Fest-nya?
6: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: mendadak Lalala Fest 2026.
1: Yo, The Dandies emang paling mantep nih ya. Ya enggak, Kak?
2: Mau enggak tiket Lalala Fest-nya?
3: Ayo dong, kalau udah.
2: Kita sekarang mau nelpon calon pemenang,
3: ya.
2: Tapi kita nggak boleh ngomong halo.
1: Ya.
2: Jadi kalau dia nggak langsung nyebutin passwordnya, kita akan telepon kaula muda lainnya sampai benar.
3: Betul.
2: Terakhir kali sih ada 156 kaula muda kita telepon, semua halo.
1: Capek banget.
3: Karena pada umumnya gitu.
2: Pada umumnya sih halo ya. Gitu. Pokoknya dia nggak boleh halo ya.
1: Oke.
2: Passwordnya adalah subiru papap.
1: Gak ada gitu.
2: Passwordnya entelemelemi patola mitolatola tidola tidotol duka.
1: Coba ulangin lagi, Pak.
3: Gampang, lanjut, Pak.
2: Entelemelemi patola mitolatola tidola tidotol duka.
3: Nah, itu dia. Itu dia passwordnya.
1: Oke. Oh, passwordnya itu. The Dandies emang paling mantap. Boleh kali tiket Lalala Fest-nya gitu ya.
2: The Dandies emang paling mantap. Boleh kali tiket Lalala Fest-nya itu. Kalau misalnya dia halo, langsung kita anulir.
3: Oke, coba dulu. Misalnya kita telepon nih.
1: Nih.
3: Krut. The Dandies memang paling mantap, boleh tiket Lalala.
2: Ngebut banget nih, nada dering paling ke.
4: The Dandies emang paling mantap, boleh kali tiket Lalala Fest-nya.
1: Dengan siapa, di mana?
4: Dengan Kevin.
3: Kevin, selamat kamu mendapatkan tiket Lalala Fest 2026.
2: Satu tiket 2 days pass. Pilih satu tiket 2 days pass atau 2 tiket 1 day pass.
3: Nah, kamu harus pilih.
2: Gak ada ya?
3: Oh, nggak ada.
1: Bundlingnya kayak gitu. Eh, tapi Kevin, kita mau nanya deh, Lalala Fest-nya itu tahun ini di mana sih?
3: Lah. Lu kan bisa lihat di internet loh.
2: Di mana sih, Vin?
4: Di Jakarta.
2: Iya, gue tahu venue-nya lebih tepatnya.
4: Venue-nya.
2: Kalau nggak salah di Pasar Jatiwaringin.
3: Enak tuh dari LRT tuh ya.
1: Cocok banget kalau The Line main di sana. Paling
4: ngomongnya di mana?
2: Iya. Ngobrolnya ngalir banget di Vin, kata-kata.
4: Di Jexpo.
2: Oh, Jexpo. Oke. Lo paling pengen nonton tuh siapa, Vin?
4: To be honest, Code Line doang sih.
2: Code Line. Lo enggak mau Tudor Cinema Club, Bro?
3: Bukan zamannya dia kali.
4: Udah sempat yang tahun lalu.
3: Oh. Lo lebih pengen nonton, pengen cuci mata atau foto-foto?
4: Pengen nonton aja.
1: Dia tuh bingung
3: pengen, mau jawab apa. Pengen nonton aja, oke.
1: Oke deh, kalau gitu.
3: Selamat ya, Kelvin.
2: Kok Kelvin, Kevin?
3: Oke, selamat. Selamat, Kevin.
2: Thank you, Kevin.
3: Salam buat Sorbo.
2: Kevin Sorbo gak ada yang tahu ya.
3: Ada Hercules.
2: Hercules udah gak ada yang tahu ya. Itu udah tahun 90-an.
3: Oke.
1: Kalau muda aku harus apa? Aku mendingan bacain aja nih buat kalau muda yang juga mau Lalala Fest 2026 gratis. Langsung aja ikutan Prambors mendadak Lalala Fest. Masih sampai tanggal 14 Agustus ya. Tinggal daftar di prambors.live. Dengerin Prambors seharian karena bakal ada secret password yang harus lo hafal. For more info, check Instagram at Prambors.
0: Are you ready? Prambors mendadak Lalala Fest 2026.

0: Yay, The Dandies kembali lagi menemani kaula muda di pagi hari ini hanya di Prambors.
1: Ya, tadi kita mau telepon Julio tapi ribet ah.
0: Julio kayaknya udah ini deh. Karena kita pengen menjajaki keinginan dia menjadi seorang DJ bernama DJ Ulio.
1: Iya.
2: DJ
0: Ulio sih keren sih kata gua.
1: Keren kan? Keren. Pram.
0: Fun fact nih guys.
1: Apa ya?
0: 131 peserta dari Jepang hingga berbagai negara mengikuti ujian sertifikasi ninja Kokaryu di Jepang.
2: Yes, dan gua udah daftar.
3: Gua juga pengen jadi ninja.
0: Peserta bisa memilih 3 tingkatan ujian mulai dari ninja pemula, ninja menengah hingga ninja mahir.
2: Ninja mahir sih. Lu udah level ninja apa? Oh, sorry bro, gua masih ninja menengah. Gua udah ninja mahir.
3: Tes jurus bro, tes jurus.
1: Tapi katanya masa ini ada ujian tertulisnya mengenai sejarah ninja sebelum menjalani tes praktik
0: melempar shuriken. Gila, ninja ada teori, ada ujian teori. Masa ninja pakai gitu di kelas?
3: Gerah ya Pak.
1: Yang datang pun bukan cuma warga Jepang ya. Salah satu peserta bahkan rela terbang dari Kanada hanya untuk mengikuti ujian ini.
0: Wah gila sih.
2: Jadi nanti tuh akan menerima ini gulungan ninja ya sebagai bentuk sertifikatnya dan secara resmi diakui sebagai ninja koka.
0: Wah,
2: gila. Kota Kasablanka.
1: Kokas.
2: Tapi kaula muda fun fact ya soal ninja.
0: Apa?
2: Ninja itu bajunya bukan hitam-hitam.
0: Apa?
2: Tapi biru tua, biru dongkar, biru navy.
0: Lebih ke navy.
2: Navy. Karena kalau hitam-hitam lu akan kena di sinar bulan, lu akan kelihatan.
0: Malah kelihatan.
2: Kalau biru lu enggak kelihatan. Itu fun fact-nya.
0: Penting itu. Dan salah satu fun fact lagi nih, peserta yang ujian jadi ninja ini, ninja topnya akan mendapatkan Kawasaki. Kawasaki
2: ninja. Ya ini pakai dibuat ini kan, buat dipakai di sepatu kan?
0: Kaos kaki.
2: Wow. Tolong. Ninjutsu. Kagebunshi no jutsu.
1: Ada Julio.
2: Mana Julio?
0: Julio. Baik lagi nih kita ngobrolin DJ Ulio.
1: Jadi Julio ini udah mau di promoin gak jadi lagi.
2: Oke, jadi Julio tuh kan rencananya mau jadi DJ. Ini Mas Darto sebagai DJ senior itu harus tahu dulu juniornya nih gimana nih prospeknya. Karena dulu waktu gue siaran sama Mas Darto pertama-tama, Mas Darto itu selalu bawa school candy headphone warna pink biru dan dia bangga banget sama headphone itu. Terus pertama kali gue bilang, lo ikut gue malam ini, asik. Kemana pak? Ke daerah SCBD apa namanya pak? Pacific Place. Nama tempat makannya?
0: Gak tau gue.
2: Jadi Mas Darto nge-DJ di situ dan
0: Potato Head.
2: Potato Head.
1: Wow.
2: Mas Darto tuh residence DJ-nya Potato Head loh.
1: Keren sih.
2: Keren banget Mas Darto.
0: Terus?
2: Ya ini Julia harus ditatar masuk ke Potato Head juga Pak.
0: Yo, gue Imam Darto, D-nya tuh DJ.
1: Imam Darto.
2: Iya. P-nya, M-nya tuh Potato Head kan Pak?
4: Udah aja. Stay for more on Prambors.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
0: Kaula muda, pernah nggak kepikiran uang yang gue tabung di bank itu benar aman nggak ya? Nah, supaya nggak overthinking, kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Ini lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank. Semua bank yang beroperasi di Indonesia wajib jadi peserta program penjaminan LPS mulai dari bank umum, bank syariah, BPR, BPRS. Nah, LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, giro. Tapi Ingat, supaya simpanan kaula muda dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T. Tercatat di pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi gak perlu ragu lagi buat nabung di bank. Cek informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id, lps.go.id, atau follow Instagram at lps_idic ya. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
7: Eh, gue mau tanya dong.
8: Hah, gue lagi buru-buru nih.
7: Ya elah, sebentar doang. Penting nih.
8: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
7: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
8: Emang boleh selengkap itu?
7: Buruan, kasih tahu.
8: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
7: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
8: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
7: Mantap. Makasih infonya ya.
8: Udah, semudah itu pertanyaan lo.

0: The Dandy Prambors Radio.
1: What's up, what's up, what's up? We're back.
0: Lihat Pak, apa? Udah 4 jam belum selesai juga ini.
1: Gue perhatiin nih ya Nang ya, dari kita buka siaran jam 6:30 lo udah buka laptop ya, sampai sekarang udah otak lo nggak di sini.
2: Gue otak gue di sini, gue dari tadi nyambung semuanya, gue embrace, terima semuanya. Yeah, lo tau nggak dari tadi kenapa nggak selesai?
1: Kenapa?
2: Gue ngerjain yang lain.
1: dia buka Excel, gue kan ngedesain logonya The Dandy, setelah dia buka Excel, lo ngerjain pembukuan parfum lo kan?
0: Ah, tapi Senin yang chaos ini luar biasa, akhirnya selesai juga Pak.
1: Ini dar-dar banget Senin, jujur nih Senin yang dar-dar banget sih.
2: Nah, kita ada topik nih kaulah muda.
1: Gak ada, kita udah mau kelar siaran malah buka topik lo.
2: Abis pokoknya, ini bakal ada Ralfi ya kaulah muda.
1: Iya, pokoknya ini Senin yang luar biasa buat gue ya. Ya kayak tadi gue mau nyeduh kopi, taunya jadi kopi Indomie. Ya, ternyata celana jeans gue yang langka ini disikat sama pembantu gue. ART gue, ya Allah.
2: Udah gitu kita menemukan asik, ternyata ada entitas makhluk halus di lukisan Prambors.
1: Seru banget Seninnya.
2: Iya, berwarna banget Seninnya.
0: Gue sampai sakit kepala Pak. Beneran tadi aku
2: terlalu banyak informasi ya.
0: Pusing banget gitu loh paginya. Terus, tapi nggak apa-apa.
1: Julio mau jadi DJ.
2: Iya,
1: Julio.
2: Iya.
1: Seru sih, seru.
2: Banyak banget.
0: Ya udah kita pamit dulu. Kita besok mana? Semoga kita datang lagi ya.
1: Iya.
2: Semoga kita datang
1: lagi.
2: Maksud lu gimana Ken?
1: Pasti datang lagi dong.
0: Pasti datang lagi ya. Iya. Tiba-tiba Pak Darto
2: live TikTok sendiri.
0: Di TikToknya dia.
2: Legonya nggak dibikin. Kayak ya udahlah. Kaulah muda yang penting sekarang sehat-sehat. Selamat menjalani harinya. Besok besok ketemu lagi sama The Dandies.
1: Kita pamit, besok kita ketemu lagi ya.
0: Oke.
1: Bye.
0: Bye.

bra bro lagi enggak nih? Dan this. Prambors Radio.

DJ. You are listening to Prambors. Prambors.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: You are listening to Prambors.
5: Hey!

0: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa. Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review. Kamu bisa dapat ekstra Nemas Stamps loh. Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Han, Two Door Cinema Club, Code Line, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
5: Are you ready?
4: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
6: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: You are listening to Prambors.

0: Prambors Radio, Indonesia, number one hit music station. It's Ella Langley, Be Her, topping the charts on the Billboard Hot 100. Welcome back, kalau muda Alfie here di Daytime Show yang nemenin lo sampai jam 3 sore nanti. Gue mau cerita dikit tentang weekend gue kemarin, kalau muda. Jadi hari Minggu, gue ke acara Peaches and Cream The Grand Cookout. Kalau lo mungkin seangkatan sama gue, atau di atas dikit, atau di bawah dikit, di tahun 2013-14 itu Potato Hut Garage yang sekarang jadi bengkel hampir 2 minggu sekali ngadain Peaches and Cream, kalau muda. Itu lagu-lagunya R&B, hip-hop, you name it deh, lagu-lagunya seru-seru banget. Dan sekarang mereka nge-relive itu lagi. Tapi bedanya, ini ada twist-nya. Yaitu mulainya jam 3 sore, selesai jam 8 malam, which is perfect for a Sunday. Kalau lo gak tahu juga, ini yang main adalah P-Double, Slick, sama DJ Cream, which is the best. Menurut gue, lagu-lagunya ada Usher, lagu-lagu Sean Paul, Timbaland, semua dimainin kalau muda. Dan gue kesana itu ketemu sama, wah banyak banget nama-nama besar deh. Gue sampai minder ke party itu kalau muda. Tapi salah satu yang gue temuin itu ada Ariel Tatum, gila dia di depan gue persis. Gue mesmerize sih, pertama kali gue ngeliat Ariel Tatum di depan mata gue. Rasanya pengen ngajak ngobrol gitu, tapi rasanya kok she's out of my league ya. Jadi acara ini diadain 2 bulan sekali. Kalau ada yang next, sumpah I will let you know, because you do not want to miss this party kalau muda. It's called The Grand Cookout Peaches and Cream. Diadain di Blue 8 Mulia, and I expect to see you there next time. By the way, hari ini kalau muda mendadak Lalala Fest, kita bagi-bagi tiket Lalala Fest. Jadi tungguin aja more updates, dan nanti gua akan telepon salah satu calon pemenang untuk menang tiket Lalala Fest di Daytime Show with Ralphie.
1: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Ralphie, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket Lalala Fest?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

From Worst Radio Indonesia, number one hit music station. Ralph is back here on the daytime show sampai jam 3 sore nanti kalau muda. Kita masuk ke sports update dikit kali ya. Karena weekend kemarin, tepatnya hari Jumat, itu ada satu statement dari pemain basket namanya Enes Kanter. Dia mantan pemain NBA. Yang shocking, dia bilang dia mau declare untuk ikutan WNBA, Women's National Basketball Association. Jadi sih, ini agak kontroversial sih kalau muda, dan mungkin menimbulkan pro dan kontra. Karena ini tentang trans athlete rules. Jadi di WNBA ternyata itu diperbolehkan untuk trans athlete yang transition dari male to female untuk main. Nah, si Enes Kanter ini pasti nge-trolling sih, tapi niatnya adalah untuk mengubah rules dari WNBA itu sendiri. Karena kalau menurut gue ya, ini my take on the whole trans playing sports while being biological male or female, itu gak setara sih kalau muda. Bayangin kalau ada mantan atlet pemain NBA yang cowok, badannya gede banget, abis itu main di liga cewek, itu pasti udah mendominasi. Dan ternyata by the books itu sedang diperbolehkan di WNBA. Jadi kita lihat beberapa hari ke depan WNBA akan mengubah rulesnya atau enggak. Karena sampai enggak diubah terus pemain NBA yang cowok bisa main di WNBA, itu menurut gue udah, wah, gue gak ngerti lagi sih. Tapi menurut lu gimana? What do you think? Should trans athlete be able to play kalau misalnya dia transition from male to female abis itu main di liga cewek? For me, that is not fair, but I don't know what you think. 0811-607-1022, I wanna hear your take kalau muda.

0: Stay for more on Prambors.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: In 100 meters, turn right.
4: Rute tercepat ditemukan. Rute tercepat untuk nonton film favorit di bioskop adalah melalui loket screen. Anda akan tiba di tujuan lebih cepat dari biasanya. Pesan tiket bioskop di loket screen. Beli lewat aplikasi maupun website, semuanya dijamin praktis dan satser. Khusus di aplikasi, banyak promo menarik yang pasti bisa bikin kamu lebih hemat. Beli tiket nonton film di CGV, KCM, Flix, dan Sam Studios nggak pakai ribet di Loket Screen. Download Loket Screen sekarang dan nikmati pengalaman beli tiket bioskop yang lebih mudah dan praktis.
5: Kaula muda, sekarang nggak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Ariel dari Jakarta Barat request Bruno Mars, mintanya sih yang Risk It All, tapi kayaknya lebih cocok yang Locked Out of Heaven biar semangat dikit di hari Senin ini. Welcome back kalau muda, I'll be here on the daytime show sampai jam 3 sore nanti. We are giving away La La La Fest tickets. Caranya dengerin aja yang habis satu ini kalau muda. La La La Fest akan diadain tanggal 22, 23, 24 di Kemayoran. Bandnya line up-nya gokil-gokil, ada Hon, ada Tudor Cinema Club kalau muda, Hon juga dalam rangka 10 year anniversary-nya, dan masih banyak lagi. So do not miss it, dan dengerin yang satu ini kalau muda, gimana caranya lu bisa ikutan menangin tiket La La La Fest. Eda, silakan.
1: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Ralfi, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket La La Fest?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

Easy Listen Affirm di Prambors Daytime Show with Alfie. Welcome back, Alam Muda. It is 1 in the PM, masuk ke jam 1. Jam 12, mohon maaf. Artinya, it is lunch time. So, you know what to do di setiap jam 12 sama Ralfi di Time Show. Kirim foto makan siang lo kalau muda. It's rate my lunch and I will rate it from 1 to 10. Hari Senin banyak dibilang sebagai hari basian kali ya. Abis weekend, seru-seruan, ketemu Senin lagi. Dan cara gue untuk mensiasati hari Senin itu adalah dengan makan enak. Ya, alasan gue aja sih sebenarnya kalau muda biar bisa makan enak di hari Senin. Jadi gue pengen tahu juga versi makan enak lo untuk menangkan hati di hari Senin ini apa sih yang menjadi menu go to lo yang lo bisa makan berkali-kali without a doubt, nggak perlu mikir. Nah ini nih, gue makan ini aja. Kalau gue, nanti gue kasih tau deh. Karena gue udah mesen ini dalam 3 minggu terakhir, itu sering banget. Sampai ini gue baru mesen, dikirimin makanan ekstra. Jadi in show of support of the restaurant, dia ngirimin gue makanan ekstra. Shout out buat satu restoran itu, nanti gue spill apaan. But this time is all about lunch this hour on the daytime show with Ralfi. Kirimin foto makan siang lo kalau muda ke WhatsApp Rambors 0811-607-1022. Mau lo di Jakarta, mau lo di Surabaya, Semarang, Solo, Jogja, kasih tauin. Dan kasih tauin juga detailnya, lo beli di mana, habis itu makan siangnya sama siapa, harganya berapa, biar bisa jadi rekomendasi buat kalau muda lainnya juga. Alright, moving on. Kita ada satu lagu dari dalam negeri sekarang. Kalau lu belum tahu, ada satu band namanya Seven Soul, R&B band dari Bogor, dan sekarang ada di playlist Prambors. The song is called Bersama.

Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga

0: ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Raffi orangnya baik.
3: Raffi seperti abis.
4: Raffi suaranya seksi juga.
0: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Jimin on Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Jam 12:20, you're still with me sampai jam 3 sore nanti. Pada makan siang apa nih kalau muda? Masih tanggal segini berarti bisa lah mesen yang agak fancy-fancy dikit. Karena menurut gue makan itu adalah kegiatan untuk menenangkan hati. Lagi stres, makan. Lagi overthinking, makan enak. Itu salah satu jawabannya. Dan kalau gue udah suka sama satu makanan, satu brand atau satu tipe, gue tuh bisa mesen berkali-kali kalau muda. So I wanna give a special shout out to Chippy Fish and Chips di Cipete yang udah gue pesen sering banget. Hari ini gue juga mesen Chippy. Kayaknya dalam 3 minggu terakhir gue udah mesen 7-8 kali. Ada kali ya kalau muda. Kita harus pastikan ke tim Chippy. Tim Chippy? Gimana menurut kamu tim Chippy? Kalau lagi dengerin ini sekarang. Tapi ya gue tuh bisa mesen berkali-kali, gak bosen. Mungkin nanti bosennya masih nanti ya. Tapi sekarang gue masih suka banget. Kalau lu kayak gitu juga gak? Kalau muda, ada satu jenis makanan yang lu suka banget atau lu udah stuck sama satu brand yang lu kalau udah gak tahu lu makan apa ya, ya udah pesen itu aja. Your go-to meal di delivery ojek online. Apa sih? Gue pengen tahu dong. Sekalian kirimin foto makan siang lu juga dan kasih tauin your go-to ojek online meal that you cannot stop thinking about. Apa? Gue pengen tahu dan gue pengen coba juga. 0811-607-1022. Boleh WhatsApp, boleh voice note, boleh apapun, gue tungguin. Dan masih bagi-bagi tiket Lalala Fest. Dan abis ini ada password yang lu harus ingat juga. Siapa tahu lu yang ditelepon. Nih, dengerin kalau mudah.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Novi, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket Lala Fest?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Raufi orangnya baik.
2: Raufi seperti abis.
3: Raufi suaranya seksi juga.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, daytime show with me, Raufi.

No Money Galantis here on Daytime Show with Alfied Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Still 12 PM-ish, artinya masih jam makan siang. And this hour I'm talking all about lunch. Ada Dennis dari Bogor menyapa WhatsApp Prambors. Halo Prambors, mau share lunchku, minta ratenya Ralfi. Aku Dennis. Oh, diulang. Tapi lagi di Bandung nih sekarang. Ini fotonya adalah truffle unagi Hitsumabushi ekstra niku dari Obihiro Nikudon Bandung. Harganya 109.000 yang ukuran small. Enak pokoknya. Ada yang tahu kalau muda? Obihiro Nikudon ini ada di Gading Serpong, ada di Blok M. Gue pernah nyoba sekali dan menurut gue worth the try. So Dennis, menurut gue lunch lo hari ini adalah 10 dari 10. Ini kayak lunch-lunch orang have ya. Banyak banget porsinya men. Jadi 10 dari 10 buat lo. Yang lain masih ditungguin juga nih, makanan-makanan apa atau lagi makan makanan viral sekarang, boleh juga di-share ke gue WhatsApp 0811 607 1022. Shout out buat Dennis dari Bogor yang lagi di Bandung. Lunch lo hari ini 10 out of 10, brother. Ada Dua Lipa abis ini, Houdini on Daytime Show with Ralfie.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: hits, all the vibes on Prambors.
1: Eh, gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Kalau muda, masih ada pajak kendaraan yang belum sempat dibayar atau lagi mau balik nama kendaraan? Nah, sekarang waktunya buat beresin semuanya. Karena pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi ngadain program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lewat program ini, sanksi administrasi keterlambatan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dihapus. Jadi lo cukup bayar pokok pajaknya aja. Tapi ingat, program ini cuma berlaku sampai 31 Agustus 2026. Selain bikin urusan kendaraan jadi lebih tenang, bayar pajak juga jadi bentuk kontribusi nyata buat mendukung pembangunan Jakarta. Jadi, jangan tunggu mepet atau sampai programnya berakhir. Yuk, manfaatin kesempatan ini sebelum 31 Agustus 2026. Buat informasi lengkap, langsung cek website Bappenda DKI Jakarta, aplikasi pajak online Jakarta, kantor Samsat, atau kanal resmi Bappenda DKI Jakarta.
4: Bang, lari bang, ada meteor.
5: Kalau muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AVA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/avaid26. Sampai ketemu di sana ya.
6: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.

0: Friends, the 1975, Somebody Else on the daytime show with Ralphie di Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. In 2 weeks, akan berlangsung kalau muda La La La Fest, Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Tudor Cinema Club, Code Line, semua ada di La La La Fest. Tiketnya bisa lo dapetin gratis lewat Prambors mendadak La La La Fest 2026. Tinggal daftar di prambors.live, terus dengerin Prambors seharian, karena di The Dandies Daytime Show, Tango dan Night Flight bakal ada secret password yang wajib lo hafalin. Nanti kalau Prambors nelpon, jangan jawab halo atau yang lainnya, tapi lo harus sebutin secret passwordnya. Dan kalau benar, lo langsung dapetin satu tiket 2-day pass untuk La La La Fest 2026. Dan gue baik ya sama lo, jadi gue kasih tauin kalau passwordnya akan gue puterin sekarang kalau muda. Dengar baik-baik.
1: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Novi, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket La La Fest?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi seperti abis.
2: Ralfi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Cegah kriminalitas, perbaikan PJU jadi prioritas. Pengelolaan Jalan Cihampelas menjadi kewenangan Provinsi Jawa Barat. PRSSNI gelar musda tahun keempat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Perbaikan penerangan jalan umum atau PJU menjadi salah satu prioritas pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan proses pengadaan dan pemasangan lampu jalan sedang dipersiapkan secara matang dan akan dilaksanakan secara bertahap mulai triwulan ketiga hingga triwulan keempat tahun 2026. Hal itu disampaikan Farhan menanggapi keluhan masyarakat yang menilai masih minimnya patroli dan banyaknya ruas jalan yang gelap sehingga dinilai rawan terhadap tindak kriminal termasuk aksi begal. Farhan mengakui masih terdapat sejumlah titik di Kota Bandung yang memiliki pencahayaan kurang memadai. Menurutnya percepatan penerangan jalan tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah Kota Bandung karena beberapa ruas jalan berada di bawah kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu koordinasi lintas pemerintahan menjadi langkah yang harus ditempuh agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.
2: Kalau gelap saya akui kita memang sedang mengolah anggaran sedemikian rupa agar bisa segera terang benderang kembali. Makanya saya belum berani mengumumkan bahwa kita punya jika bahwa Bandung Caang Baranang itu enggak. Kenapa? Karena secara struktur anggaran kita memang sedang memastikan bahwa pengadaan lampu ini berjalan dengan baik. Agak lama, mohon maaf pisan, memang agak lama. Seharusnya dari triwulan kedua, tapi saya susun ulang. Baru akan ada pelaksanaan mulainya triwulan ketiga dan keempat. Tahun ini pasti harus. Karena apa? Karena ada beberapa yang saya kolaborasikan dengan pemerintah pusat, saya kolaborasikan dengan pemerintah provinsi, Soekarno-Hatta yang isunya paling besar itu kan jalannya nasional. Maka pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan pemerintah pusat itu sedang berbagi tugas. Titik mana wae cikat, mana lampu yang dihandle ku pusat, mana handle ku kota, mana handle ku provinsi. Itu yang hampura, kita berada negosiasi.
1: Ruas Jalan Cihampelas di Kota Bandung saat ini menjadi jalan milik Provinsi Jawa Barat, sehingga pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses administrasi anggaran dari pemerintah provinsi, karena selama ini perbaikan jalan kerap terbentur masalah kewenangan antara pemerintah Kota Bandung dan Pemprov Jabar. Di sisi lain, peningkatan pengelolaan Jalan Cihampelas berimbas terhadap aset teras Cihampelas yang juga ikut dilimpahkan ke Pemprov Jabar, sehingga wacana pembongkaran akan langsung ditangani pemerintah provinsi. Menurut Farhan, wacana pembongkaran teras Cihampelas saat ini perlu meyakinkan aparat penegak hukum untuk proses administrasinya, karena ada syarat yang harus ditempuh agar pembongkaran tidak menimbulkan kerugian keuangan negara.
2: Jalan Cihampelas sudah jadi jalan provinsi sebagai bagian dari kemudahan administrasi untuk turunnya anggaran dari provinsi. Contohnya perbaikan Setiabudi ya. Setiabudi bagus kan? Tapi berhenti di Borma, karena itulah jalan provinsi. Ke bawahnya, sampai Cihampelas, jalan kota. Sementara anggaran kota belum nyampe ke sana. Kita jadwalnya masih di bawah, di selatan. Maka untuk mempermudah, Pak Deddy bilang, Pak Kadem, Wali kumah lamun pengelolaan diserahkan pada pemerintah provinsi. Teh, kenapa Pak? Supaya bisa turun duit aina. Ya setuju, saya langsung tanda tangan. Masuk teras Cihampelas. Ya kalau memang pembongkaran mah, kita juga tadinya udah mau bongkar. Tapi kami dari pemerintah Kota Bandung mendapatkan peringatan. Baik dari Korsubda maupun dari Kejaksaan teh, dari BPK terutama, saya mesti meyakinkan nama mereka bahwa ini tidak menimbulkan kerugian negara. Nah, itu yang belum saya ketemu jalannya. Mudah-mudahan Pak Deddy ketemu jalannya.
1: Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Kota Bandung terus mendorong keterlibatan generasi muda dalam pembangunan daerah, antara lain melalui keikutsertaan pada ajang Youth City Changer 2026 yang berlangsung di Kota Medan, Sumatera Utara. Youth City Changer merupakan wadah bagi delegasi pemuda dari berbagai daerah di Indonesia untuk saling berbagi pengalaman, menyampaikan aspirasi, serta mempresentasikan inovasi yang telah dijalankan di daerah masing-masing. Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Kota Bandung, Willy Wiradika, mengatakan kegiatan tersebut dinilai penting bagi generasi muda, sehingga Kota Bandung mengirimkan 2 orang delegasi yang diharapkan mampu mengadopsi berbagai inovasi dari kota lain untuk kemudian diimplementasikan sesuai kebutuhan Kota Bandung.
3: Forumnya ini sangat bagus ya. Youth City Changer ini merupakan suatu wadah bertemunya para pemuda dari berbagai daerah yang kami harapkan pemuda Kota Bandung melalui 2 delegasi ini bisa menyerap informasi, gagasan, ataupun ide yang bisa nanti diimplementasikan, diaplikasikan di Kota Bandung.
4: Halo, pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Untuk menghadapi tantangan media digital, Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia atau PRSSNI Bandung menggelar musyawarah daerah atau musda anggota tahun keempat masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Ketua PRSSNI Bandung, Kemal Pasya, mengatakan ajang musda menjadi sarana mendiskusikan berbagai tantangan dan perubahan yang perlu dilakukan oleh pengelola radio siaran, sehingga pihaknya selalu mengundang narasumber menarik untuk sinergi dalam berinovasi. Di sisi lain, Kemal menilai seharusnya radio siaran tidak mati, meski banyak di antaranya yang menghentikan seluruh siaran analognya. Menurutnya saat ini alternatif media banyak bermunculan. Oleh karena itu, radio siaran perlu mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform dan kanal sosial media untuk menyajikan konten yang paling dibutuhkan pendengarnya.
5: Sekarang ini media lagi berubah, kita juga harus ada inovasi, harus ada adaptasi. Juga pendengar-pendengar kita juga maunya seperti apa, kita bicarain lah semua di sini. Kita bikin program, kita undang tamu-tamu juga yang menarik nih, yang membantu kita lah yang bisa sinergi dalam berinovasi. Jadi nggak statis gitu Bandung, terus selalu radionya dari dulu sampai sekarang, terus ada pembaruan, ada inovasi. Mungkin sekarang kan alternatif media ini banyak ya. Radio mungkin memang nggak bisa dia hanya di FM ya. Dia kan harus muncul di mana-mana ya. Di sosial media juga. Di streaming juga. Hari ini kita bicara streaming nih banyak kebetulan ya. Harus lebih bagus gitu. Mungkin semua radio juga punya app sendiri-sendiri. Terus juga ada berita-berita, ada website.
1: Pengelola radio siaran anggota PRSSNI Jawa Barat disarankan berinovasi memanfaatkan sarana digital streaming selain siaran analog melalui gelombang radio terestrial. Hal tersebut disampaikan Ketua Pengurus Daerah PRSSNI Jawa Barat Yusuf Siregar saat menghadiri Musyawarah Daerah atau Musda Anggota Tahun keempat PRSSNI Bandung, masa bakti kepengurusan 2023-2027 pada Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya digital streaming perlu dilakukan oleh radio siaran di seluruh Jawa Barat agar memiliki dampak yang besar kepada audiens atau pendengar. Oleh karena itu, Yusuf mengapresiasi radio siaran di Kota Bandung sudah mengikrarkan keinginannya untuk beralih ke era penyiaran yang masa kini secara digital.
6: Kurang lebih 2 tahun lalu, PD Jabar sudah menginikan ke anggota bahwa digital streaming dan sebagainya itu harus kita geluti, gitu loh, karena perkembangan zaman. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh hanya 2, 3, 4, 5, 6 radio di Bandung khususnya. Jadi harus digerakkan oleh seluruh Jawa Barat bahwa Gema itu akan jadi, gitu. Kalau

0: Disiplinan mulai dari bangun pagi, melaksanakan ibadah, olahraga, sarapan pagi, bermasyarakat, termasuk harus tidur lebih awal pada malam harinya.
1: Kegiatan PLS ini wajib diikuti seluruh siswa yang masuk Pasundan Bandung yang berjumlah hari ini 283 orang. Itu kan ada amanat dari peraturan, harus melakukan 7 pembiasaan akhir. Dari mulai bangun pagi, kemudian melakukan beribadah, olahraga sehat, sarapan pagi, kemudian bermasyarakat, sampai dengan terakhir tidur terlebih cepat gitu kan. Memang harus dilakukan itu.
2: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Betul kan? Gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: You are listening to Prambors.

0: Watch out, run from the sunlight. That's Dracula, Tame Impala, Jenny, di Prambors Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Indonesia, number one hit music station. Tahun 2026, film lagi gila-gila banget kalau muda. Mulai dari horror, film superhero, film Christopher Nolan. Dan lagi ada di bioskop sekarang, baru seminggu, itu adalah Spider-Man Brand New Day. Gue dapat kesempatan nonton Spider-Man hari Jumat kemarin. Dan gak tahu kenapa kalau muda ya, maybe you'll hate me for saying this, but it's not my cup of tea. No hate untuk Tom Holland, Zendaya, dan lain-lain, tapi gue ketiduran loh nonton Spider-Man kemarin. Menurut gue ceritanya agak draggy sedikit. Well, gue bukan sutradara ya, gue gak bisa ngedirect film juga. Maksudnya gue tetap mengapresiasi film itu. Tapi perkenalan Jean Grey ke MCU, menurut gue caranya ada yang lebih baik. Abis itu menurut gue juga villainnya tuh kurang greget gitu loh. Gue lebih suka kalau Spider-Man ngelawan villain-villain klasiknya kayak yang ada ditampilin di film Tombstone, Kingpin, Scorpion. Nah itu lebih suka gue. Gue juga kaget kenapa gue bisa tidur sih di bioskop pas nonton Spider-Man. Tapi gimana menurut lo Spider-Man kalau mudah Brand New Day? 0-5 berapa skornya? Let me know di WhatsApp 0811-607-1022. Plus karena gue ketiduran di bioskop, yang which is gue lumayan jarang ya. Film apa yang terakhir bikin lo ketiduran? I wanna know kalau muda. I do wanna know. Dan masih ongoing juga nih, mendadak La La La Fest lagi bagi-bagiin tiket La La La Fest 2-day pass. Caranya daftar di prambors.live, abis itu dengerin password yang satu ini. Kalau lu beruntung dan ditelepon Prambors, harus langsung jawab passwordnya. Gak boleh ngomong halo, gak boleh ngomong apapun selain passwordnya. So here it is.
1: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Rolfi, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket La La Fest?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: 80%-nya memakai air got. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini.
3: Saya mau diisi torennya buat mandi, ini buat minum.
4: Berdampak ke pelayanan masyarakat, berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor, warga antre air bersih akibat kekeringan. Di Cirebon, karena tidak ada air, warga sedot air selokan untuk mandi dan mencuci. Polda Jabar ungkap ratusan kejahatan jalanan. Buntut polemik cibiran pasien BPJS, pegawai RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya mengundurkan diri. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Kemarau panjang mulai berdampak pada krisis air bersih di sejumlah kecamatan di Kabupaten Cirebon Minggu pagi. Warga yang sumur dan sumber airnya kering bahkan rela menggunakan air selokan yang diendapkan di dalam sumur untuk keperluan mandi dan mencuci. Meski kotor dan berbau, namun tidak ada pilihan lain untuk mengurangi pengeluaran tambahan di musim kemarau.
6: Deru mesin pompa terdengar setiap harinya di sekitar selokan Desa Selangit, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon. Bukan untuk mengairi pesawahan, melainkan memenuhi sumur-sumur warga yang sejak 2 bulan terakhir mengering. Air selokan ini menjadi salah satu pilihan warga agar bisa mendapatkan air. Meski tidak layak lantaran kondisinya keruh, berbau, dan rentan penyakit, namun tidak turunnya hujan sejak akhir Mei membuat warga tidak memiliki pilihan lain. Air selokan dari limbah rumah tangga dan irigasi menjadi pilihan untuk menekan pengeluaran mereka. Air selokan ini dimasukkan ke dalam sumur untuk diendapkan selama 3 hari sebelum nantinya digunakan untuk keperluan mandi dan mencuci. Sementara, bagi warga Desa Selangit, penggunaan air selokan ini sudah rutin dilakukan tatkala menghadapi musim kemarau. Meski tidak layak lantaran air tersebut merupakan limbah rumah tangga dan persawahan, namun mereka tidak memiliki cukup biaya untuk membeli air bersih.
2: Hampir rata-rata setiap rumah pakai air selokannya kayak gini. 80%-nya memakai air got. Kalau orang yang mampu itu beli isi ulang untuk dimasukkan ke sumur. Tiap hari, selama musim kemarau tiba pasti ya seperti ini. Kalau aroma bau pasti ada, namanya juga air dari limbah.
6: Saat ini, warga pun berharap bantuan air bersih bisa rutin dialirkan ke Desa Selangit. Sejauh ini, terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sudah melaporkan krisis air bersih akibat kemarau berkepanjangan.
5: Puluhan warga Desa Ciadeg, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, mengantri bantuan air bersih setelah sumur mereka mengering akibat musim kemarau. BPBD setempat langsung menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga dengan mendistribusikan air menggunakan mobil tangki.
7: Menurunnya debit air di sejumlah sumur dan sumber mata air membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Kondisi ini memaksa warga mengandalkan pasokan air dari BPBD. Tim reaksi cepat atau TRC Kabupaten Bogor diterjunkan ke lokasi dengan menggunakan mobil tangki untuk mendistribusikan air bersih. Warga terlihat mengantre sambil membawa berbagai wadah untuk menampung air yang akan digunakan untuk minum, memasak, dan mandi, dan juga kebutuhan rumah tangga lainnya.
3: Baru 2 ini. Mau itu makanya mau diisi torennya buat mandi, ini buat minum, belum nih ke situ. RT Ijo dulu.
8: BPBD Kabupaten Bogor kita bawa dari Cibinong itu sebanyak 5.000 liter.
7: BPBD Kabupaten Bogor menyatakan penyaluran air bersih dilakukan sebagai respon cepat atas laporan warga dan pemerintah desa yang mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau. Selama musim kemarau, BPBD terus memantau wilayah rawan kekeringan dan menyiagakan armada tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
5: Setelah sebelumnya terjadi pemotongan tambahan penghasilan pegawai TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, kini muncul isu adanya rencana pemotongan TPP bagi aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kota Bekasi. Informasi yang beredar menyebutkan besaran pemotongan TPP ASN mencapai sekitar 8%. Meski belum ada keputusan resmi, isu memicu kekhawatiran di kalangan ASN karena dinilai berpotensi mengurangi kesejahteraan pegawai.
9: Menanggapi hal itu, anggota Banggar DPRD Kota Bekasi Abdul Muin Hafid meminta pemerintah Kota Bekasi tetap mengedepankan skala prioritas dalam pengelolaan anggaran tanpa mengorbankan hak-hak pegawai. Dalam pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah, DPRD telah mengingatkan agar kewajiban pemerintah terhadap ASN dan P3K termasuk pembayaran gaji dan TPP menjadi prioritas utama. Muin menegaskan TPP merupakan bagian dari komitmen pemerintah kepada ASN. Karena itu apabila kembali dilakukan pengurangan, dikhawatirkan akan berdampak terhadap kesejahteraan sekaligus menurunkan motivasi kerja aparatur.
10: Semua ASN ini masuk P3K ini adalah pelayan daripada masyarakat. Jangan sampai berdampak ke pelayanan masyarakat, akhirnya apa yang terjadi? Yang menimbulkan nanti berpotensi PAD bisa nggak sesuai dengan target dan semacam etos kerja pelayan kepada masyarakat, meskipun itu kasih sanksi.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Stikom Bandung menggelar kuliah umum bertema 5+1 Broadcasting Perspective Digital Era di Bandung Creative Hub Senin 10 Agustus pagi. Kegiatan ini diikuti sekitar 100 mahasiswa semester 6 untuk memperkuat literasi media dan prospek kerja penyiaran di tengah gempuran media sosial. Ketua Pelaksana M. Rizky Alfiansah mengatakan, kegiatan merupakan implementasi mata kuliah praktik penyiaran sekaligus membekali mahasiswa mengelola berita secara kritis dan melihat peluang karir di industri media modern. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menjelaskan, kuliah umum ini juga menjadi ajang buka data hasil riset KPID tentang pola konsumsi media Gen Z.
11: Agenda kuliah umum yang membahas mengenai hasil riset, dan ini adalah bagian dari buka data riset KPI Jawa Barat terbaru 5+1 Pancagatra dan Psikologi. Kita bedah satu-satu gitu ya. Ini adalah bagian dari ikhtiar kita untuk melihat pada aspek ya data seberapa besar Gen Z menonton televisi dan mendengarkan radio dan dampak negatif dan positif dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan psikologi terhadap Gen Z gitu. Ini adalah implementation agreement gitu bersama KPI Jawa Barat dan Stikom.
5: Adiana menambahkan, kolaborasi berbasis data ini diharapkan mampu mewujudkan ekosistem penyiaran yang lebih sehat dan relevan bagi generasi mendatang. Gelombang kritik publik terhadap aksi perundungan nakes di media sosial berbuntut panjang. Seorang pegawai administrasi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya berinisial NZ resmi mengundurkan diri usai ikut mencibir keluhan seorang pasien BPJS Kesehatan yang kini dikabarkan meninggal dunia.
12: Pengunduran diri pegawai berstatus P3K paruh waktu itu dikonfirmasi langsung Direktur RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya Dr. Budi Tirmidi. NZ menyerahkan surat pengunduran diri Kamis 6 Agustus dengan alasan kesehatan setelah sebelumnya sempat mengunggah video permintaan maaf secara terbuka di media sosial. Budi menyebut NZ bukan tenaga kesehatan, namun staf administrasi biasa. Pihaknya kini menunggu proses administrasi pengunduran diri NZ oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kota Tasikmalaya karena yang bersangkutan sudah bekerja 5 tahun lebih.
13: Yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri. Kami akan bersurat kepada Kepala BKPSDM Kota Tasikmalaya karena memang perjanjian kontrak perjanjian kerja PTKK pada waktu ini adalah antara Kepala BKPSDM dengan yang bersangkutan. Tindakan selanjutnya dari BKPSDM. Sebenarnya kalau di RSUD sendiri itu setidaknya sudah 5 tahun lebih ya. Tapi terkait dengan sebagai PTKK pada waktu memang September tahun kemarin.
12: Kasus ini berawal dari curhatan seorang pasien bernama Yurizal Tri Hairawan yang mengeluhkan waktu tunggu perawatan hingga 8 jam. Bukannya mendapat simpati, unggahan itu justru dibanjiri komentar miring dan tidak berempati dari sejumlah akun yang diduga milik tenaga kesehatan, bahkan hingga menyuruh pasien berpindah ke ruang jenazah. Polemik kian memanas setelah Yurizal dikabarkan meninggal dunia pada 31 Juli lalu. Melalui akun Threads miliknya, NZ melontarkan komentar pedas bernada penghinaan terhadap seorang pasien pengguna BPJS Kesehatan itu. Komentar Nir Empati yang seolah menyerang almarhum dengan sebutan miskin harta dan miskin akal mendadak memicu gelombang kemarahan luas dari masyarakat.
5: Sebanyak 352 kasus kejahatan jalanan berhasil diungkap oleh Polda Jawa Barat bersama Polres dan Polresta Jajaran. Dari ratusan kasus, polisi mengamankan sebanyak 413 orang tersangka, 1016 sepeda motor, 12 unit mobil, 3 pucuk senjata api, serta ratusan senjata tajam.
14: Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Pipit Rismanto mengatakan, Polda Jabar akan terus memperkuat kolaborasi bersama TNI, pemerintah daerah, Satpol PP, dan seluruh elemen masyarakat melalui patroli dialogis, tim reaksi cepat gabungan, siskamling, optimalisasi CCTV, serta program orang tua wali memanggil sebagai langkah pencegahan keterlibatan remaja dalam tindak kejahatan.
15: Ke depan kami menginginkan kepedulian semua pihak berperan, salah satunya adalah kepedulian orang tua. Yang kedua, guru di sekolah. Yang ketiga, pemerintah. Yang berikutnya adalah lingkungan.
14: Di sisi lain, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya sinergisitas seluruh unsur dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, sekaligus memperkuat kepedulian bersama terhadap generasi muda agar tidak terjerumus dalam kejahatan jalanan.
5: Polres Sukabumi akhirnya memberikan keterangan resmi terkait diamankannya Kepala Desa Taman Jaya, Kecamatan Ciemas, berinisial US. US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi.
16: Wakapolres Sukabumi Kompol Agus Susanto menegaskan, US tidak terlibat jaringan peredaran narkoba, melainkan dikategorikan sebagai pengguna yang akan menjalani asesmen dan rehabilitasi. Kasus ini bermula dari penangkapan dua terduga pengedar sabu berinisial EY dan I. Dari keduanya, Satres Narkoba Polres Sukabumi menyita 28 paket sabu dengan berat lebih dari 6 gram. Hasil pengembangan penyelidikan mengarah kepada US yang diketahui pernah memesan sabu sekitar sepekan sebelum penangkapan. Saat diamankan, polisi hanya menemukan alat hisap atau bong, sementara hasil tes urin menunjukkan ketiganya positif menggunakan sabu. Berdasarkan hasil penyelidikan, polisi membagi perkara menjadi dua klaster, yakni klaster peredaran narkotika yang menjerat EY dan I, serta klaster pengguna yang melibatkan US. Sementara itu, penyidik masih mengembangkan kasus untuk memburu pemasok narkotika yang diduga berada di atas jaringan EY dan I.
17: Alat itu menggunakan narkotika jenis sabu itu. Itu saja yang ditemukan oleh anggota di lapangan. Ketiga-tiganya kita tes urin dan dinyatakan positif menggunakan. Untuk US ini bukan kami menyampaikan, undang-undang menyampaikan bahwa US ini adalah merupakan salah satu pengguna dan kategori sebagai korban penyalahguna narkoba.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Force.
1: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
2: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
3: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
4: Halo, kami Padi Ribbon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
1: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
5: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
5: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
5: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

0: See Swift, Taylor Swift, baby. It's Anti-Hero, Prambors Daytime Show with Ralphie di Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Hey, I have a question kalau udah. Kapan terakhir kali lo nonton konser atau festival atau apapun yang berhubungan dengan musik? Ada yang nonton konser 30 tahun Project Pop kemarin atau Sounds Project? Nah, gue ngeliat story-story itu seru-seru banget kalau muda. Kalau gue terakhir itu sekalian gue nge-MC di Sky Avenue, gue nonton Ran, nonton Raisa, ada Dewa 19, Nikila juga ada kalau muda. Dan kalau lu lagi craving nih, pengen banget, aduh udah lama nih gue gak nonton festival, nih La La La Fest, Prambors mendadak La La La Fest nih. Tiba-tiba hari ini kita mau bagi-bagi tiket La La La Fest. Lu bisa nonton Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Tudor Cinema Club, Code Line, semua ada di La La La Fest 2026. Tiketnya bisa lu dapetin gratis, tis-tis. Tinggal daftar di prambors.live. Terus dengerin Prambors seharian, karena di The Dandies, Daytime Show bareng gue Ralfi, di Tango, The Night Flight bakal ada secret password yang wajib lo hafalin. Nanti kalau Prambors nelpon, jangan jawab halo atau yang lainnya, atau hola comesta, halo in Spanish gak boleh juga, tapi lo harus langsung sebutin secret passwordnya. Kalau lo benar, lo langsung deh dapet tiket satu buat 2-day pass La La La Fest 2026. Dan sekarang gue mau muterin passwordnya lagi nih, jadi dengerin kalau mau deh.
1: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Ralfi, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket La La Fest?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Semoga selalu jaya saudara. Semoga selalu salah sambung.
1: Raffi orangnya baik.
2: Raffi seperti abis.
3: Raffi suaranya seksi juga.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung dorong penanganan banjir di kawasan Muhammad Toha. Persib Bandung kembali perkenalkan pemain asing baru. Batik Walk dorong minat generasi muda terhadap batik. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung akan mendorong serta berdiskusi bersama pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk penanganan banjir di Jalan Muhammad Toha. Menurutnya banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut juga akibat banyaknya bangunan yang menutup saluran drainase sehingga perlu dilakukan penertiban. Oleh karena itu pemerintah Kota Bandung melalui Satpol PP bersama perangkat daerah terkait juga akan menindak bangunan-bangunan di sepanjang ruas jalan tersebut apabila terbukti melanggar ketentuan. Farhan menyatakan penindakan akan diawali dengan penerbitan surat peringatan sesuai prosedur yang berlaku.
2: Dari PTIT sampai ke Karasan, sampai stopan lampu merah bypass, ada 87 bangunan yang menutupi. Di bangunan-bangunan yang menutup itu, kalau memang ternyata teridentifikasi atau terduga ada pelanggaran, kirim surat peringatan dulu, kita pendekatan normatif dulu, kirim surat peringatan. Satpol PP nanti akan terlibat. Data ini saya bawa, saya perjuangkan ke provinsi sama pemerintah pusat bahwa ada titik-titik jalan rumah pertemuan pertemuan provinsi yang tidak punya drainase. Nah, ini ya usulan saya, nanti kita diskusi untuk alokasi anggaran dan alokasi program.
1: Persib Bandung terus memperkuat pasukannya untuk menghadapi musim 2026-2027. Terbaru, Persib Bandung kembali mendatangkan seorang bek tengah asal Kroasia, Daniel Lonsar, yang diharapkan dapat menjadi tembok kokoh di lini belakang Maung Bandung selepas kepergian Federico Barba dan Frans Putros. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Kuswara T. Taryono mengatakan, penambahan pemain baru tersebut dinilai wajar mengingat Persib Bandung akan bermain di 4 kompetisi, 2 di antaranya di level ASEAN dan Asia. Menurutnya Daniel Lonsar akan bermain bersama Persib Bandung selama 2 musim. Daniel Lonsar menjadi pemain asal Balkan ketiga yang memperkuat Persib Bandung pada musim ini. Sebelumnya Maung Bandung sudah memiliki 2 pemain dari kawasan tersebut, yaitu Luka Menalo dan Balka Sekulic.
3: Tadi sudah disampaikan bahwa pemain bahan baru Persib adalah Daniel Lonsar. Dia berasal dari negara Kroasia dan dikontrak oleh Persib Bandung selama 2 musim.
1: Kota Bandung akan mendukung upaya Persib dan seluruh infrastrukturnya untuk menjadi tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Oleh karenanya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA sebagai home base Persib akan terus dikembangkan menjadi tempat latihan berstandar internasional. Pengembangan juga meliputi penyediaan lahan parkir yang memadai sehingga sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas agar GBLA menjadi area sport tourism berkelas internasional.
4: Kota Bandung nih bersama dengan Persib dan seluruh infrastruktur Persib itu akan menjadi salah satu bibit tempat lahirnya bibit-bibit terbaik sepak bola Indonesia. Kami berjanji Kota Bandung akan memberikan yang terbaik agar bisa melahirkan pemain timnas yang terbaik. Nah itu sebabnya GBLA akan dikembangkan terus termasuk pengembangan tempat latihan berstandar internasional dan juga parkir yang memadai. Kita bersama PBB sekarang sedang melakukan pembicaraan untuk memperbaiki lahan parkir dan lain-lain. Juga tempat latihan akan ditambah sehingga nanti sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Bank Dunia dan Bappenas bahwa area GBLA itu menjadi area sport tourism berkelas internasional.
5: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Ratusan peserta dengan mengenakan beragam busana batik mengikuti Batik Walk di Jalan Asia Afrika Kota Bandung pada Minggu 9 Agustus 2026 yang diinisiasi oleh Yayasan Batik Jawa Barat berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat. Ketua Yayasan Batik Jawa Barat Sandy Yusuf mengatakan kegiatan digelar untuk mengenalkan batik kepada generasi muda serta bagian dari rangkaian menuju Jambore Batik Jawa Barat 2026 yang berlangsung akhir Oktober 2026 mendatang. Selain Batik Walk, acara juga dimeriahkan pameran UMKM yang menghadirkan stan pengrajin batik hingga produk kuliner yang berasal dari kawasan Bandung Raya. Menurut Sandy, melalui kegiatan tersebut pihaknya juga menekankan pentingnya transformasi para perajin batik dari manajemen konvensional menuju tata kelola yang lebih profesional, antara lain melalui sistem pembayaran non-tunai.
6: Jadi ada stand bazar juga dari beberapa perajin UMKM di sekitar Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, juga mendukung UMKM kuliner. Dan kebetulan Batik Walk ini sudah dilaksanakan yang kedua kali oleh dan tahun ini juga bertepatan dengan hari ulang tahun Yayasan Batik Jawa Barat ke-18. Kemudian kita kolaborasi dengan Bank Indonesia supaya para perajin UMKM itu juga melek dengan perbankan ya. Jadi bagaimana cara meminjam, bagaimana cara pembayaran, menggunakan QRIS, jadi cashless, jadi bisa terukur. Tidak lagi seperti manajemen baru seperti itu.
1: Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Junanto Herdiawan, menegaskan bahwa kolaborasi dalam kegiatan Batik Walk dan pameran UMKM merupakan komitmen perbankan dalam mengangkat potensi ekonomi daerah. Selain itu, untuk memperluas edukasi keuangan digital bagi pengrajin wastra Nusantara, termasuk mengajak generasi muda mencintai batik dan menjadi bagian dari regenerasi pembatik. Melalui kegiatan tersebut, para perajin diajak langsung mempraktikkan transaksi non-tunai berbasis QRIS yang diharapkan dapat menguatkan daya tahan UMKM dalam menyerap tenaga kerja, sehingga pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin solid.
7: Kolaborasi antara Bank Indonesia Jawa Barat dengan YBJ bertujuan untuk mendorong wastra Nusantara, bagian dari tugas Bank Indonesia mendorong UMKM, perajin-perajin batik, itu salah satu yang kita laksanakan pada hari ini, dan mengajak anak-anak muda terutama. Ya, harapannya tentu menambah kecintaan anak-anak muda terhadap batik, dan tentu ini adalah salah satu sektor pertumbuhan ekonomi, jadi penyerap tenaga kerja, jadi ini yang kita coba dorong agar pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat ini bisa semakin solid dengan adanya UMKM batik.
1: Perajin batik yang sekaligus ketua harian Yayasan Batik Jawa Barat, Komarudin Kudia, mengatakan bahwa batik yang benar harus memiliki unsur lilin sebagai perintang warna. Selain itu, dalam tradisi batik, setidaknya membutuhkan 7 orang pekerja yang bisa terlibat, sehingga menyerap lapangan kerja yang luas. Komarudin menilai minat anak muda terhadap batik di Jawa Barat sebenarnya cukup tinggi, namun pemerintah belum besar untuk mewadahi dan menyalurkannya.
8: Kita mensosialisasikan bahwa batik itu sebenarnya lebih arif, lebih memberikan banyak nilai, ya kemudian sekali dari batik ini. Karena satu perusahaan batik, kita mungkin memberikan pekerjaan kepada 7 profesional, ahli gambar, ahli sketsa, kemudian nanti ahli tracing, kelowongan, isen-isen dan semuanya. Nah, sementara kalau tekstil itu printing, ya itu kan masal gitu loh. Jadi kalau batik itu harus menggunakan lilin panas sebagai perintang warna, itu baru boleh dikatakan batik.
9: Sampurasun Wargi Bandung, di pekan kedua bulan Agustus ini, saatnya dimanjakan dengan event-event musik seru di Kota Bandung. Awali keseruanmu di Flower City Fest tanggal 9 Agustus di lapangan PPI Pusenif dengan penampilan musisi lokal dan nasional dalam semangat hajatna urang Bandung. Lanjut ke Gaya Music Festival Music for All tanggal 14 dan 15 Agustus di The Gaya Hotel

0: Stupid song kalau muda Olivia Rodrigo on Prambors Radio Indonesia number one hit music station. Masih dalam Alfi di daytime show dan ada update dari lo yang suka ngikutin girl band global ya. I'm talking about Cat's Eye kalau muda. Karena beberapa saat lalu Manon salah satu member Cat's Eye ini member favorit gue dari looksnya, dari dia jogetnya, wah mantep banget menurut gue Manon kalau muda. Dia tuh hiatus. Dan ngambil waktu gak tahu sampai kapan untuk focus on herself. Kali ini leadernya Cat's Eye, Sophia, ini dipastiin akan absen juga dan taking a break sementara dari seluruh kegiatan grup Cat's Eye. Agensi resminya nge-confirm kalau keputusan hiatus ini diambil murni untuk kesehatan mental dan proses pemulihan fisik Sophia. Tapi gue gak dengar ada berita dia fisiknya kenapa-napa sih kalau muda. Setelah menjalani jadwal promosi dan latihan yang super padat, akhirnya dia ngambil keputusan itu. Meskipun banyak orang sedih, tapi langkah ini sekali lagi dapat banyak pujian juga. Karena di tengah tekanan industri musik yang sekarang nih, yang serba satset, serba cepet, keberanian buat being honest and vulnerable itu sangat penting. Jadi semoga Sophia bisa cepat pulih, kembali bareng Cat's Eye, dan kembali lagi mengeluarkan lagu-lagu baru. Terakhir itu kalau gak salah Gabriella ya. So that was a while ago. But that comes to my question. Kalau lu lagi ada temen yang mungkin kayak Sophia kayak gini, kayak I should take a break and focus on myself, gimana cara paling ampuh versi lo buat nemenin atau ngedukung temen lo yang lagi ngerasa burn out dan butuh rehat? Apakah lo dengerin curhatannya, atau lo kasih ruang sendiri, atau ngajak makan enak, atau apa? Karena gue yakin pasti lo pernah lah seenggaknya ngalamin punya temen yang burn out, stress gitu, mal depression maybe. Gimana cara lo nemenin dia kalau muda? Ayo, WhatsApp 0811-607-1022 atau boleh lo voice note juga ke WhatsApp Prambors. Alright, sekarang ada secret password untuk Lalala Fest lagi yang nanti akan gue telepon di talk set berikutnya kalau muda. So, listen up closely.
1: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Novi, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket Lalala Fest?
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: You are listening to Prambors.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi juga.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Prime Boys Radio Indonesia, number one hit music station. Welcome back, kalau muda. It's the daytime show with Ralphy. Dan siap-siap kalau muda.
1: Are you ready?
2: Prime Boys mendadak Lalala Fest 2026.
0: Yes, kalau lu pengen nonton Rex Orange County, Steve Lacy, Han Tudor, Cinema Club, Code Line, Lalala Fest, tiket lu bisa dapetin gratis lewat Prambors mendadak Lalala Fest 2026. Tinggal daftar di prambors.live, terus dengerin Prambors seharian, karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, The Night Flight, bakal ada secret password yang wajib lu hafalin. Throughout gue siaran tadi, udah gue puterin passwordnya, cuman satu doang passwordnya, jadi gue yakin lu udah pada inget sekarang. Nanti kalau Prambors nelfon, jangan jawab halo atau lainnya, tapi lu harus jawab dengan secret passwordnya. Secret passwordnya mau dikasihin dulu gak?
3: Iya dong.
0: Boleh ya? Secret passwordnya, siap-siap kalau ditelepon adalah Ralphy, jangan PHP-in aku ya, beneran kan dapet tiket Lalala Fest gitu. Plus kasih Instagram kamu ke aku apa? Canda deng. Anyway, oke, kalau muda, kita akan telepon satu kalau muda beruntung yang harus menjawab dengan password. Oke, okay. Are we ready?
3: Ready.
0: Oke, okay, kita coba telepon ya. Apakah menyambung? Oh, ya.
3: Ralphy, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket Lalala Fest?
0: Ma, aku PHP-in aja. Lah, kok diem dia?
3: Ralphy, jangan PHP-in aku ya. Beneran kan dapat tiket Lalala Fest?
0: Beneran, ye. Yeah. Udah standby berapa lama depan HP?
3: Udah lama. Dari tadi.
0: Ya, menjawab sekali. Dengan siapa di sini?
3: Dengan Arini.
0: Arini, kamu berhasil dapetin satu tiket 2-day pass buat Lalala Fest 2026. Paling pengen nonton siapa sih kalau boleh tahu?
3: Aku mau nonton Rex Orange County dong.
0: Coba nyanyiin dikit dong lagunya satu.
3: And I still wanna be your favorite boy.
0: Oh iya, udah itu aja kok. Makasih. Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa. Makasih lo udah mau kerjain nyanyi live di Prambors. Kamu mau nonton sama siapa? Nonton sendirian?
3: Iya, aku nonton sendirian.
0: Mau aku temenin?
3: Enggak deh, aku ya. Mau sendiri.
0: Waduh, gagal gue. Gagal, pemirsa. Oke, okay, selamat nonton sendiri kalau gitu. Gue udah sosok palbis, kamunya tidak mau hari ini. Oke, okay, hari ini congrats nonton Rex Orange County-nya. Dapat satu tiket buat 2-day pass, okay. Lalala Fest. Tapi kamu single hari ini?
3: Single,
0: yaudah semoga dapat ketemu pacarnya di sana deh ya.
3: Amin.
0: Ya udah, aku ikhlaskan hari ini, aku ikhlaskan kamu enggak mau nonton sama aku. Oke, hari ini thank you very much and congratulations. Kamu menjadi pemenang kedua ya hari ini yang dapetin tiket Lalala Fest 2-day pass. Bye hari ini.
3: Dadah, terima kasih.
0: Sama-sama. Gokil kalau udah. Udah ada hari ini yang dapetin 2 day pass untuk satu tiket Lalala Fest, ya kan? Maksudnya seperti itu. Jadi kalau lu mau ikutan, caranya gampang dan masih bisa. Kita tungguin sampai tanggal 14 Agustus 2026. Tinggal daftar di prambors.live, dengerin Prambors seharian karena bakal ada secret password yang wajib lu hafalin. Dan tungguin, kita telepon di jam terakhir. Jam 2 ke 3 ya, maksudnya kalau muda. More info, check dan follow Instagram @prambors. Prambors.
4: Handsome boy. Bang, lari bang, ada meteor. Bang, Madakono Sukaiwa.
5: Kalau muda-chan udah siap ngabisin weekend kamu di event pop culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2026 hadir di Ice Base Day City Hall, Tangerang, tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
4: Bang, lari bang, ada meteor. Bang, Madakono Sukaiwa.
5: Belum Muda Chan udah siap ngabisin weekend kamu di Fan Pop Culture Jepang terbesar di Indonesia. Anime Festival Asia Indonesia 2006 hadir di Ice Base Day City Hall Tangerang tanggal 15 sampai 16 Agustus 2026. Kamu bisa sing along di konser Any Song, foto bareng cosplayer internasional idola kamu, sampai berburu merchandise eksklusif. Jangan lewatin keseruan setahun sekali ini dengan datang langsung ke AFA Indonesia 2026. Beli tiketnya sekarang di loket.com atau kunjungi animefestival.asia/afaid26. Sampai ketemu di sana ya.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

0: tetap sini melekat atas bawah.
1: Stay for more on Prambors.
0: Ya kebaya tapi kok nggak mencerminkan fisik yang benar makanya.
2: Dan takut
0: kayak.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Prambors.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Cikarang, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang. Hadir cabang baru di Solo dan akan hadir juga di Palembang. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas hanya I Love Emas.
4: Jual emas agak puas.
5: La La La Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda, support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
0: All the hits, all the vibes on Prambors.

dia dari ini, si oksigen. Prambors. You are listening to Prambors.

0: Kiss Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Pesawat Airbus terbesar di dunia, Emirates A380, cetak momen bersejarah dengan pendaratan pertamanya di Bandara Soekarno-Hatta. Prambors News. Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%, plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPB BU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
2: Pemandangan gak biasa terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Melalui unggahan Instagram @soekarnohattaairport memperlihatkan pesawat penumpang terbesar di dunia Airbus A380-800 milik Emirates mendarat untuk menjemput dan membawa pulang rombongan AC Milan usai laga pramusim melawan Chelsea di GBK. Kehadiran pesawat Airbus tersebut sekaligus menunjukkan kalau Bandara Suta sudah siap melayani pesawat kategori kode F, yaitu kelompok pesawat berukuran sangat besar yang membutuhkan runway, jalur pergerakan, dan area parkir dengan spesifikasi khusus.
1: Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
3: Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
5: Tenggo with Julio Genus.
3: Tenggo.
4: Yes. Halo, Kaula. Halo Kaula Muda, selamat datang di Tenggo. Ada Julio, ada Genus. Sudah hari Senin, Gecho Harris here.
3: Gecho, aku tahu banget. Tadinya pasti kamu mau ngomong kasar, tapi kamu notice di tengah jalan. Betul. Karena aku lihat pancaran matamu berubah.
4: Sudah hari Senin, kalau muda saatnya semangat. Joss.
3: Minggu kedua, Genus dan Julio menemani kamu di Tenggo. Halo yang lagi nonton di live TikToknya Prambors. Halo yang lagi mendengarkan via prambors.live.
4: Halo buat kamu lagi kejebak macet. Emang enak.
3: Janganlah, apa? Jangan disyukur-syukurin.
4: Lah kagak, kan gue bilang emang enak.
3: Emang enak.
4: Emang enak. Dengerin Prambors
3: ya. Enak dong jawabannya
4: ini
3: itu
4: mah. Ini kita lagi review pendengar ya kalau muda. Aduh.
3: Jadi hari ini gue tuh bener-bener berangkat dari rumah. Terus gue berusaha untuk kayak gue harus presentable hari ini. Gue mau pakai baju apa ya kira-kira. Oke, gue pakai boots, gue pakai jaket gue. Terus gue pakai kacamata hitam. Datang-datang aku kedatangan temanku, gue pakai tudung saji ya.
4: Gak apa-apa, karena ibarat kata Nona, lo Kristi, gue Baila.
3: Gue mau banget jadi Kristi, ya Allah Kristi itu menurut gue adalah makhluk Tuhan paling keren.
4: Kalau misalkan lo bilang lo pengen banget jadi Kristi, oke. Okay. Kalau gue bilang gue pengen jadi Baila, lo takut juga?
3: Gue nggak takut, tapi gue lebih ke worry. Kayak Baila itu ya all nonas, bajunya kan kayak very minimalis.
4: Yeah.
3: Kebayang nggak kalau kamu diberi potongan-potongan kain perca yang mungkin tidak menutupi paha atasmu itu loh.
4: Lo nonton Nona nggak pas kemarin?
3: Bagus
4: di
3: banget, IPC?
4: Kita ngomongin yuk, habisin yuk.
3: Ayo.
4: Kalau muda, you don't go anywhere, you better stay here.

0: Halo.
1: Kita kayak lagi ternona-nona gara-gara nontonin mereka di Heads in the Clouds itu loh.
0: Parah coy.
1: Gue tuh beberapa kali ngeliat Christy ya. Salah satunya di video klip Honk itu loh, Julio.
0: Oke, okay. Dia diangkat.
1: Ya Allah, itu adalah salah satu punggung idaman gue. Karena Christy tuh setahu gue gimnastik gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi emang dia core-nya, ototnya, itu di balik tubuhnya yang ramping dan mungil tuh isinya otot semua.
0: Eh, Genus, kalau masalah tubuh ramping dan mungil dibalut otot, itu bukan cuma Christy, semua nona juga begitu bentuknya. Kalau tubuh gembul dibalik outfit, itu gue.
1: Dibalut jalangkote, nasi kuning, coto-coto.
0: Wah, parah.
1: Dari
0: parah.
1: Makassar.
0: Cotonya, coto mate kudasai, Kapten. Coto tahan mate, sebentar. Coto mate kudasai. Jangan makan terus, Kapten.
1: Apakah sudah night flight?
0: Aduh,
1: nah,
0: ya sudah.
1: Jadi salah satu apa ya highlightnya adalah dance mereka.
0: Eh parah loh mereka, tapi rapi banget. Gua tuh sebenarnya sama Nono tuh biasa aja gen. Maksudnya gue nggak yang kayak suka apa gimana, tapi gue ngeliat story orang-orang yang nonton, gue kayak hah rapi amat. Dance tuh rapi, padahal kayak segala ada salto ada apa tuh semua tuh baik koreo. Kayak mereka tuh bagusnya rapi, enak gitu nontonnya.
1: Dia kan sebenarnya juga udah ngeluarin

0: tunggu. Gua tuh lagi mencari perumpamaan.
1: Perumpamaan.
0: Ibarat kata kaula muda pernah menonton ini enggak Pacific Rim.
1: Pacific Rim aja robot.
0: Nah, itu lu begitu.
1: Jadi gue joget kayak robot.
0: Lu jangan heran, lu sebegitunya. Lu aja heran kan Pacific
1: Abad. Jadi nanti kalau DJ Ulio manggung, gue enggak boleh kayak dancing around you yang di belakang deck kayak video-video DJ pada umumnya. Lu malu.
0: Please banget jangan, lu ada banyak pilihan kan. Lu bisa sosok nelpon di depan.
1: Atau sosok jadi manajer?
0: Iya, atau lah sosok meeting di bar. Please jangan joget di belakang DJ Ulio.
1: Kenapa sih? DJ Ulio kan juga butuh supporter karena kalau gue enggak datang, siapa teman lo yang datang lainnya?
0: DJ Ulio udah mau taruh penari-penari Uzbekistan di situ. Biar kayak di Sisha Cafe.
1: Oke, berarti gue harus belajar nari dulu.
0: Iya,
1: biar bisa berdiri di belakang deck.
0: Betul.
1: Fine.
0: Kalau lo ngomongin belajar nari, kaula muda, bakat apa yang lately lagi pengen lo tambahin ke list lo?
1: Skill baru ya?
0: Skill baru.
1: Yang mau lo unlock kaula muda.
0: Gue tuh genus, gue pengen banget bisa belajar bahasa Jepang.
1: Lo tuh kemarin Korea.
0: Kemarin kalau Korea gue udah cus.
1: Gas, let's go. Coba ngomong sama kaula muda sekarang pakai bahasa Korea.
0: Annyeonghaseyo.
1: Yorobun.
0: Kimochi yorobun. Korea Jepang. Sorry.
1: Jangan nakal.
0: Oh iya. Pok, gue udah bisa kalau bahasa Korea bisa.
1: Gue sebutin bahasa Indonesianya lo bahasa Koreanya ya.
0: Boleh, cantik.
1: Thank you, ganteng. Oke, kaula muda yang lagi nonton live TikTok dan dengerin Prambors, apa skill baru yang pengen kamu pelajari?
0: Ah, itu gue belum nyampe ke bab situ tuh.
1: Lagi mana sih?
0: Ya udah deh, kita pakai bahasa Jepang dulu ya.
1: Iya.
0: Kalau muda, aku kan pengen menambah skill bahasa Jepang. Genus pengen menambah skill menari.
1: Menari, gue pengen bisa joget.
0: Nah, kalau kaula muda, skill apa yang pengen kamu tambahkan di hidupmu? Langsung aja WhatsApp ke 0811-607-1022 ya.
1: Kirim voice note dong, biar kita bisa mendengar suaramu yang indah-indah itu loh.
0: Atau buat yang mau kita telepon juga langsung aja bilang, telepon aku dong, ganteng cantik. Kita telepon cantik, kita telepon ganteng. Sabar aja, cantik ganteng ya.
1: Betul.
0: Komen juga di TikTok ya, cantik ya.
1: Julio kayak lagi TikTok live jualan keranjang kuning. Bisa langsung WhatsApp kita, terus juga banyak deh, dengerin aja pokoknya.
0: Iya banyak.
1: Nyerah. Dia kok ditinggal.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
4: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung

0: Numbers Channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lo dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya, kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: You are listening to Prambors.

0: ngomongin soal skill, new skill unlock. Lo lagi pengen belajar skill baru apa nih kaula muda?
1: Oke.
0: Gara-gara nonton Nona di Heads in the Cloud ya, gue langsung bener-bener ingin menambah skill baru, yaitu menari. Karena gue dan beat dan gerakan itu tuh badan gue stiff, gue keluar dari ketukan, pokoknya gue dan nari tuh gak matching, Julio.
1: Oke.
0: Sementara Julio tuh pengen belajar bahasa Jepang kaula muda katanya.
1: Iya, karena tuh kalau gue tuh liat suka nonton-nonton film Jepang gitu, menurut gue bahasanya lucu gitu loh, Gen.
0: Gue kayaknya lebih tertarik belajar bahasa Jepang deh daripada Korea.
1: Iya kak, gue mau Korea udah, jadi sekarang gue tinggal Jepang. Coba okay. Di WhatsApp ada siapa?
0: Di WhatsApp kita sudah punya Utari yang ngirimin voice note nih kaula muda. Akan aku play ya. Nggak, nak. Kok? Aku udah mencet Julio, tapi dia nggak jalan. Menurut kamu siapa yang salah?
1: Mana?
0: Nih, kan udah ada tombol pas, berarti gue harusnya udah ke play kan?
1: Oke.
0: I don't know.
1: Atau mungkin dia masih kayak
0: loading.
1: Iya, betul.
0: Iya nih, semua yang gue play nggak bisa, padahal ada banyak loh ininya voice note.
1: Kalau nggak kita baca dulu aja yang di WhatsApp, oke? Okay?
0: Yang di WhatsApp nggak ada, dia cuma langsung kirim voice note. Oke, kita baca yang di
1: Genus,
0: TikTok.
1: Genus punten itu ada Ovale, lagi mau unlock skill drum itu loh.
0: Oh, ini maksudnya?
1: Iya.
0: Gue pikir dari yang udah ngirim voice note.
1: Oke. Kita baca dulu aja ya, sambil nunggu dia loading.
0: Ovale. Lagi mau unlock skill drum, udah mau sebulan dan mulai nyaman setelah meninggalkan ngepoin skill dance yang udah juara satu tim bulan kemarin, keren banget. Dan dulu sempat ngepoin fashion catwalk juara umum juga, gila. Apapun yang kamu tekuni, kamu jadi juaranya sayang.
1: Coba deh.
0: Keren.
1: Coba.
0: Kalau di TikTok tadi gue ngeliat ada yang pengen belajar masak makanan Jepang dan makanan Cina.
1: Oke.
0: Gemas.
1: Terus dari Syahrul, dia pengen belajar skydiving.
0: Skydiving kayaknya gak perlu belajar deh. Skydiving tinggal didorong gak sih dari pesawat?
1: Tinggal lompat. Skydiving tuh gak boleh didorong.
0: Benar.
1: Pokoknya kayak semua tuh olahraga yang lo ke bawah arahnya itu lo gak boleh dorong. Lo harus dengan
0: harus kompak,
1: suka cita.
0: Dan dengan consciousness.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ada dari Pauline. Kalau Pauline dia bilang, aku Pauline dari Surabaya. Aku pengen banget belajar Bisindo.
0: Jujur, gue gak tahu apa tuh Bisindo artinya, Julio.
1: Ya, jelasin dong, Pauline, Bisindo apa?
0: Apa Bisindo adalah bahasa Indonesia ya, tapi dia tipo?
1: Bahasa isyarat. Oke.
0: Itu menarik, adalah ya. Skill yang menurut aku juga perlu dipelajari sih, kamu.
1: Betul
0: muda.
1: Sekali. Dari Aro, dia bilang, lagi mau unlock skill diving, loncat indah. Gitu.
0: Bukan scuba
1: tapi
0: diving.
1: Bukan yang scuba ya, mau bisa muter-muter walaupun badan gue gede.
0: Gue punya teman bernama Ska. Ska itu gak bisa berenang, tapi dia bisa diving.
1: Hebat banget.
0: Berani banget deh. Hebat banget.
1: Kita coba denger yang ini, mau Genus?
0: Coba yuk, udah bisa di play belum nih?
1: Conversation level.
0: Bisa gak?
1: Cannot ya? Geraknya iye. Kenapa ya?
0: Sebuah tanda tanya, oke kalau gitu keep them coming kaula muda, yeah, untuk voice note kamu ke WhatsApp 0811607102. Nanti pas lagi okay. Lagu kita akan coba ulik-ulik nih kenapa enggak mau di-play dia ya.
1: Ulik-ulik kabang kore.
0: Cakep.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Tenggo on Prambors Radio, Kaula Muda, ada Julio, ada Genus.
1: Gue mendengarkan Olivia Dean dan melihat looks-nya, gue selalu menganggap dia adalah princess from an island gitu. Kayak cewek, goddess, rambutnya tuh beach wave. Cocok banget pasti tinggal di pulau-pulau.
0: Oke, kalau lo merasa dia cocok di pulau-pulau, menurut lo Olivia Dean cocok gak pakai seragam Transjakarta?
1: Gue udah susah-susah bikin bridging. Olivia Dean, cantik, cewek pulau, lo masukin Pulau Seribu. Kenapa jadinya Olivia Dean pakai seragam Transjakarta? Gue memang tahu, abis ini kita mau cerita soal Transjakarta yang mau memfasilitasi Pulau Seribu. Tuhan, selamatkan aku dari bencana ini.
0: Lagu bang.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo. Kena macet.
0: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
0: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
0: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
0: Kaula Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Codeline, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
7: Are you ready?
6: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya. Jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
0: Genus! Nih, Genus!
2: Iya, Julio.
0: Genus!
2: Apa, Julio?
0: Siaran yuk!
2: Ayo!
3: Tango with Julio Genus.

0: It's time Genus dan Julio di Tenggo menceritakan soal fashion Olivia Dean pakai seragam Transjakarta.
1: Enggak, bukan itu. Tadi kan lo, gue mau bilang bahwa si Transjakarta itu akan membuka rute ke Pulau Seribu.
0: Iya, nah, lo bacain
1: deh, Gen. Coba deh lo bacain gimana awalnya, gimana ceritanya, terus gimana hubungannya tuh sama si perahu-perahu lokal.
0: Wah, pertanyaan Bapak sangat dalam. Bapak dari universitas mana nih?
1: Pasundan.
0: Pasundan.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Gue gak bisa menjawab beberapa pertanyaan lo yang terahir karena memang sebenarnya ini belum detail, Julio.
1: Oh,
0: ini
1: tuh plannya baru masih wacana ya?
0: Benar, ini plannya buat 2027 kaula muda.
1: Oke. Okay.
0: Jadi nantinya tuh BUMD akan mengambil alih.
1: D tuh badan usaha milik Donggala.
0: Enggak, Denmark.
1: Okay.
0: Daerah.
1: Oh iya, benar. Okay.
0: Jadi nanti bakal diurus sama BUMD gitu, pengelolaan transportasi laut yang sebelumnya tuh adanya di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi disampaikan oleh Gubernur Bapak Pramono Anung. Ini pas lagi CFD kemarin di Bundaran HI. Katanya pengalihan pengelolaan ini supaya perjalanan antara daratan Jakarta dan Kepulauan Seribu menjadi lebih mudah dan efisien. Karena kan setahu gue ya, perjalanan dari Kepulauan Seribu itu benar-benar there's no in between antara lo perahu ayam atau lo perahu yang mahal dari marina, ya nggak sih?
1: Betul. Iya benar, dari kode toko Marina Bay Sands.
0: Ya itu Singapura.
1: Marina.
0: Ada pantai Marina Ancol.
1: Oh, bukan, udah pindah sekarang dia ke mall yang ini, mall
0: Baywalk. I see.
1: Nah, jadi either lo dari Baywalk yang kapal bagus banget atau lu yang kapal kayu yang itu.
0: Iya. Jadi ini bukan cuma untuk warga yang pengen ke Kepulauan Seribu, tapi layanan ini juga akan membantu mobilitas warga dari Pulau Seribu untuk ke Jakarta. Jadi aksesnya lebih pasti, transport publiknya setara sama warga di 5 kota administrasi lainnya.
1: Mungkin ini tuh jadinya bakal sama kayak waterway gitu ke depannya ya.
0: Harusnya ya.
1: Tapi ke Pulau Seribu tuh juga gak cepet loh, Gen, lumayan lama.
0: Iya loh, nah makanya mungkin akhirnya ketika dikelola sama Transjakarta, jadi kapalnya bisa bagus-bagus at least setara sama yang mewah-mewah dari Baywalk itu.
1: Oh, dan kan ya Pulau Seribu kan ada banyak Pulau Harapan,
0: Pulau Pari, Pulau
1: Edge Island,
0: Matahari, apalagi Ratu, Pulau Macan,
1: pokoknya ada banyak. Nah, jadi itu ntar dibikin kayak station lucu ya sebenarnya. Jadi bareng pakai flashcard gitu-gitu, oke lah.
0: Ya pokoknya dengan apapun yang penting bisa mempermudah mobilitas gitu. Tapi ya, lo kapan ya terakhir ke Pulau Seribu? Kayak ini kan. Kayaknya baru beberapa minggu lalu ya dia ikut event yang kayak ala-ala High Rocks di pulau itu.
1: Iya, nah kalau gue tuh ke Pulau Seribu, gue terakhir waktu...
0: Gila, gue kapan ya?
1: Gue kayaknya 10 tahun lalu, Genus.
0: 10 tahun lebay, Julio. 10 tahun lebay.
1: 10 tahun tuh berarti kita udah di Prambors kan?
0: Udah, 2016.
1: Udah, iya, setahun segitu kok bener.
0: Oh iya?
1: Gue kan 2015 kayaknya. Gue tuh trauma karena gue naik kapal yang kapal ayam itu benar-benar baru jalan, baru kayak...
0: Ngep.
1: Gue muntah. Jadi kata teman gue, Jul, apa lo mau turun aja, bisa berenang kok.
0: Mumpung masih 20 meter nih.
1: Iya,
0: kata gue lo nyebur aja.
1: Sumpah, gue tuh benar-benar di baru jalan gue udah muntah.
0: Oh, gue ingat gue terakhir kapan, gue ulang tahun Candika. Waktu itu sempet ada kayak trip ke Pulau Seribu. Tapi gak nginep. Jadi cuma kayak pergi berenang, makan terus pulang sorenya gitu.
1: Oh iya benar. Nah, gue tuh pengen deh ke Pulau Seribu. Pun waktu kemarin gue lagi syuting itu, Genus, set kantor gue itu benar-benar kalau lagi ngadep belakang langsung si dermaga ke Pulau Seribu. Tapi yang dari Mall Baywalk.
0: Tuh.
1: Jadi kapal-kapal bagus. Dan banyak ke Pulau Seribu, coy, tiap hari banyak banget.
0: Dan kayaknya juga udah lebih bagus, udah lebih banyak tempat-tempat menginap yang lebih oke gitu sekarang.
1: Iya, betul.
0: Yang di live TikTok boleh dong komen di kolom. Ah.
1: Apa komen di kompor?
0: Komen
1: di kompos.
0: Komen di post di kolom komen.
1: Oke.
0: Okay. Kapan terakhir Pulau Seribu? Gue pengen tahu banget gitu.
1: Oke, okay, dan bagaimana kondisi beliau sekarang ya?
0: Kondisi beliau sekarang diceritakan, thank you. Halo.
2: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
0: Oke, okay. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
0: Di, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Duh,
3: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Siapa kaula muda yang punya resolusi 2026 adalah rajin nabung? Saya. Siapakah kaula muda yang di bulan Agustus ini resolusinya belum tercapai? Saya juga. Karena kan nabung tuh kayak sesuatu yang kita tahu wajib kita lakukan, cuman pasti ada aja tundaannya, ada aja kebutuhan yang tiba-tiba harus lo bayar. Jadi kayak ah kepake lagi duit tabungan gitu ya. Lo tuh pernah gak ya mikir kaula muda, uang yang gue tabung di bank tuh, kabur mic gue. Uang yang lo tabung di bank tuh beneran aman apa enggak ya? Nah, supaya gak overthinking, coba kamu kenalan dulu sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya itu adalah menjamin simpanan masyarakat di bank. Jadi semua bank yang beroperasi di Indonesia itu tuh wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, dan juga sampai giro. Cuma ingat ya kaula muda, supaya simpanan kaula muda itu dijamin sama LPS, pastikan kamu memenuhi syarat 3T, yaitu 1. Tercatat di pembukuan bank. Tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS. Dan terakhir, tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi kamu gak perlu lagi tuh ragu untuk menabung di bank. Kalau kamu mau ngecek informasi lengkap termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id, let's go langsung aja. Sekali lagi, bukanya di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank, tenang dan aman bersama LPS.
5: Halo sayang, aku gak... Kamu
6: masih dari... Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
5: Halo sayang, aku gak... Kamu masih dari...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882. Sound Wars.

0: gue ya, gue pengen banget nonton Rex Orange County.
1: Benar.
0: Country,
1: County. County. Hon, Steve Lacy, Tudor Cinema Club, Coda Line. Seru banget. Maksud gue, dulu kan Lalala Fest kan di Bandung ya?
0: Parah coy.
1: Terus gue inget banget ada sebuah cerita di mana kayak lo untuk mencapai venue-nya, lo harus jalan sekitar 2,5 kilo, tapi tuh elevated. Jalannya nanjak.
0: Jadi emang orang-orang Lala Fest itu katanya penontonnya kalau udah nyampe panggung ada passwordnya kayak my trip, my adventure, baru boleh masuk.
1: My adventure nggak boleh. Hanya masuk. Untuk kamu memiliki betis-betis baja ya teman-teman.
0: Tiap tahun selalu. Ini pas dulu ya. Orang selalu protes lah. Setnya apa, venue-nya apa. Tapi orang-orang datang lagi.
1: Benar, karena memang ya selalu menarik. Jadi ya, betul, ya memang. Obstacle adalah obstacle, tetapi ketika memang kayaknya itu worth it ya, untuk bener. Didatangi ya didatangi gitu.
0: Okay.
1: Tapi sekarang kayaknya di Jakarta ya teman-teman ya.
0: Jakarta,
1: di Kemayoran ya sih.
0: G-Expo.
1: G-Expo Kemayoran. Untuk kaula muda yang ingin menonton Lalala Fest tadi line up-nya segelintir line up-nya udah kita bacain.
0: Benar.
1: Gratis Prambors bagi-bagi tiketnya buat kamu. Kalau pengen ikutan daftar aja di prambors.live. Dengerin Prambors seharian, nanti tuh di jamnya Dendis, di daytime show, di Tango, di night flight, itu bakal ada secret password yang harus kamu hafal.
0: Nah, jadi kalau lo angkat telepon itu harus langsung nyebutin
1: password-nya,
0: enggak yes. Boleh pakai halo kaula muda, enggak boleh pakai halo.
1: Yes, kalau langsung bisa menjawab dengan secret password tanpa halo, kamu bisa langsung dapetin satu tiket 2 days pass Lalala Fest 2026.
0: Keren.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Genus! Genus!
4: Iya, Julio.
5: Genus!
4: Apa, Julio?
5: Siaran yuk!
4: Ayo!
6: Senggo with Julio Genus.

0: Horse Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Hai kalau muda, sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Nona bawakan Hong secara live untuk pertama kalinya di panggung Head in the Clouds Los Angeles. Dan penampilan ini menjadi momen spesial karena Hong baru dirilis pada akhir Juli 2026 dan menjadi bagian dari era baru Nona menjelang debut album mereka, Island Girl, yang dijadwalkan rilis 18 September 2026. Festival Head in the Clouds LA 2026 sendiri digelar pada 8 Agustus di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, California, dengan Nona sebagai salah satu line-up-nya. Dan sebelumnya, grup ini juga sempat membocorkan bahwa Hong akan menjadi salah satu lagu yang mereka bawakan di festival tersebut. Oke, lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pemerintah RI tengah mempertimbangkan rencana untuk bikin kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk sejumlah layanan publik, mulai dari pembuatan paspor hingga surat izin mengemudi. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan wacana ini ditujukan untuk meningkatkan kepesertaan aktif JKN, dan sasarannya terutama masyarakat yang sebenarnya mampu membayar iuran tetapi memilih tidak membayar atau membiarkan kepesertaannya tidak aktif. Menurut Akmal, penerapan aturan semacam ini bukan hal yang mustahil. Saat ini, status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sudah menjadi salah satu syarat dalam pengurusan SKCK. Kedepan, BPJS Kesehatan juga mendorong agar status aktif menjadi persyaratan untuk sejumlah layanan pertanahan. Meski begitu, rencana ini belum menjadi aturan final dan masih dalam tahap rencana. Artinya, belum ada kepastian kapan atau apakah seluruh layanan tersebut benar-benar akan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajibnya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
5: Sobat.
4: 5 p.m.
5: Jadi gue tuh dari tadi ya, gue tuh tiap nonton kayak TikToknya Prambors, gue keluar, gue lihat, gue mantau gitu.
4: Keluar tuh keluar kemana?
5: Apa?
4: Lo keluar kemana?
5: Keluar dari kamera.
4: Oh, keluar dari kamera, ya, oke. Yang lo pantau kamera ini. Kenapa lo gak pantau dari handphone aja?
5: Benar, kan gue pantau sambil apa-apa-apa, sambil kayak, sambil berantem, apa kek.
4: Oke, oke, lanjut.
5: Nah, terus gue tuh merasa kayak fitur-fitur wajah gue tuh makin kesini tuh makin kayak, bener kata orang-orang kalau man aging like a wine.
4: Okay.
5: Ibarat kata wine, Genus.
4: Aging like a fine wine.
5: Fine wine.
4: Yes.
5: Ibarat kata wine, gue sekarang adalah
4: sebut red. Julio.
5: Enggak, tenang, gue gak sebut merek karena dia gak pasang iklan. Gue adalah red burgundy.
4: Red burgundy gak ada.
5: Red burgundy exotic from Italia wine.
4: Red burgundy exotic from Italia wine.
5: Ya.
4: Oke. Okay. Lo tidak memilih kayak Cabernet Sauvignon, lo tidak memilih Merlot, tapi red burgundy exotic apa tadi?
5: Red burgundy exotic Nona.
4: Diganti lagi last minute. Kita tuh lagi
5: lihat-lihatan fitur wajah ya.
4: Lihat-lihatan fitur wajah. Oke.
5: Karena tadi masih TikTok, tadi kan lu bilang lu tuh punya huruf jurus superior, kalau pakai kacamata apa aja tuh cocok di wajah lu.
4: Benar.
5: Gue bilang karena rahang lu tuh tegas.
4: Oke.
5: Okay. Lu tuh galak. Nah, coba lu lihat gue ya, Gerus. Coba lu lihat gue.
4: Oke. Okay. Tapi selain ada kayak robekan sesuatu di bibir tengah atas lu tuh ada apa ya?
5: Iya.
4: Siapa yang berani gigit-gigit kamu tanpa izin?
5: Namanya juga DJ. It's a wild night, bro.
4: It's a wild.
5: Oh, pam pam pam.
4: Insan DJ Ulio, jangan lupa hari Rabu di Leserk.
5: Cepetan, apa?
4: Apa? Oh, apa, lo ya? Lo.
5: Temen gue, iya.
4: Itulah temen aku kalau lagi hangover tuh kayak gitu memang.
5: Enggak.
4: Aku paling suka fitur dari kamu.
5: Alis, apakah alis kayak seperti Charlie Puth?
4: Alis
5: Puth, Charlie Puth.
4: Alis codet Charlie Puth boleh. Tapi gue tuh suka bibir kering banget.
5: Kenapa
4: gak
5: lo?
4: Usah kecup-kecup gue. Teman-teman TikTok live.
5: Iya, gue sekarang.
4: Teman aku genit banget nih. Enggak, dia enggak tahu apa.
5: Kadang-kadang suka lupa.
4: Suka lupa.
5: Apa?
4: Mata.
5: Mata gue kenapa?
4: Mata. Mata lo tuh jujur. Kalau lo enggak suka, lo kelihatan enggak suka. Kalau lo centil, lo bakal kayak sayu-sayu.
5: Wah,
4: gitu.
5: Wah, tapi mata gue sih parah sih.
4: Oke. Okay.
5: Keren.
4: Self-claim.
5: Keren.
4: Kita mau ngomongin fitur muka abis ini, kawula muda. Jadi okay, jangan kemana-mana. Tapi yang di live di TikTok juga boleh cerita-cerita lah soal fitur muka.
5: Nah,
4: lo favorit lo.
5: Dan juga abis ini ya, stay tune,
4: my friend. Lo ditinggal, temen gue mau ngomong, langsung ditinggal pergi.

0: jeritan dari dalam hati.
1: Nah, penyanyinya Sierra Ferrero. Sierra Vergano.
0: Gue gak tahu. Siapa bang yang nyanyi bang? Sienna Spiro. Dia itu sempat ke Jakarta kemarin waktu showcase yang MC-in Kenny, gue inget.
1: Keren.
0: Keren terus, seperti kerennya alis codet Charlie Puthmu.
1: Ini adalah ini ya, salah satu fitur tubuh gue.
0: Tubuh.
1: Ya, lo suka. Fitur apa, fitur wajah sih?
0: Wajah. Tubuh kebanyakan.
1: Kalau lo kan bilang alis gue, mata gue. Kalau gue pribadi genus gue tuh apa ya, mata sih kayaknya ya. Ini mata deh, lu apa?
0: Gue kalau kata mua-mua makeup artist.
1: Oh, gue kira cium-cium lu.
0: Mua-mua. Kalau kata makeup artist, mereka itu suka ketika sedang mengoprek mata gue atau bibir gue.
1: Mata lu.
0: Iya, karena mata gue itu permukaannya luas. Jadi kalau untuk kayak kelopak gue tuh gede.
1: Jadi
0: kalau mereka lagi ngedandanin gue pakai eyeshadow, pakai apa segala macam, itu tuh mereka bisa bermain.
1: Lu tuh gak suka muka kayak ada kayak gambar rumah. Ini beneran ya, karena kan biasanya ada orang-orang tuh kayak makeup-makeupnya film apa yang Zendaya
0: Greta Showman.
1: Horn. Bukan.
0: Euphoria. Iya. Yeah.
1: Kan biasanya makeupnya kan ada yang kayak di alisnya digambar rumah, bintang.
0: Enggak ada yang digambar rumah, alis Julio. Bintang make sense.
1: Bintang.
0: Loh, by the way, si photoshoot Prambors yang kemarin kita foto itu gue channeling eyeshadow-nya dari Euphoria. Karena kan
1: bintang
0: yang,
1: emang enggak tapi.
0: Enggak, tapi kan gue ada kayak pakai tempelan-tempelan glitter-glitter gitu.
1: Oh, benar.
0: Terus eyeshadow-nya tuh yang warnanya gonjreng, terus glitter-glitter itu tuh gue dari situ. Tapi gue personally gue suka bibir gue.
1: Oh iya, karena bibirnya tuh gini.
0: Bibir gue mencucu katanya.
1: Iya mencucu. Kalau bibir gue tuh malah gini.
0: Oh lo ini set mouth.
1: Iya.
0: Jadi kalau misalkan lo diem lo kayak melas.
1: Iya benar-benar set mouth.
0: Terus kucing yang kucing. Sedih. Tikus yang sedih.
1: Yeah, you cannot speak English.
0: I cannot speak English, Mister. Teach me, senpai.
1: Teach me, senpai. Kimochi.
0: Tapi Julio.
1: Apa?
0: Tapi kayaknya emang harus ada treatment khusus deh, bibir lo tuh keringnya keterlaluan.
1: Enggak,
0: gara-gara
1: tenang.
0: Kita lagi ngomongin mulut dan bibir, gue jadi kayak ngeliatin bibir lo kayak...
1: Enggak, tenang ya, semua gue...
0: Dehidrasi di gurun Sahara.
1: Gue tuh udah punya solusi untuk bibir tidak kering.
0: Yaitu? Oh, minum air.
1: Enggak, lo jangan minum, lo basahin aja.
0: Dibasahin doang, nah terus sisa airnya dikemanain? Lepeh. Iya, soalnya kalau kita ngomongin fitur tubuh, gue paling suka lambung gue. Tampungannya banyak banget.
1: Sama, gue juga kalau kita ngomong masalah fitur tubuh, usus 12 jari gue, yang gue sinyalir dia jarinya lebih dari 12.
0: Kayaknya
1: karena
0: ya.
1: Karena soalnya luas banget, panjang banget perjalanannya.
0: Harusnya mungkin tangan, kaki dihitung semua jadi usus 20 jari.
1: Panjangnya
0: 20 jari.
1: Kak. Yuk kita tanya sama Kaula Muda deh gimana kayaknya.
0: Benar, mau ngomongin dan bertanya sama Kaula Muda. Tapi
1: kok Kaula Muda jangan ragu, jangan sekali-kali kamu berbakti pada orang tua yang lain.
0: Hey. Orang tua yang lain.
1: Iya.
0: Karena kalau orang tua sendiri wajib.
1: Wajib ya.
0: Aku tuh was-was banget punya teman tua Asbun gini, kayak gue tuh kayak seorang kiper yang harus selalu standby.
1: Enggak
0: 24
1: apa-apa.
0: Jam.
1: Enggak apa-apa, hey Voldemort.
0: Ya. Anyway, tadi gue membaca sebuah WhatsApp dari Nadira Alatas. Dia bilang, aku sedih banget.
1: Kenapa?
0: Kantor aku sinyalnya jelek banget. Nonton live TikTok kalian jadi putus-putus. Hey Nadira, yang salah bukan kantor kamu. It's not you, it's me, it's us. Karena memang untuk wifi-nya Prambors juga lagi error. Jadi untuk live TikTok-nya juga sulit, jadi putus-putus.
1: Nadira gak boleh gitu ya. Kamu gak boleh nyalain diri kamu sendiri. Kamu itu ingat, kamu itu worth it Nadira. You are loved by everyone you around love. You
0: hug yourself, self-love. Justin Bieber, me, myself, and I.
1: Hah?

0: you look that much.
1: Love yourself.
0: Betul, kalau muda ya.
1: Love yourself, ngaca lo lihat fitur wajah favorit lo kalau muda ya.
0: Langsung WhatsApp ke 0811-607-1022.
1: Voice note juga boleh, atau mungkin kamu mau selfie, kamu mau ngasih lihat wajahmu yang cantik dan rupawan itu, kita menerima dengan tapi lapang dada.
0: Pakai AI ya, kalau kita tahu kalau pakai AI bagaimana.
1: Benar.
0: Karena saya sering upload foto ini pakai AI.
1: Kita tunggu kalau muda ya.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
4: Stream now on prambors.live.
2: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Stay for more on Prambors.

0: Rush Radio, Genus Julio menemanimu sampai jam 8 malam, Kaula Muda.
1: Dan
0: sore ini aku mendapatkan pop from the pretty girl Zahra. Karena kita lagi ngomongin soal fitur wajah favorit. Terus katanya Zahra, Kak, I love all my face features so much. Dan memang kamu sepantasnya seperti itu karena you look so pretty, Zahra.
1: Nah,
0: Genus bibirnya bagus, matanya belok, alisnya tebal.
1: Kalau Genus sendiri, lo fitur wajahnya Zahra yang lo suka apa?
0: Aku suka bibirnya seperti Bratz.
1: Iya, gue suka matanya bulat.
0: Terus Zahra barusan juga langsung ngechat kita, tapi paling suka sama area mata, Kak, karena bentuknya almond bulat gitu, betul.
1: Nah, itu
0: betul,
1: dia.
0: Betul.
1: Yang di TikTok nih ada pada nanya, lagi pada ngomongin apaan sih? Yang di TikTok kita lagi omongin fitur wajah lu yang paling lu suka.
0: Benar.
1: Apa yo?
0: Somehow, tapi mata gue sama mata nyokap gue tuh banyak orang yang bilang mirip banget.
1: Banget.
0: Jadi matanya tuh gede.
1: Banget, parah.
0: Terus berkantung.
1: Parah, chaos, mirip. Mirip banget. Ini gue serius, mirip banget.
0: Tapi kayaknya lo sama nyokap lo mirip di hidung ya? Gak apa tahu. Di mata?
1: Gak tahu.
0: Tadi pas lo lagi, nah coba lo pakai lagi nih si kerudung ini nih. Bukan
1: coba
0: kerudung,
1: ya.
0: Jadi Julio punya selimut, tapi ketika dia bungkus kepalanya, menurut gue sih jadi mirip banget sama Tante Miko, mirip banget sama emaknya.
1: Oh, iya.
0: Umi.
1: Emang gue
0: Umi
1: mirip,
0: Juju.
1: Emang gue mirip emak.
0: Lu jangan eye contact sama anak-anak magang. Di sini enggak ada yang pernah lihat emak lu.
1: Oh,
0: Bang
1: iya,
0: Riko,
1: iya.
0: Bang Doyok, enggak ada yang kenal Mama Miko kayak mana bentuknya.
1: Wah, enggak. Kalau mamanya tiba-tiba nih gue bilang, "Emang gue mirip sama emak gue ya?" Terus Bang Doyok kayak, "Iya, mirip banget sama ibu lu."
0: Ah, curiga dong.
1: Jujur janggal.
0: Jujur. Emang pernah COD di mana gitu?
1: COD biawak.
0: Ada Ihsan. Wow, oh, dia juga ngirim kita foto lagi umroh. Ini AI apa enggak menurut lu, Julio, ya?
1: Bukan, serius. Terus si Ihsan, gue paling suka mata gue kalau pakai kacamata ganteng. Kalau enggak
0: banget.
1: Gitu Ihsan.
0: Ihsan lu bandel
1: Ihsan,
0: banget.
1: Ihsan, lu salah konsep.
0: Lu ngirimin kita foto, oke. Okay. Ganteng, oke. Okay. Umrah, keren. Tapi tiba-tiba dia bilang fitur mata paling bagus sementara dia pakai kacamata hitam. Gua ngejudge-nya dari mana, Ihsan?
1: Dari mana kita tahu kalau mata lu beneran lu suka, lu bagus sama mata lu.
0: Ternyata pas kacamata hitamnya dilepas rata gimana? Kan kita juga enggak tahu.
1: Bener.
0: Atau cuma satu di tengah.
1: Kasian Barbie kopek.
0: Gua ngerti banget maksud lo. Maksudnya itu kayak Barbie palsu yang matanya dikopek luntur kan?
1: Nah, itu dia.
0: Gua sangat paham sekali.
1: Nih, dari Harley Pahlevi di TikTok, Genus, dia bilang, "Kalau gua mirip di mata, mata, hidung, mulut kayak aktor Hollywood." Coba kita cek yuk TikToknya Harley yuk.
0: Coba buka TikToknya Harley dong. Berani-beraninya dia nyamain mukanya sama aktor Hollywood.
1: Genus, beneran.
0: Hah, beneran mirip?
1: Menurut gue ya.
0: Mirip siapa, coy?
1: Yang main di Pirates of the Caribbean.
0: Johnny Depp.
1: Menurut gue.
0: Masa mirip Johnny Depp? Bener, coba lihat.
1: Menurut gue.
0: Lihat. No pick hoax.
1: Johnny Depp apa
0: Kenny G? Kasih ya? Gue. Johnny Depp apa Kenny G? Adrian, tolongin gue.
1: Ini kali.
0: Johnny Depp. Gini, coy.
1: Apa? Nih. Kenapa sih?
0: Enggak. Gue bukan lagi ngetawain mukanya si Henry Harley ya.
1: Iya.
0: Gue lagi ngetawain interpretasi Julio tentang Kenny G dan Johnny Depp yang perlu dipertanyakan.
1: Kenapa?
0: Tapi Harley cakep sih.
1: Iya,
0: ceritanya
1: kan,
0: ini kayak
1: dia
0: lagi
1: pake, dia belakangnya salju.
0: Benar, winter. Pakai shell. Lo tau kan Kenny G sangat gondrong dan sangat keriting.
1: Oh, Kenny G gondrong dan keriting. Kenapa Kenny G di otak gua botak ya?
0: Salah Kenny. Kenny Jafar aja. Yang main saksofon. Kenny G,
1: gak tau. Gue liat, gue inget kali ya.
0: Terus kenapa lo bisa bilang dia mirip Kenny G kalau lo gak tahu dan gak ingat?
1: Feeling
0: gue
1: aja.
0: Thank you.
1: Feeling gue aja.
0: Cakep Harvey. Kata
1: ya kan?
0: Gue. Harley Pahlevi. Johnny
1: okay.
0: Deppnya dapat. Setuju gue.
1: Ini ada lagi di TikTok ya. Katanya sebentar tadi gue baca. Oh ini. Nova, mata. Dari kecil gue sering diperhatikan matanya. Terus ada bilang bibir karena tebal dan seksi.
0: Julio di WhatsApp ada Mr. A. Cakep banget, coy.
1: Kayak orang Thailand.
0: Iya. Gue suka mata sama bibir gue. Lupa nama gue Teano. Jadi Teano ini ngirimin foto dia. Dia lagi pakai jersey basket Chicago. Bibirnya merah. Matanya sayu.
1: Matanya sayup, coy. Lo lebih suka mata yang sayup atau mata yang melotot?
0: Gue sesuai fungsi aja, Pak.
1: Matanya sayup, coy. Lo lebih suka mata yang sayup atau mata yang melotot?
0: Gue sesuai fungsi aja, Pak. Kalau kita lagi kondisi lagi remang-remang, romantisme, yeah, dipelototin, gue nangis. Apakah kamu Nikki dari Obsession?

0: Lovers Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Tango bareng Julio dan Genus.
2: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
3: Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan line-up keren lainnya di La La La Fest 2026?
8: Are you ready?
7: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
9: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
9: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
10: Tango with Julio Genus.

Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A. Tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan, dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678. Instagram @UMBY Yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Excellent and beneficial.

0: Iya betul, simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, gak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman, ada LPS.
2: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
4: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
5: Stream now on Prambors.live.

0: Tenggon Prambors Radio, Genus dan Julio hadir menemanimu kaula muda.
1: Betul sekali. Kayaknya sekarang tuh ngomong-ngomong Cat Eye ya, dari dunia Korea lagi banyak banget nih kabar-kabar gak sedap. Blackpink kemarin 10 years anniversary-nya biasa banget.
0: Oh ya?
1: Terus Cat Eye.
0: Bahkan di kuping gue gak kedengeran ada Blackpink 10 years anniversary.
1: Iya, sama-sama ya. Terus Cat Eye juga ada yang akhirnya sudah resmi keluar untuk selamanya.
0: Why?
1: Gitu. Nggak tahu, aku
0: gini,
1: baca beritanya.
0: Yang lo tahu adalah alasan kenapa tiba-tiba lo diundang untuk men-DJ di Leserk.
1: Nah itu dia, gue tuh juga sebenarnya tuh gue tuh pengen banget nanya sama seorang DJ yang ngajak gue.
0: Goming.
1: Tapi ya nggak tahu ya, DJ mungkin bangunnya maghrib kali kalau muda ya.
0: Bener, karena kebetulan mungkin partinya sampai jam 4 pagi. Sampai rumah jam 6, berarti bangun-bangun ya harusnya asar udah bangun lah Goming.
1: Gak apa-apa, mungkin emang Goming dia baik 10 jam per hari ya.
0: Nokturnal dia.
1: Nokturnal.
0: Nah, pertanyaan gue, why and how? Tolong dijelasin.
1: Jadi sebenarnya itu udah dari awal si teman gue ini, kita malah namanya Nabil aja deh, Nabil biar seru ya.
0: Si Nabil ini adalah orang yang juga nawarin lu untuk nyanyi di Leser.
1: Iya, awalnya gue ditawarin nyanyi.
0: Nabil, lu tau gak sih skill temen gue tuh apa gitu? Kenapa lu nawarin dia nyanyi? Ini nyanyinya bukan lead karaoke ya, kalau muda nyanyi as in kayak jadi vokalis home band gitu.
1: Kayak Justin Timberlake yang di konser gitu.
0: Iya, bingung.
1: Kayak how come? Tapi gue gak bisa. Terus akhirnya dia tawarin nge-DJ. Terus gue tuh udah kayak bilang, udah berkali-kali gue bilang tidak, aku tidak minum alkohol, tidak.
0: Wow, sebuah kebohongan yang besar sekali.
1: Terus pas ditawarin terus, gue tuh kayak, kenapa gak gue coba aja sih sebenarnya gitu loh. Kayak, tau juga ini tuh gue bukan yang kayak full di deck DJ gitu ya, gue akan ada deck DJ, tapi ya ada Goming di sebelah gue. Jadi kalau misalkan ada kenapa-kenapa, gue kabur aja.
0: Oh, jadi ini lo nge-DJ yang bener-bener mixing lagu atau kayak lo ya udah selektor playlist doang?
1: Gue selektor playlist, tapi gue tetap akan belajar karena gue akan kayak nge-DJ juga dikit-dikit gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayaknya ya, kita lihat dulu kemampuan gue ya.
0: Tapi udah ada latihan belum? DJ tuh latihan dulu, gila lo. Kenny aja waktu itu mau nge-DJ dia sampai bener-bener kursus di metronom lo.
1: Kenny nge-DJ di mana sih?
0: Dulu kan sering sama Cia yang nge-DJ apa Korea-Korea gitu.
1: Ya dia kan berkali-kali, gue cuma sekali.
0: Ya udah cuma sekali, nggak belajar.
1: Belajar bahasa Mandarin.
0: Gak juga belajar bahasa Mandarin.
1: Siapa tahu teman-teman gue ada orang Mandarin. Wohan how?
0: Gini Julia, stop.
1: Apa?
0: Karena lo akan menjadi seorang DJ.
1: Kenapa?
0: Gue mau ngetes lo lagu-lagu DJ terkenal.
1: Oke, siap gue.
0: Ini adalah kayak lagu yang harusnya sesama DJ paham ini lagu apa.
1: Eh parah banget. Sekarang tuh gue kalau ketemu sama kayak di papar gue kayak
0: unik. Kayak Brody gitu ya.
1: Yo,
0: Bang Doyok besoknya boleh dimatiin.
1: Bang Doyok.
0: Gua akan muterin intro dari lagu ini. Julio tebak ya.
1: Oke. Julio.
0: Let's
1: I
0: go.
1: Got a good feeling.
0: Enggak ada, bukan.
1: Diam lu. Oh, sometimes.
0: Enggak apa-apa, gua terusin aja. Lu tebak. Itu salah.
1: Julio. Tiesto.
0: Lu nyanyi itu aja gak on beat. Terus lu mau jadi
1: gak, gue tahu Avicii Levels.
0: Yes, benar.
1: Ting-tong.
0: That's right my friend.
1: Yes, my chingudol.
0: Sekarang ini adalah lagu kedua ya.
1: DJ turn it up, better DJ bring it back. DJ Snake, DJ turn it up.
0: Bukan DJ Snake, salah.
1: Avicii,
0: bukan. Tell them that you like that line. DJ turn it up, better DJ bring it back. 5, 6, 7, 8.
1: Raisa. Yellow Claw.
0: Betul, ini nyontek ya.
1: Nopi Kroak.
0: Benar, tapi Yellow Claw benar.
1: Iya.
0: You're right my friend.
1: Oke.
0: Sekarang kita lanjut.
1: Aduh, bisa di DJ ya.
0: Bisa jadi DJ. Kita lagu ketiga ya.
1: Ya, Dipa Barus, Monica Karina, Money Honey.
0: Betul.
1: Hurry.
0: Suka banget lagu ini, enak banget.
1: I really know
0: that. Oke, sekarang kita masuk ke lagu keempat, dua soal terakhir. So far, tiga udah benar. Empat udah benar. Tiga udah benar. Lagu keempat ya, ini dia. Wah, ada dentuman kaki dulu nih naik lift.
1: Bentar ya, Mei.
0: Kagak nyampe-nyampe. Oke,
1: okay,
0: gue cepetin
1: dikit. Loh! Kok gak
0: ada intro
1: ya? Julio.
0: Let's go. Betul. It's the one,
1: Rita. It's a Rita. Rita Ora.
0: Salah.
1: Shakira.
0: Salah.
1: Rihanna.
0: Itu semua yang lo sebut gak ada DJ-nya.
1: Oh, DJ
0: mereka
1: ya?
0: Bukan DJ.
1: DJ ya?
0: Iya.
1: Klo-klo.
0: Hurufnya unik depannya. Tiga, dua.
1: Velvet. Velvet Room.
0: DJ Velvet.
1: Avicii.
0: Siapa DJ Velvet?
1: Presta.
0: Jawabannya adalah Z.
1: Z.
0: Middle. Soal terakhir.
1: Gua tahu.
0: DJ
1: wow. DJ bersahaja.
0: Bener.
1: Ini.
0: DJ sejati harusnya tahu lagu ini.
1: Oke, mampai.
0: Waduh. Dia video klipnya mau melewati pulau-pulau dulu. Oh, ini udah masuk nih. Deng, deng.
1: Ah, semua. Let's go listen. Ayo semua ya. Hitung bareng-bareng sama aku ya.
0: Hitung bareng-bareng sama aku ya.
1: Ayo semua ya. Kiri kan siap, kalian siap. Oke, okay, shake your body. Are you ready Palembang, Lampung, Jakarta?
0: Siapa?
1: One more time.
0: Oleh DJ?
1: David Guetta.
0: Salah. Bukan David Guetta.
1: Ada yang di-remake sama David Guetta?
0: Enggak.
1: Klu-klu.
0: Klunya juga dek. Tapi bukan David Guetta.
1: Domba.
0: Domba, domba. Jawab yang benar.
1: D, Dorby, Dolby Atmos.
0: Tuh udah
1: Dread.
0: Gue udah.
1: Dread.
0: Gontusun, gontusun. Jawabannya adalah Daft Punk.
1: Daft Punk.
0: One more time. Ayo, Jakarta Ayo, Selatan.
1: Palembang. Ayo semua, ayo Koko sini. Ayo Mei, bangun Mei. Ayo Koko bangun Ko.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Prambors Radio. It's building.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Pesawat Airbus terbesar di dunia, Emirates A380, cetak momen bersejarah dengan pendaratan pertamanya di Bandara Soekarno-Hatta.
1: Prambors News.
0: Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%, plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPB BU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina.
1: Prambors News.
2: Pemandangan gak biasa terlihat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Sabtu malam 8 Agustus 2026. Melalui unggahan Instagram @soekarnohattaairport memperlihatkan pesawat penumpang terbesar di dunia Airbus A380-800 milik Emirates mendarat untuk menjemput dan membawa pulang rombongan AC Milan usai laga pramusim melawan Chelsea di GBK. Kehadiran pesawat Airbus tersebut sekaligus menunjukkan kalau Bandara Suta sudah siap melayani pesawat kategori kode F, yaitu kelompok pesawat berukuran sangat besar yang membutuhkan runway, jalur pergerakan, dan area parkir dengan spesifikasi khusus.
0: Itu dia kalau udah Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
3: Halo.
4: Iya, sore.
3: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
3: Untuk berapa orang, Kak?
4: Satu orang aja, saya.
3: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
3: Loh, ini Julio.
5: Loh, bener orang takut sama lo. Ini
3: kejauh sini.
6: Tango with Julio Genus.
3: Coba, kita harus pilih. Kita mau nangis atau mau ketawa. Jangan.
5: Gagal. Ini adalah acting yang gagal.
3: Eh, lo kan aktor. Aktor kawakan. Akan
5: amin,
3: segera
5: ya
3: rilis serisnya.
5: Amin, takut.
3: Loh, kok, amin, udah pasti rilis.
5: Iya, benar sih.
3: Cuma nanti kita
5: adegannya nggak tahu berapa persen yang tayang.
3: Julio akan menjadi seorang aktor. Jadi ayo sekarang acting nangis. Nggak kayak build up-nya tuh gimana kalau mau acting nangis?
5: Gue
3: coba kasih tahu gue tips dan trik gimana caranya mengeluarkan air mata ketika lo harus acting nangis.
5: Enggak, gini, gue tuh nggak bisa karena gue tuh belum pernah dapat adegan nangis. Tapi gue tahu teori-teorinya sebenarnya.
3: Coba kasih tahu teori.
5: Tahu teori-teorinya bentar ya.
3: Kenapa lu jerit-jerit?
5: Benar.
3: Teorinya.
5: Jadi tuh teorinya adalah kan saya kan adalah alumni sekolah acting Salihara.
3: Keren banget.
5: Salihara.
3: Itu nadanya Mars Binus. Jujur. Unif Bina Nusantara. Koma. Tapi udah selesai.
5: Oke. Jadi katanya tuh ketika lo mau ada di adegan menangis adalah yang pertama lo harus fokus untuk menjadi aktor. Maksudnya lo fokus masuk ke dalam karakter lo. Lo fokus memahami situasinya. Nah karena ketika lo fokus, lo tuh dengan kesadaran penuh, lo akan berada di situasi tersebut.
3: Oke.
5: Misalkan gue nangis karena dimusuhin.
3: Oh, bengong-bengong. Nanar-nanar, tapi senyum.
5: Enggak, kita ganti ya. Misalkan gue nangis karena lapar.
3: Gagal. Gue pernah mendengar sebuah teori.
5: Atau gue nangis karena jokes orang terlalu lucu.
3: Oh, itu nangis tertawa. Enggak, gue pernah mendengar sebuah teori. Katanya kalau lo mau acting nangis, lo harus jangan kedip. Nanti kayak akan ada air yang mengalir dengan sendirinya dari mata lo. Oke, sekarang kita gak boleh kedip ya.
5: Iya.
3: Oke.
5: Kasih kita waktu, itu udah kedip. Batas waktu ya. Ya, 1, 2, 3.
3: Oke. Tapi kita harus sambil ngomong dong, karena nanti kaulah muda gak bisa.
5: Nanti dead air.
3: Nanti dead air.
5: Iya, recording.
3: Gimana? Udah perih belum?
5: Gue baca.
3: Udah mulai berkaca-kaca. Ah, gitu caranya acting nangis, teman-teman. Jangan kedip.
5: Jadi kamu, ini mah nangis tapi kayak acting jadi tenan nutra.
3: Tenan.
5: Gue salah sebut.
3: Jadi tenan.
5: Sorry.
3: Nah ini nangis. Ini gue ketawa sampai nangis. Ini tercapai nih misi.
5: Ya udah deh kalau mudah jangan kemana-mana ya.
3: Kita mau bahas nangis. lagu

0: Tenggo on Prambors Radio, Genus dan Julio. Tadi sudah jelas gagal total ya ketika kita sedang menerapkan method actor.
1: Haduh, kalau mudah nggak bisa loh. Nggak, ini tuh bukan masalah tidak bisa. Ini masalah mau atau tidak. Dan kebetulan Genus, gue adalah orang yang rendah hati.
0: Lo adalah orang yang rendah hati.
1: Iya.
0: Emang orang rendah hati tidak bisa menangis. Malah orang rendah hati harusnya sangat sensitif dan mudah bersedih.
1: Maksud gue bukan rendah hati.
0: Namun,
1: gue adalah rendah emosinya. Bisa mengontrol.
0: Baru dengar tuh istilah. Gue adalah orang yang rendah emosi. Baru dengar saya.
1: Tadi lo mau bilang apa tadi? Lagu ya?
0: Iya, jadi tuh tadi, aduh, gue tuh lupa kalimatnya. Bentar, gue

0: Tapi gue sang
1: Jutsu gue
0: apa?
1: Ya Jutsu Majutsu.
0: Ya Jutsu.
1: Kalau di Islam itu ngaruh banget. Tanda kiamat.
0: Terus, aduh aktor, aktor Arab nih. Bahasa Arabnya jago banget.
1: Oke.
0: Oke. Kita stop lagu lo yang sedih banget. Tapi A Glimpse of Us tuh jujur sedih banget. Gue memilih lagu yang satu lagi kalau muda, yaitu adalah Sparks by Coldplay.
1: Coba.
0: Karena lately banyak banget lagu-lagu, banyak banget reels di TikTok atau Instagram yang pakai lagu si Sparks ini. Kagak ada lagunya Bang Doyok. Gue nggak denger di kuping gue.
1: Emang belum suruh putar.
0: Udah. Orang
1: coba putar
0: udah
1: Bang.
0: Nih, banyak banget reels dan TikTok sedih yang pakai lagu ini.
1: Iya kan?
0: Bukan.
1: Kayak itu loh.
0: Enggak, kayaknya beda lagu nih yang Juli nyanyiin.
1: Semua tenang. Lo semua enggak boleh nyerang gue kayak gitu ya.
0: Gini. Astagfirullahaladzim.
1: Nih.
0: Abis ini baru dia masuk.
1: Kenapa dia masuk dong? Safri 2 apa Coldplay?
0: Sabar.
1: Okay.
0: Did I drive you? Abis ini. Tadi lo nyanyi, apa?
1: Refnya ini bener kok.
0: Enggak, yang lo nyanyi tuh kayaknya na na na.
1: Betul.
0: Beda lagu itu.
1: Itu apa? Sparks.
0: Itu tuh.
1: Oh iya iya.
0: Intinya,
1: iya.
0: Gue sama Julia mau battlein dua lagu sedih kita kawula muda kayak.
1: Okay.
0: Menurut gue Sparks itu didengerin ketika lo lagi nyetir sendirian malam-malam, hati tuh sakit. Terus lo kayak mau tidur dengerin ini malam-malam, mimpi lo buruk.
1: Kalau menurut gue itu kan Sparks, Glimpse of Us, lo lagi sehat, lo puter Glimpse of Us, badan lo sumeng. Bener gue.
0: Ini ya maksud lo bagian ini ya?
1: Lo ini kan Sparks.
0: Iya, tapi yang tadi lo nyanyi tuh bagian ini bukan?
1: Iya.
0: Jadi enggak, gimana nih?
1: Tadi,
0: oh jadi intinya lagu lo salah. Oke okay, fine. Kita udah bikin pollingnya di Instagram Prambors. Dua lagu itu, mana yang paling kaula muda mau denger fullnya, lo ikutan pollingnya deh di story kita.
1: Iya, di Instagram kita di @prambors ya kaula muda.
0: Tapi yang mau nyaut di live TikTok juga kita bacain, nanti kita battle mana yang paling banyak.
1: Atau yang mau kita telepon juga di Prambors on air gitu, langsung aja ke 0811-607-1022 kaula muda.
0: Kasih tahu lo mau ditelepon atau lo ceritain aja lagu sedih lo apa, oke. Okay.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
3: Stream now on prambors.live.
2: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio. Jadi kita tuh lagi mencari lagu tersedih kaula muda. Genus versus Julio. Kalau Genus itu menjagokan Sparks yang Coldplay. Boleh dong bang jadiin back sound bang, kan panjang tuh dia intronya. Kenapa? Karena gue tuh lately sering sekali menonton reels-reels sedih, cerita-cerita kayak mengenang-mengenang orang yang sudah tiada, DKK-DKK, terus lagunya tuh kayak gini, terus perpisahan, lagunya tuh Coldplay yang Sparks.
1: Nah,
0: sementara Julio memilih Joji.
1: Glimpse of Us.
0: And why is that?
1: Karena kalau menurut gue si Glimpse of Us itu kayak lo kalau baca liriknya, itu kan menggambarkan betapa orang itu saking lo sakit hatinya, saking lo patah hatinya sama pacar lo baru putus. Lo tuh sebenarnya udah ada di fase kehidupan lo berikutnya, seharusnya udah
0: harusnya udah move on.
1: Udah sama pasangan baru lo.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lo masih nyangkut di situ. Itu kan liriknya. Nah, begitu lo dengarkan dengarkan nadanya, lo benar-benar merasa kayak seperti itu. Lo nonton video klipnya, lo hancur. Jujur, hancur
0: lo itu barusan ya.
1: Oke.
0: Cuma
1: apa?
0: Kalau berdasarkan polling TikTok.
1: Oh my god, no.
0: Tenang. Polling TikTok dan polling Instagram. Ada dua. Menurut lo, kalau yang satu menang gue, yang satu menang lo, kita harus pegang gimana? Gimana cara menentukannya?
1: Ada dua hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita sweet.
0: Oke.
1: Yang kedua kita beyond combat competition.
0: Beyond
1: kita
0: combat tonjok-tonjokan
1: boxing ngapain tuh? On the ring.
0: Tapi
1: lo
0: gini.
1: Lo pilih apa?
0: Lo enggak perlu sedih.
1: Emang
0: Julio.
1: Gua menang di mana? Lo menang di mana?
0: Enggak, lo menang dua-duanya.
1: Alhamdulillah.
0: Wait, langsung joget robotik.
1: Apa?
0: Bang Doyok, apakah kamu bisa menyiapkan lagu Joji untuk kita putarkan secara full habis ini? Nah, coba sambil disiapin kita ngobrol.
1: Sambil kita menunggu operator kita lagi mau ngelas mesin mixer.
0: Joji, bukan Jojo. Kan tadi udah tahu, Bang.
1: Bang, kalau Jojo diobok-obok.
0: Itu benar.
1: Di apa-apa.
0: Tapi lo pernah galau pakai lagu ini enggak, pertanyaan gue?
1: Joji.
0: Iya.
1: Enggak. Itu tahun berapa sih? Tunggu dulu.
0: Harusnya sih baru ya. A Glimpse of Us tuh kayak mungkin 3 years ago gitu. 3 or 4 years ago ya enggak sih? A Glimpse of Us.
1: Oh, gue di Hong Kong.
0: Tandanya enggak galau enggak tuh?
1: Lagi bahagia-bahagianya.
0: Ala lagi bahagia-bahagia.
1: Lagi kayak smooch.
0: Oyo.
1: Kiss. Pap. Papi maksud lo, papi lo. Kirim gue pak nyok panggil bapak gue.
0: Iya benar, soalnya lagi mesra sama bapaknya. Oke. Okay. Karena Julio memenangkan battle ini.
1: Yes.
0: Secara polling di TikTok dan juga Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Berarti secara legowo aku mengakui kekalahanku dan akan aku present, kuputarkan Joji A Glimpse of Us on Tenggo di Prambors Radio Kaula Muda.
1: Selamat galau Jakarta.
0: Selamat bermacet-macetan.
1: Indonesia.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Genus.
1: Kocan.
2: Apa tuh kocan?
1: Koki cantik.
2: Kocan. Ciseks.
1: Apa tuh?
2: Cici seksi.
1: Pemecahan katanya.
2: Kenapa?
1: Agak bikin sedikit ngilu-ngilu tipis. Ngitip. Di kuping
2: suara gue ada di lo.
1: Ada okay, suara okay, gue okay, ada okay. Di lo.
2: Hah? Gen.
1: Suara lo ada di gue maksud gue.
2: Lo tuh merasa gak sih kalau sekarang gue pulang ke Makassar kemarin. Biasanya kalau gue balik ke Makassar, saudara gue tuh ada buat gue 24/7. Kayak gue mau jam berapa mereka datang gitu. Kemarin masa ada satu fase pagi-pagi mereka gak ada. Akhirnya gue makin ke mana-mana naik taksi online.
1: Bukan ada Jordi jemput-jemput lo.
2: Dia padel.
1: Oh, dia pagi-pagi tuh udah on buat padel.
2: Iya, terus gue sama Kenny tau gak, kita habis makan coto, kita makan palu basah.
1: Gimana sih ampe, maksudnya?
2: Sampai driver taksi online-nya aja panik. Jadi kita makan coto nih, dadadadadadadada gitu. Terus kayak kata Kenny, gimana kalau abis ini kita palu basah? Terus gue kayak, gas. Jadi abis dari restoran coto, kita ke restoran palu basah.
1: Gue bayanginnya udah sakit perut.
2: Gokarnya juga sakit perut.
1: Gokarnya pun.
2: Iya kayak
1: aduh. Kenapa lo makan coto yang gak enak? Kenapa lo gak bawa ke coto Nusantara yang mengubah semua pandangan gue tentang makanan Makassar?
2: Iya, gue tuh lupa banget. Bukan lupa sih, kayak seingat gue tuh ada yang enak dua, coto gagak sama coto Nusantara.
1: Tapi
2: terus udah gue coba ya. Nah masalahnya tuh semua orang tuh marah banget kan gue bawa Kenny ke coto gagak. Kayak lo harus bawa dia ke coto, ada coto kuah putih.
1: Coto kuah putih?
2: Gue makan tadi pagi, coy enak banget.
1: Sumpah.
2: Enak banget,
1: gua mau
2: gurih
1: banget. Gue mau banget balik ke Makassar hanya untuk makan, please take
2: enak
1: me.
2: Banget coto, ya ampun gue pusing banget, enak banget coto.
1: Coto mati kudasai.
2: Coto mati kudasai coto.
1: Jadi tadi kan kita dapat tugas.
2: Iya.
1: Kita akan memberikan sebuah teaser tentang wellness versus dunia malam.
2: Coba ya, ini kan menurut gua wellness versus dunia malam sih heboh. Karena seingat gue, wellness itu emang lagi naik banget ngalahin dunia
1: jujur
2: malam. Tapi lucunya adalah lately kan gue kayak nongkrong malam sama teman gue. Dunia malam juga masih ramai banget.
1: Dunia malam memang masih ramai, tetapi akhirnya membuat orang spendingnya lebih sedikit supaya paginya mereka tetap bisa balik berolahraga gitu loh Julio.
2: Kita coba nanti bahas abis ini ya.
1: Benar.
2: Stay tune kaula muda.
3: You are listening to Prambors.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
8: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
7: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
8: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
7: Apa? Diskon 5%?
8: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
9: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Codeline, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
10: Are you ready?
9: Your free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
11: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
12: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
11: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
12: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
13: Tango with Julio Genus.

0: Tango, let's go.
1: Betul sekali. Zalika, Ratu-ratu, aku mau baca dong si wellness-wellness tadi.
2: Jadi tadi kalau muda kan Genus bilang kita tuh mau ngebahas bahwa sekarang itu budget untuk berhura-hura tuh udah diketekan sama wellness ya.
1: Benar. Jadi intinya lifestyle wellness di Indonesia itu kan naik banget. Lu bener-bener bisa ngelihat bahwa semua orang tuh lagi aktif-aktifnya olahraga, lari, yoga, high rocks. Semua deh, semua orang tuh lagi berusaha berlomba-lomba untuk membuat dirinya semakin lebih sehat gitu.
2: Bahkan brand-brand aja sekarang kalau bikin activation acaranya olahraga.
1: Acara olahraga gitu. Ini terutama di Gen Z. Ini emang gue sempet ngebaca sih kayak sebuah fakta di mana Gen Z itu tuh enggak suka miras katanya.
2: Oh, oke.
1: Okay. Katanya sih gitu ya. Jadi intinya kalangan Gen Z itu lebih milih menghabiskan waktu buat olahraga, lari, gym, padel, pilates. Nah, itu menyebabkan pergeseran di industri minuman beralkohol global bahkan.
2: Hah?
1: Di mana penjualannya itu dari 2023 turun 830 miliar US dollar atau sekitar 13 triliun. Industri miras turun.
2: Astagfirullah. Kenapa
1: nah,
2: sih?
1: Nah, kita bingung nih kalau kayak gini.
2: Berarti
1: kita
2: diskon ya, diskon harusnya
1: kita
2: ya.
1: Kita harus astagfirullah kepada istri industrinya atau alhamdulillah kepada lifestyle-nya.
2: Iya juga
1: deh,
2: ya.
1: Lu pilih deh DJ Ulio.
2: Gini deh, alhamdulillah. Karena wellness-nya meningkat.
1: Alhamdulillah, lu semua sehat-sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Astagfirullah.
2: Karena
1: belum ada diskon.
2: Belum ada diskon. Udah belum menurun diskon juga.
1: Parah, jadi memang sangat amat berkurang nih. Tren mengurangi konsumsi alkohol pun semakin terlihat sering meningkatnya minat masyarakat terhadap gaya hidup wellness.
2: Aduh, edodo-e.
1: Tadi kan lu juga sempat nyebut gitu soal kayak kehidupan malam dan lifestyle untuk bar dan segala macam yang di depan mata kita sih Senin sampai Jumat sampai Minggu
2: masih rame
1: jalan terus gitu, tapi mungkin
2: ya bener.
1: Di keseluruhan dunia gitu loh Julio.
2: Iya benar,
1: orang
2: karena
1: tuh lebih aware.
2: Mungkin ini adalah Gen Z New York ya.
1: Rave party aja di coffee shop, coffee rave.
2: Iya benar.
1: Iya kan? Jadi
2: aduh,
1: memang wah sedih. Temen gue sedih banget nih. Ada apa sih? Ada apa sih sama lo dan miras?
2: Moga.
1: Apa?
2: Jangan, bukan miras, biasa ada per X namanya Mira.
1: Ada X namanya Mira, boleh.
2: Mimi racun.

0: Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
2: Stay for more on Prambors.
0: Prambors.live.
2: Stay for more on Prambors.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bu Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Wah, panas juga ya main padel.
6: Time out. Minum cheers dulu dong.
5: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
6: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
4: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalala.com.

0: Genus.
1: Nih,
0: Genus.
2: Iya, Julio.
1: Genus.
2: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
2: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Hai kalau muda, sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Nona bawakan Hong secara live untuk pertama kalinya di panggung Head in the Clouds Los Angeles. Dan penampilan ini menjadi momen spesial karena Hong baru dirilis pada akhir Juli 2026 dan menjadi bagian dari era baru Nona menjelang debut album mereka, Island Girl, yang dijadwalkan rilis 18 September 2026. Festival Head in the Cloud LA 2026 sendiri digelar pada 8 Agustus di Brookside at the Rose Bowl, Pasadena, California, dengan Nona sebagai salah satu line-up-nya. Dan sebelumnya, grup ini juga sempat membocorkan bahwa Hong akan menjadi salah satu lagu yang mereka bawakan di festival tersebut. Oke, lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pemerintah RI tengah mempertimbangkan rencana untuk bikin kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sebagai syarat wajib untuk sejumlah layanan publik, mulai dari pembuatan paspor hingga surat izin mengemudi. Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan wacana ini ditujukan untuk meningkatkan kepesertaan aktif JKN, dan sasarannya terutama masyarakat yang sebenarnya mampu membayar iuran tetapi memilih tidak membayar atau membiarkan kepesertaannya tidak aktif. Menurut Akmal, penerapan aturan semacam ini bukan hal yang mustahil. Saat ini, status kepesertaan aktif BPJS Kesehatan sudah menjadi salah satu syarat dalam pengurusan SKCK. Kedepan, BPJS Kesehatan juga mendorong agar status aktif menjadi persyaratan untuk sejumlah layanan pertanahan. Meski begitu, rencana ini belum menjadi aturan final dan masih dalam tahap rencana. Artinya, belum ada kepastian kapan atau apakah seluruh layanan tersebut benar-benar akan menjadikan BPJS Kesehatan sebagai syarat wajibnya. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News. Halo.
2: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
2: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren, Kenus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
1: Jam 7 malam.
5: Yes, barengan sama Julio sama Genus, Kaula Muda. Abis ini kita pengen ngobrolin tentang
1: teknologi ya.
5: Teknologi. Tapi kita berdua orang yang melek teknologi gak sih ya?
1: Gua personally gak begitu. Gua punya teman yang jauh lebih melek teknologi tuh ada di kanan kiri gua ya. Ada Ska, ada Baldo. Itu adalah dua orang yang selalu membantu gua dengan semua perteknologian. Dulu tuh kita punya Gisel tuh selalu lebih advance daripada kita. Kalau gua tuh, gua ngerasa gua bisa yang udah gua bisa gimana ya? Misalkan kayak gua ngedit video, ya udah pakai InShot.
5: Iya, kayak
1: misalnya
5: ya gua tidak into mencari yang baru lagi kan.
1: Iya, benar-benar. Gua enggak, kalau setiap ada teknologi baru, gua bukan orang yang berusaha ngulik sampai akhirnya gua memang memerlukan itu gitu.
5: Kalau gua juga obviously tidak lagi.
1: Lo lumayan.
5: Lumayan lo, apa?
1: Lumayan obviously tidak, karena gue inget banget lo itu juga baru bisa kayak tanda tangan digital kontrak atau apapun tuh baru-baru ini kan.
5: Iya benar-benar.
1: Kayak materai digital gitu-gitu tuh lo bahkan ya minta Allah tolong sama Gisel kan.
5: Iya itu dia. Oke lah kalau gitu abis ini kalau muda kita bakal omongin itu kalau muda ya.
1: Teknologi around us.

0: Tenggon Prambos Radio bersama kami berdua.
1: Oke, okay, kalau dan udah Genus. Masalah teknologi yang sudah kita janji mau kita omongin ke kamu ya.
0: Enggak, masalahnya menurut gue gak tahu ya, apakah ini berguna atau apakah ini bisa membuat kita masuk angin non-stop.
1: Coba dibaca dulu.
0: Lo decide kaulah muda ya. Jadi tadi gue tuh abis ngeliat ini Instagramnya Hypebeast. Jadi Jepang itu meluncurkan seragam kantor yang ada built-in AC-nya.
1: Hah?
0: Bukan kipas teman-teman, AC.
1: Kalau front abis?
0: Ah, dia di-charge Julio.
1: Oh, di-charge.
0: Di-charge. Nah, jadi namanya adalah Kuchofuku Air Condition Short Sleeve Work Shirt. Packing to
1: short
0: cooling fans.
1: Lagi ya?
0: Iya. Ternyata fans deng, ada cooling fansnya gitu.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi di dalam bajunya sebenarnya kalau lo ngelihat dari depan itu normal aja kayak kemeja lengan pendek ada kancingnya.
1: Aha.
0: Cuma di sisi-sisi lower back belakang tuh kanan kiri ada kayak buletan yang itu tuh adalah fan gitu. Menawarkan 3 airflow setting. Jadi kecepatan fan atau besar kecil fan itu bisa diatur.
1: Aha.
0: Dan kekuatannya itu si fan-nya itu bisa nyala sampai 10 jam. Enggak, soalnya kan ya kita tahu bahwa Jepang tuh kalau summer kan panasnya gila-gilaan.
1: Iya, betul.
0: Ya mungkin itu adalah solusi untuk mereka.
1: Oh ya, bisa juga. Cuman maksud gue apa gak berat bajunya?
0: Ya harusnya kalau mereka sudah meloloskan itu, ya kita semua tahu gitu. Kalau Jepang kan bikin teknologi gak main-main. Dan pasti udah dites, pasti tetap wearable bajunya.
1: Iya benar. Terus juga ya harus menurut gue pastikan bentuknya kipas itu kan bakal kayak exhaust ya. Jadi dia juga bisa
0: menghisap
1: odor kita, jadi dibuang keluar.
0: Nah, orang-orang kanan kiri lu menghirup,
1: menghisap odor kita, jadi dibuang keluar.
0: Nah, orang-orang kanan kiri lu gimana? Kanan kiri lu kata
1: gini,
0: gue.
1: Jangan sampai kitanya selamat, kanan kiri kita meninggal.
0: Mereka terkena polusi instan.
1: Ah, itu dia.
0: Tapi ada 3 teknologi lagi ya, Julio, dari Jepang yang menurut gue ini penting gak penting tapi gue mau banget.
1: Oke.
0: Yang pertama.
1: Sekarang apa nanti? Sekarang. Jangan lo undur-undur.
0: Yang pertama adalah human washing machine.
1: Itu gimana bedanya sama washing machine biasa?
0: Ini buat manusia, jadi buat mandiin loh.

0: anget baru mateng. Kita kan sering, misalnya lo lagi mau makan nasi nih, terus tapi misalkan di rumah, aduh tapi yang di rumah gue gak ada orang, kayak mau masak pakai rice cooker biasa, rice cooker kegedean, paling cuma mau satu porsi.
1: Iya, iya,
0: nah ini adalah solusinya. Bahkan ada series tempat makan yang tingkat 2 gitu, bawahnya masak nasi, atasnya bisa ngangetin makanan lo.
1: Gila ya. Tapi sebenarnya kalau kayak teknologi gitu tuh emang gak ada yang rice cooker, cuman udah ada beberapa yang bento tuh bisa manasin sebenarnya.
0: Iya, nah ini tuh masak nasi dari beras.
1: Wah, gokil.
0: Yang terakhir ada Panasonic Shoe Deodorizer MSDS100. Jadi ada sebuah kabel yang bisa dicolok ke sepatu lo. Kayak dimasukin gitu ke sepatu lo.
1: Berarti sepatu kita juga harus ada colok kabelnya ya?
0: Kamu taruh alat ini di atas sepatu semalaman. Dua nozzle masuk ke masing-masing sepatu, lalu teknologi Nano X menyebar ke dalam untuk mengurangi bau. Jadi kayak dia nyerap semua bau di sepatu lo.
1: Bagus banget.
0: Menyenangkan banget ya.
1: Gimana okay. Cara bisa ketemunya?
0: Dari tiga benda ini mana yang lo pengen? Kita sebut bareng ya. Ada human washing machine, ada mesin penghilang bau sepatu, sama rice cooker sekali makan.
1: Satu, dua, tiga.
0: Human washing machine.
1: Kami adalah dua pemalas mandi.
0: Ya.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
3: Stream now on prambors.live.
2: Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
3: Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat, jam 4 sore sampai jam 8 malam.
3: Stream now on prambors.live.

0: again.
1: Kita akan coba lagi untuk menelpon kaula muda yang dimana kalau dia berhasil akan kita kasih tiket Lalala Fest, betul Genus?
0: Betul sekali. Tapi ini percobaan pertama kita sebenarnya, kita bukan coba lagi ya.
1: Oh betul ya.
0: Bang Doyok suaranya kecil banget,
1: boleh,
0: bang,
1: di kuping bang. Boleh volume headphone-ku dinaikin? Volume
0: nah, headphone-ku. Jadi apakah kamu cek adalah orang yang okay akan mendapatkan tiket Lalala Fest 2026 kaula muda?
1: Nah sebelumnya kita akan puterin dulu password hari ini ya, benar, sekarang ini ya. Silakan bang.
2: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
0: Mama, aku ditelepon Julio Genus. Fix nonton Lalala Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Panjangnya, Ma.
1: Mama, aku ditelepon Julio Genus, fix Lalala Fest gitu
0: fix
1: ya?
0: Fix nonton Lalala Fest.
1: Oke, kita coba akan telepon kaula mudanya, jangan sebutin namanya Genus, takutnya dia lagi dengerin Prambors.
0: Oh, jangan, bener juga. Tadi gue udah mau kayak, kita akan telepon kaula muda bernama Pip.
1: Nah, coba kita telepon. Diangkat ininya, slide-nya udah.
0: Ah, connecting people. Nokia ringing. Hey, kita boleh ngomong halo gak? Halo, selamat malam pemirsa. Tidak ada suaranya.
1: Tiga, oh terputus.
0: Coba kita telepon sekali lagi.
1: Coba kita sekali lagi. Slidernya gak usah diturun-turunin bang, langsung ditelepon aja. Biarin naik aja, gak usah di ini.
0: Yes.
1: Nah.
0: Oh orang, ada orang WhatsApp kah? Gak ada suaranya katanya.
1: Oh gak ada suaranya. Suara
0: kitanya coba gak bang.
1: Lah emang kita gak ngomong halo kan, dia harus duluan kan.
0: Iya. Ini diangkat. Halo. Dia juga kayak gak ada nada sambungnya gitu loh.
1: Emang karena lewat WhatsApp kita telepon deh.
0: Kemarin kita telepon ada tututnya.
1: Telepon siapa?
0: Ada semua telepon tutut dah. Telepon tutut.
1: Tutut.
0: Coba kita nah, sekali
1: kita
0: lagi.
1: Kita akan coba sekali kaula muda ya. Intinya adalah kita mau kasih tahu kamu passwordnya hari ini.
0: Oh di luar ada?
1: Di headphone gue gak ada.
0: Di kuping gue gak ada bang. Oh ternyata Adinda.
1: Oh ada di luar bang, dia ngomong apa?
0: Dia nyebutin passwordnya gak bang? Kalau dia nyebutin udah deh kita punahin aja.
1: Iya.
0: Coba kita telepon sekali lagi ya. Hang on kaula muda. Di kuping aku gak ada soalnya.
1: Kita akan coba untuk menelepon lagi kaula mudanya ya.
0: Yes. Coba
1: 3, 2, 1. Tanpa kita harus ngomong halo, dia udah harus password kan sebenarnya kan.
0: Iya tapi kalau kita ngomong apa-apa dead air Julio.
1: Oh. Ya sih, ini kayak kuis yang dulu itu loh.
0: Faham, cuma kalau lo diem, dia diem, semua diem.
1: Biarin aja biar seru.
0: Ah elah.
1: Halo. Gak ada suaranya.
0: Gak ada apa-apa di kuping gue Bang Riko.
1: Gini aja deh.
0: Tapi di TikTok ada gak? Di TikTok ada suara callernya gak?
1: Ada gak?
0: Oh,
1: ya udah kalau gak ada ngomong kita ketawa aja.
0: Namanya juga masih menerka-nerka alat baru kaula muda ya.
1: Ya udah, gimana kalau kita kasih lagu dulu, nanti kita coba telepon lagi sambil kita benerin telepon kita ya.
0: Jujur, gitu aja dulu bang lagu.

0: mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kejauh sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
6: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
7: Are you ready?
6: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
8: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
9: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
8: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
9: Nih, lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
10: Tango with Julio Genus.

0: Masya Allah, technical difficulties sudah kita tangani ya teman-teman.
1: Tenang kalau muda, kita sebagai manusia kita menolak kalah.
0: Asik. Kita menolak dikuasai oleh robot-robot itu.
1: Lalu nonton ini belum sekiris video The Last House?
0: Apa itu?
1: Film.
0: Belum.
1: Di Netflix.
0: Belum.
1: Apa Last Home?
0: Nggak tahu. Last Ride. Udah mendingan kita telepon aja kaula muda yang berkesempatan untuk mendapatkan tiket Lalala Fest.
1: Oke, passwordnya nanti kita dengar dari beliau ya.
0: Tut.
1: Ini kita lagi pengen telepon ya, connecting.
0: Ini maksud gua.
2: The Dendis emang paling mantap.
0: Hah?
2: Kali tiket Lalala Fest gratisnya.
1: Salah password
0: Raka.
1: Ya maaf Raka.
0: Raka.
1: Wah, tidak apa-apa kalau muda. Berarti memang Raka ini rezekinya nonton Lalala dari TikTok ya, dari potongan orang-orangnya.
0: Raka, tadi kan kita juga udah sebutin nih. Pertama, Mama, aku ditelepon Julio Genus fix nonton Lalala Fest. Ini udah sore, The Dendisnya kelar siarannya jam 10, Raka.
1: Enggak, terus gue masih pikir itu benar karena The Dendis siaran sore dulu kan. Jadi gue kayak
0: Benar
1: gak ya gitu.
0: Enggak. Mohon maaf ya Raka, kamu masih belum beruntung untuk mendapatkan tiket Lalala Fest.
1: Oke, gak apa-apa.
0: Sebenarnya tuh caranya tuh cukup gampang kaula muda. Karena tuh di siarannya Dendis setiap iklan tuh ada tuh diputerin passwordnya apa, okay. Terus jamnya Ralfi apa, jamnya Genus Julio apa, night flight apa. Jadi jangan sampai tertukar ya.
1: Gue pikir perjuangan itu tidak akan berakhir sia-sia.
0: Iya loh,
1: tapi kalau kita
0: berkali-kali
1: lihat operator kita sampai ngelas-ngelas begitu. Tiba-tiba The Dendis ikut Lalala Fest-nya bisa kali.
0: Salah passwordnya Raka.
1: Tunggu dulu, ini gimana? Apa kita mau anulir berarti hari ini karena Raka tidak berhasil, atau kita mau coba di next cut-nya?
0: Gimana?
1: Next cut aja kali, kita kasih lagu ya. Sambil aman deh. Jadi kalau muda buat kamu yang sama Prambors, siap-siap ya. Pokoknya kalau langsung sebutin aja passwordnya ya.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pelihara. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Cangcingnya Babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Dalam 100 meter belok kiri menuju bioskop. Ups, sepertinya kamu masih bingung mau nonton film apa.
7: Tenang, tinggal buka fitur rate and review di loket screen. Lihat rating dan review dari penonton lain sebelum beli tiket, biar kamu nggak salah pilih film. Setelah nonton, giliran kamu berbagi review.
8: Kamu bisa dapat ekstra Nemas Times loh.
7: Buruan pakai rate and review sekarang. Beli tiket bioskopnya di loket screen.
9: Kalau muda, lagi ada rencana buat liburan ke Labuan Bajo? Ini dia momen yang sangat-sangat pas. Di jantung eksotis Labuan Bajo, Ra Hospitality menghadirkan pengalaman menginap yang elegan dengan nuansa tropis di Ra Signature Komodo Labuan Bajo. Bayangin deh, bangun pagi dengan pemandangan yang menakjubkan, suasana yang tenang, dan staycation yang siap bikin liburan lo makin berkesan. Kabar baiknya, untuk setiap reservasi sebelum 30 September 2026, lo bisa dapetin free menginap satu malam loh. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi, jangan sampai kelewatan kesempatan ini. Langsung reservasi di 0811-1120-0750 atau kunjungi rahospitality.com. Rasignature Komodo, Labuan Bajo. Your tropical elegant escape starts here.
10: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
11: Genus!
12: Ini?
11: Genus!
13: Iya, Julio.
12: Genus!
13: Apa Julio?
11: Siaran yuk.
13: Ayo.
14: Tango with Julio Genus.
15: Are you ready?
16: Prambors mendadak Lalala Fest 2026.
17: Tadi Raka udah gagal kaula muda. Kita akan coba lagi mencari kaula muda yang beruntung yang akan kita kasih tiket Lala
13: Fest. Banyak kali lo yang bisa ditonton. Rex Orange County, ada Hon, ada Tere Tete, itu tadi Tudor Cinema Club.
17: Betul. Terus
13: kode
17: juga
13: line.
17: Kode line. Tapi kali ini tuh kuisnya adalah kalau kita telepon lo gak boleh ngomong halo. Tidak boleh ngomong yang lain selain passwordnya. Yang dimana tiap jam itu beda-beda ya passwordnya.
13: Betul.
17: Kalau di jam ini passwordnya ada apa, Genus?
13: Passwordnya itu adalah Mama, aku ditelepon Julio Genus, fix nonton Lala Fest.
17: Nah itu
13: Lala, lanya ketinggalan satu.
17: Kita coba telepon Brian ya sekarang ya.
13: Coba. Caranya gak boleh sebut nama, biar surprise siapa yang ditelepon.
17: Udah lah, udah capek rahasia-rahasia tadi. Rahasia-rahasia miskom.
18: Mama, aku ditelepon Julio Genus, fix nonton Lala La Fest.
17: Wah, selamat ya Brian, kamu mendapatkan tiket Lala La Fest.
13: Walaupun ketika Brian tadi awalnya Mama, gue mau jawab, ya Papa.
17: Maksud gue, passwordnya dan nadanya terlalu teatrikal ya Brian ini ya.
13: Congrats Brian.
18: Thank you Kak.
17: Brian, di Lala La Fest, kamu pengen nonton siapa?
18: Mau nonton Kode Line sama Rex Orange County Kak.
17: Keren. Oh Kode Line, temanku juga ada banget tuh pengen banget nonton Kode Line, katanya lagu patah hati sedunia ya.
18: Iya.
17: Ya kasihan.
13: Gue Kode Line jujur di kepala gue sekarang cuma ada si All I Want. All I Want is
17: Christmas. More
13: for Christmas. Itu Mariah Carey, beda artis.
17: Sorry.
13: Brian selamat ya, kamu mendapatkan satu tiket 2 days pass Lala La Fest 2026.
17: Selamat.
18: Terima kasih banyak.
13: Sama-sama Brian. Untuk kaula muda yang ingin mendapatkan tiket konser Lala La Fest, ada The Dendis, ada Ralphy siang-siang, ada Genus Julio, terus ada juga Night Flight, nanti dia juga masih akan membagikan tiket. Jadi daftarin diri kamu di prambors.live, okay? Stay tune di Prambors dan siap-siap berangkat ke Lala La Fest 2026.
17: Nah Genus, kan hari ini nih kita bagi-bagian tiket Lala Fest udah keluar.
13: Ya.
17: Kita udah ketawa bareng kaula muda.
13: Banyak.
17: Kita juga udah ngobrol-ngobrol di TikTok.
13: Betul.
17: Kita juga udah tadi lagu galau kita nangis bareng loh sama kaula muda hari ini.
13: Masa Julio?
17: Nabar. Nangis barbar.
13: Gak ada, gue lihat air mata kita keluar cuma pas kita lagi acting nangis di mana lo ngomong Tena Nutra. Itu doang nangis gue.
17: Aduh, tapi adalah udah jam 8. Ayo kita pamit, kita ketemu lagi besok sama kaula muda ya.
13: Thank you so much. Ini adalah minggu kedua Genus dan Julio siaran di Tenggo kaula muda.
17: So happy to be back.
13: Dan ya doakanlah besok-besok penunggu lukisan udah enggak nakal-nakal.
17: Jangan gitulah.
13: Terus
17: emang harusnya enggak boleh ada matanya tahu kalau lukisan tuh.
13: Ih malah makin serem, gila lu kalau enggak ada matanya.
17: Lah kayak logo Prambors dulu kan enggak ada matanya, kagak ada.
13: Logo Prambors dulu ada matanya, ada mukanya ya.
17: Satu doang
13: ya.
17: Sebelah ini tuh wajah utuh ini doang.
13: Wajah utuh.
17: Prambors tuh siluet. Tadinya logo Prambors tuh siluet. Logo Prambors awal tuh kayak gitu.
13: Oh, iya. Oh, ada siluet. Matanya enggak?
17: Iya lengkap.
13: Ada hidung mulutnya?
17: Ada deh.
13: Baru ya di Prambors.
17: Maaf ya.
13: See you tomorrow kalau muda ya.
17: Bye. Ayo kita boarding yuk, Kapten Eda udah batuk nih. Batuk.
13: Batuk. Kok tiba-tiba batuk? Lu mau masuk kan?
17: Iya.
13: Cap, let's go Cap.
19: Hadir.
13: Hadir. Hadir.

Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. Night Flight with Captain Edda.

0: Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Siap, Cap. Bisa langsung gue terima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: yeah.
1: Testing.
2: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Testing. Yes, mic baru crew. Let's go. It is Captain Eda speaking dari Senin 10 Agustus 2026. It's flight NF Cap 1346 menuju 1350. Hari ini ada mendadak Lalala Fest Day 1. Jadi perhatikan baik-baik untuk passwordnya, secret passwordnya, karena aku akan

sekarang di Prambors.live. Siap Cap, bisa langsung ku terima tiket Lalala Fest-nya ya. Itu dia crew. Oke Dogs, nanti jam 11 aku telpon. Jadi sekarang tugas kamu adalah ikutannya di mana Cap? Di website Prambors.live, silakan dicek. Dan kamu cek untuk caranya seperti apa, oke? Setiap jamnya nanti akan ada secret passwordnya, aku spill terus buat kamu. In the meantime, let's play some songs. This evening special buat Helen Siva Ihsan Aserumi Yudi Rama yang udah check in di new WA. Hello, good evening guys. This is Wim and Jesse Barrera. JB juga bakal kemari ke Jakarta, so why not? Let's play Ride On.

0: the song, right, crew? Beneran take it off. Gue malam hari ini gue lepas dulu headphone barunya, crew. Belum kebiasa gue. Lembut banget masalahnya. Gue suka yang a bit dirty. So, here it is.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Alrighty, I think we're set. Selamat malam yang sudah menyapa di IG Cap Eda. Hello Dedeo. Terima kasih buat es krim stroberinya kemarin. Sudah habis, dikasih 5 ya, sisa 1. Dan jeruk-jeruknya. Jeruknya sisa 1 juga. Tapi strawberry ice cream setelah pasca operasi hidung minggu ketiga sih enak banget hidung gue ya, makan yang dingin-dingin, crew. Mau dikawal sampai Desember nih. Makanan gue gak boleh yang pedes, gak boleh yang panas. Alrighty, jam 8.20. Kita jam 8 check-in. How's your Monday, how's weekend? Jadi cerita-cerita aja ya. Voice notes only please. Kalau nulis cuma di IG Cap Eda. Coba kita main dari atas, crew. Siva. Siva, Siva, Siva, Siva. Good night, Siva.
2: Cap, aku ini ikut tahu mendadak lalala fest. Nanti telepon aku ya, jam 11.
0: What? Ntar, crew, gue masih belum kebiasaan sama all of these new

0: Mixer, oke, chillin dulu mixernya. And let's go Siva lagi.
1: Cap, aku udah ikutan mendadak Lalala Fest. Nanti telepon aku ya jam 11.
0: Oke, Siva. Siap, aku tunggu kamu nanti di jam 11. Maafin aku buat kamu begadangan ya. Karena memang gitu SOP-nya. Jadi passwordnya bakal di-spill terus. Di jam pertama, jam kedua, jam ketiga. Dari semua acara di Prambors. Kemudian di jam terakhir baru bakal dijemput, oke? Siva, dan yang lainnya, silahkan. Oke, aku langsung lihat yang dari atas ya, crew. Not gonna wait for you. Ohayou gozaimasu. Donna-chan.
2: Konbanwa.
0: Oh iya, konbanwa. Kebiasaan. Minggu kedua, back to night flight, siaran malam. Konbanwa, Donna-chan.
2: Cap, watashi wa nihongo o benkyou shimashita.
0: Hai.
2: Artinya aku habis belajar bahasa Jepang, makanya aku pulangnya telat, Cap. Jadi pas banget dengerin kamu. Hi, miss you.
0: Miss you always. Otsukaresama deshita. Terima kasih atas belajar Jepang, bahasa Jepangnya yang baik ya. Berarti nanti bakal tes JLPT ya, jelepet. Kalau anak-anak Shindora bilangnya jelepet. Gimana ngomongnya kelas-kelas levelnya? M atau N sih? Sumimasen, minasan. M5, M4, M3, M2, M1. Pokoknya makin nomornya kecil, makin expert ya, makin suhu. Bolu, voice notes buat Siva, Cap. Langsung kan. Namanya Siva, bukan Siva, ganteng. Ini dia, the F-boy Leo.
3: Hai, Donna-chan, sugoi desu. Watashi wa Muhammad Isan desu. Watashi, Nihongo wa karimasu ka?
0: Nihongo karimasu ka? Ganbaru! Please always do your best malam ini.
3: Iya, Siva semangat ya. Kalau menang nonton bareng ya.
0: Itu dia. Helen, di Bandung.
4: Kemarin sih aku cuma kedua tiga, Cap. Terus luckily kemarin tuh aku beli charging gak ngantri, Cap. Habis aku beli, semuanya pada ngantri panjang, Cap.
0: Chagi crew, Cap's favorite milk tea. Oke, okay, pesan yang jasmine sama yang ho tong tau ho tong bao. Ya itulah ya. Ha dong bao. Milk tea, so good. Pesan yang large, for me it would be large. Gitu mainnya kita, 3 voice note, 1 lagu. Of course, karena Siva udah siap buat Lalala Fest, mendapatkan tiket Lalala Fest day 1 nya. Let's go to lineup Lalala Fest 2026, ROC, Best Friends. Voice notes only crew, tim nulis hanya di IG, Cap Eda please. Itu cara main yang baru, House Rules of Night Flight. Let's go, Taurus Boy, Alex, ROC.

0: I might just be the one crew yang kawal kamu sampai bobo setiap malam sekarang, yes. Secret password Lalala Fest-nya apa, Cap? Let's go, ini dia.
1: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Siap, Cap. Bisa langsung kuterima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Go ahead. Udah ada yang semangat untuk ikutan, namanya Siva malam hari ini, yes. Okay, crew, chill again.
3: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, di IG Cap Eda ada Andreas Jacobin. Malam Cap, it is my first time hadir di Night Flight. BTW udah tamat belum? Game PS5 First Light James Bond ya Cap? Have a good night flight, yo! Thank you for asking, Andreas. You know what? Setelah pasca operasi hidung, kan gue gak boleh olahraga 10 hari, crew. Jadi gue diizinin sama dokter Twinda untuk beli 2 kaset PS, 5. James Bond First Light sama Resident Evil 9, dua-duanya udah tamat, Andreas. Makasih udah kawal gue ya. Between those two, gue pilih James Bond, oke? Okay? RE Resident Evil buat yang ngikutin aja, dari RE2, baru tuh, spesial. Okay, dok. Dua lagi voice notes, anak baru nih kayaknya, kita coba anak baru, boleh ya crew? Ada Yudis. Good evening Yudis, konbawa.
4: Capek euy, hari Senin udah lembur.
0: Itu dia Yudis. Welcome to Night Flight with Captain Eda CPSS 3 Maret, salam kenal. Anak baru juga, Firdias.
5: Halo Captain Eda, lama tidak bersua, salam dari Darwin ya.
0: Welcome. Salam dari Darwin. Oh my god, we got a Darwin crew, my Aussie crew. Let's go Firdias. Darwin, nanti aku save namanya deh. Firdias Darwin. Yes, how's the weather di Darwin? Mestinya sih weather Australia random ya, all the time. So, please do your best. Usagi, yang tadi udah lapor dari pagi nyariin aku, udah ganti sama The Dandies with Kenny Jafar ya, Usagi. Ini dia check-in malam hari ini. Dozo.
6: Captain Eda, finally back to the moon. Hi. This is Usagi. Yay, udah lama gak dengerin suara Captain Eda.
0: Hi. I'm here, whether it's your week 2 or day 1 di Night Flight, well I'm here. Ada yang nonton The Sounds Project Neck Deep Crew? Kalau ada, aku play Neck Deep malam hari ini. In the meantime, malu-malu buat anak baru. Anak baru voice-nya cuma 5 detik, 6 detik gitu ya. Kalau yang udah sering terbang kayak gas terus kayak voice notes terus. Oke, okay, not gonna wait for you crew, voice notes gue terus ya. Jam 20.30, let's fly. Dia Indahkus, malu-malu.

0: It's Captain Ede on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ede postingan terbaru. Go!
1: Pap, para pap, pap, pap. Yes, special buat yang udah nulis di IG Cap Ede. Rin di Bandung, Dustin di Aceh, ada Azhar Hozaga. Ini anak baru juga nih. Hey, banyak anak baru di week 2, crew. Hello. Memang membuka semua crew untuk terbang ke bulan bersama Captain Ede. Azhar, Cap, nomor WA-nya masih sama gak sih? Yang belakangnya 1022. Betul, Azhar, masih sama. Yes. Ini aku reply dulu. Yes. Dan sekarang kalau di WA, kamu akan dibalas oleh Captain Ede AI crew. Jadi kamu harus voice note supaya bisa kelihatan. Seperti Firdias di Darwin, Australia, yang bedanya plus 2,5 jam ya. Berarti sekarang di sana jam 11 malam. Darwin, jam 11 malam, Darwin.
2: What? It's actually Captain Diaz, sudah lama banget tidak berjumpa. Captain Diaz di save kembali dong nomornya.
1: Firdias, Cap Diaz, oke. Okay. Cap Firdias, oh my god, lo kemana-mana man, dari USA ke Darwin, terus tiba-tiba ke Sabang sampai Merauke, pokoknya lo ada, udah gue save lagi, oke? Okay? Yes, crew, itu dia. Oke, okay. Kalau tadi anak-anak baru nih sekarang, buat yang udah terbang sama Captain Ede, di flight ke 1346, gini mainnya crew, belajar yang baik nih. Jazzy, my son crew, pindah ke bulan malam hari ini.
3: Hi Cap, nighty night. It's kind of weird to say nighty night instead of good morning karena aku adalah the chosen sons yang lahir di matahari.
1: I know, right? It is your debut, Jazzy. Ayo cerita dong, I miss your voice, bae.
3: Jadi kayak tiba-tiba terbang ke bulan terus kayak bilang no VN, nighty night. Oh my god, aneh banget. BTW aku masih di jalan, Cap. Aku baru pulang karena tadi pulang kantor aku pijet dulu, pijet dekat kantor. Kayak oh my god, feel so good.
1: Hari Senin udah pijet kamu? Oh my god, what a cheat Monday.
3: Tapi tadi pagi aku berangkat super early, kayak jam 6:15 sudah OTW. Wow. Karena ada suatu kegiatan kantor, jadi kayak I have to leave house super early. Tapi kayak udahan kayak sorenya aku pijet. Oh my god, anak banget. Jadi kayak oh my god, badanku seperti hidup kembali. Tapi kayak pas habis pijet tuh rasanya kayak aduh, bisa gak sih kayak langsung aja nyampe rumah terbang lewat pintu kemana saja gitu. Karena aku masih harus mengarungi jalanan ini 1 jam. Tidak, tapi temannya aku ya, Cap.
1: Siap pasti, bae. Always. Thank you udah main-main ke live TikTok aku setiap jam 10 malam ya. Walaupun rame banget dan requestan kamu kadang ketelen dan abis itu kamu langsung bobo. Thank you so much for saying hi, Jazzy. Whether it's the sun or the moon, to the moon and sun always with you. Gitu. Kalau kru-kru lama tuh seperti itu ceritanya, crew. Sasuga. As expected, Jazzy. Nindi juga nih. Nindi, si Cancer, SMA 8 Bandung. Bahkan SMA-nya gue udah hafal. Tadi Jazzy SMA 61, Aquarius. Nindi Cancer 9 Juli tuh. Kalau kru-kru lama udah gue save di flight log, man. SMA di mana dan perbintangannya apa?
4: Hi, Cap.
1: Hi, cantik.
4: How's your weekend?
1: Yeah.
4: I can't wait to end this Monday with you.
1: Yeah, of course. Terima kasih sudah nge-spill Nindi main bowling di Agora ya. Jadi karena di new WA aku gak bisa lihat muka kamu kan, crew. Jadi aku suka kadang bisu-bisu. Hah, tidak ada hasratnya melihat new WA. Tapi ketika kamu nyapa di IG atau di TikTok, nah ini mukanya kayak gini, penampakannya gitu, crew. Oke, okay, jam 23.08. Karena ada Jazzy, let's do this, girl. Aku langsung traktir kamu, ya. Yeah? With a, you know. Apalagi kalau bukan favorit kamu yang bakal ketemu nanti di Natal Desember 2026 GBK. This is our first time swimming under the moon and the shark, literally, Jazzy, okay? Literally under the August moon. So, let's keep it swimming. Jam 23.08. You got BTS. Here it is. Let's fly, Jazzy. Swim.

0: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: How's your Monday? How's your weekend, crew? Talk to me. Bolu udah dicuekin di VN, tahu aja Captain Eda kalau hari Senin flight pertama jam 8 gitu kan. Voice notes cowok, permisi dulu crew. Aku mau masukin pramugari-pramugariku dulu ya kan. Bolu langsung nulis di IG Cap Eda. Salam buat Embi, Cap Embi. Salam buat Embi, si cewek Virgo. Kayak tadi ada Embi deh, si cewek Virgo. Aku mau ajak dia ke Lalala Fest melangin aku, Cap. Ini ada Embi. Embi. Okay, we're a bit BTS. Aku parkir dulu buat Embi. Embi.
2: Absen Captain, agak meriang sedikit hari ini.
1: Tuh, Bol. Embi lagi meriang, Bol. Semangat, Embi. Aku kawal pokoknya kamu sampai all full recovery vaksinasi kamu, okay? Go. Siva, ini dari tadi ikut aku nih. Biar siap untuk ditelepon jam 11. Kayaknya gak ada lawan deh, crew. Ini kalau jadi sama Siva nih.
3: Cap, siapa yang ngajakin nonton bareng? Gas sih. Yang ini Cap. Ayo Rex Orange lagi lebih banyak playlistnya di malam ini. Biar bisa nyebut aku.
1: Iya, nanti jam 11 Siva. Kamu semangat begadangnya ya. Kalau gak ada lawan ya telepon Siva. Jangan lupa untuk secret passwordnya ya. Tadi soalnya di jamnya Tango Julio Genus, passwordnya masih The Dandies. Nah, hati-hati Siva. Kamu perhatikan baik-baik passwordnya. Nih, aku kasih deh passwordnya buat kamu nih, biar kamu catet, okay? Passwordnya adalah
4: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catet password ini ya.
5: Siap, Cap. Bisa langsung gue terima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
4: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
1: Iya, sorry, itu dia. Makasih di hari di spill. Karena hari pertama, jadi aku masih baik, crew. Siap, Cap. Bisa langsung kuterima tiket Lalala Fest-nya sekarang. Ya, bisa langsung kuterima. Cintaku diterima. Gila, mentang-mentang gue bilang, pramugari ya, boleh masuk. Nah, ini semuanya nih, langsung ya. My pramugari. Body cup, Cina Chang. Dr. Chopi. Cina Chang! Always nice to see you. Konbawa.
6: Hi, Cap. Last week was so rough because closing monthly yang so painful.
1: Okay.
6: Minggu ini semoga nggak sepainful minggu kemarin.
1: Every day we get better, girl. Kenapa ya? Aku harus ada penelitian Virgo-Virgo ini kalau dengerin Cap Eda volumenya 30, bre. Cina Chang, kamu volume 30 fix. Aku juga pernah, si Tepani juga tiap dengerin Night Flight, dia volume 30. Pernah masuk mobilnya beneran gede banget, crew.
7: Volume 30, Kapten.
1: Gila, gede banget, bre. Okay. Tahan dulu, crew. Aku mau shout out buat kemarin aku sepedahan, The Dandies juga sepedahan ya, The Dandies Day Out. Aku sepedahan debut di Velodrome bersama komunitas, bisa dicek Instagramnya gaspol.cc. Gaspol, LL.cc. Gaspol Cycling Community. Shout out buat Coach Fahri, Coach Adit, buat Rafiq, dan juga buat Age, founder-founder dari Gaspol Cycling Community sejak 2019, crew. Bener-bener cuma 5 menit gue diajarin untuk sepedahan fiksi di Velodrome. Langsung bisa. Gokil. So yes, why not, crew, tonight? Let's play some Rayi Astanino. Let's go. Buat kamu yang kemarin weekend, let's go. Bersepeda, yes. Let's go.

0: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Spill your Monday crew. Talk to me. Weekendnya gimana? Karena 12 menit lagi kita masuk ke kelas Lalala Fest. Aku kenalin sama cowok Gemini, Steve Lacey, oke? Okay? Akhirnya, Wi-Fi Prambors bisa. Dari tadi agak ngadet crew. But thank you so much. Di IG... Wolfie Boy juga main di IG gara-gara gue cuekin. Kayak Bolu apa kabar? Udah lama gak denger nama dia? Ini Bolu dari tadi main di New WA. Ngajak Siva nonton Lalala Fest. Sivanya juga nge-counter attack Bolu balik. Eh siapa tadi Cap yang ngajakin nonton Lalala? Ayo bareng. Cia. Eh menangnya kan cuma satu tiket Siva. Today's pass. Iya kan? Kalau dapat dua boleh ajak Bolu tuh. Tapi hati-hati. Terakhir sih Bolu diajak nonton konser bareng, abis itu ceweknya ngeblok. Aduh maafin Bolu, ke-spill deh. Gitu kru, tiap malam kamu akan dengar nama-nama seperti Bolu, seperti Wolfie Boy, seperti Jazzy, seperti Nindi, ya kan? Seperti, aduh ketelan udah kru, udah hilang bre. Budi Cup, Budi Cup hello.
2: Kayak aku abis banget pulang dari kampus. Hari ini aku ospek day one, oh my god. Jujur capek, tapi overall seru. By the way, kok gak live di TikTok sih?
1: Live di TikTok baru jam 10 sayang, ini bukan Budi Cup deng. Namanya sama soalnya.
2: By the way, kok gak live di TikTok sih?
1: Live di TikTok baru jam 10 sayang, ini bukan Budi Cup deng. Namanya sama soalnya. Ini yang mana? Giospek, okay. Giospek ya. Aku save nomor kamu, Giospek deh. Salah orang deh tuh crew. Asli, rame malam hari ini. Selalu rame, banyak dapat anak baru crew. Khairi, terus Namrun, Zuzu. Mau cobain gak suara anak-anak baru nih? Zuzu.
3: Absen Cap.
1: Ya sayang.
3: Wish me luck. Sekarang jadi maba lagi nih.
1: Gila lembut banget suaranya. Pasti Virgo nih, Zuzu si Maba. Nih aku save nomor kamu. Zuzu si Maba, malam pertama.

kita ya Zuzu ya. Aku kawal kamu sampai lulus. Udah banyak yang aku kawal sampai lulus. Bahkan dari SMA sampai tadi ada satu kru TVRI gue. Kan gue juga kalau pagi, siang, sore, Kapten Ida tuh news anchor di TVRI World. Ada anak magang namanya Rachel. Dia hari terakhir minggu ini baru sadar, "Cap, kamu tuh ternyata yang aku dengerin dari SMA. Ternyata gini mukanya." Man, the perks of being a penyiar radio crew, not gonna lie. Tapi kan kamu kenal aku dari suara ya. Jadi pas ketemu aku tuh kayak satu studio pada bingung. "Eh, lu tuh ketemu siapa sih? Ketemu Justin Bieber?" "Enggak, ini orang yang gue, yang nemenin gue dari SMA." Ya gitu lah, crew. Okay, thank you for having me. Anyways, let's fly a bit more. Neck Deep main di Atlantis Ancol, cuy. Ngelihat band main air sama Neck Deep seru banget. Jadi pengen main Atlantis di Ancol. Take me with you. Sebelum kita ke Steve Lacy, let's burn this night away. Take me with you. Let's go, crew. Man, hari Senin ramai sekali. Aku akan lihat hanya top 3 di atas ya. Jadi keep carry on. Check in, check in, check in. Take me with you. Sounds Project. Neck Deeper. You ready?

0: Let's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go!
1: Yes, Captain, dia sudah main di IG Cap Ed. Gitu dong, Cap. Aku mau laporan ini nih, Cap. Selama di Darwin ngapain aja? Bisa kirim laporan di mana? Tahu nggak sih sekarang? Gue baru tahu kemarin, crew. Jadi, di laporan komen Instagram, itu ternyata lo bisa spill foto. Well, I don't know how you do it. Kemarin ada crew gue namanya Pingkan Rindu. Pingkan ngirimin foto, dia lagi High Rocks debut. Nah, coba deh. Seru banget di komen bisa nge-spill foto. Coba, Captain Diaz, cari cara untuk nge-spill foto di komen IG. Dua lagi abis kita masuk ke kelas mendadak Lalala Fest ya, crew. Aku mau kenalin kamu ke cowok Gemini, kelahiran 98, I bet you kayaknya. Namanya Steve Lacey. Dr. Sophie, setiap kamu hadir, aku selalu ingat di malam pertama night flight kita. Kamu memanggil aku, ih, balik lagi pria malamku. Ngakak, dok. Dr. Sophie.
2: Wah, asik kali ya kalau ketemu Kapten Eda di kerjaan.
1: You know what they say? You don't meet your idol. Beats me. Api Pau, nah ini laporan. Pokoknya gue tahu nih, kalau kru baru laporannya cuma 5 detik. Kalau kru yang udah terbang kayak 1346 hari, itu pasti laporannya semenit. Semenit aja maksimal kru ya. Api Pau.
3: Hola, Cap. Hola. This is your Sinos crew, Api Pau.
1: Oh, ini Api Pau? Maafin, kirain Api Pau. Ada Api Pau, ada Api Pau, Api Pau.
3: Pau is here. By the way, aku mau cerita. Jadi hari ini aku baru ikutan daftar bagi-bagi tiket gratis Lalala Fest. Dan kamu tahu apa? Satu hari ini aku benar-benar nungguin telepon. Pede banget ya. Dan satu hari ini tuh sampai ada 4 nomor gak dikenal nelfon aku dan aku angkat. Biasanya aku cuekin, tapi ini aku angkat. Yang adalah diem aja, yang adalah tawaran kartu kredit, yang adalah apa sih tadi?
1: Kasian.
3: Kayak nggak jelas nih, kayak capek banget. Dan sekarang badan aku demam dan kayaknya nggak ikut night flight. So sorry ya, kayak mau istirahat dulu, nggak enak badan.
1: It's okay.
3: Please do your best day, gantate Kapten INTJ Pisces.
1: 3 Maret, ya sama kayak Zuzu juga Pisces. Katanya Zuzu, kamu Pisces berapa? Aku save di flight log, oke? Okay? Buat yang kenalan, jangan lupa zodiaknya dan ultahnya tanggal berapa, oke? Okay? Keep it amazing, please Api Pau, makasih macanya. You'll always be my matcha girl. Si Sinners yang suaranya kawaii, please ngomong terus ke aku walaupun kamu introvert. Tim Sinners aku itu silent listener yang suka banget sama Rex Orange County. Terima kasih ya. Aku juga kalau telepon tuh aku do not disturb mode, Api Pau. Jadi kalau ada orang nelpon aku, itu pasti aku jelasin, sorry banget, gue tuh pakai do not disturb mode. Jadi lo kalau telepon gue, pasti langsung ke cancel. Itu dia. Let's keep it amazing. Please get well soon, girl. Jangan bobo malam-malam ya. Masih ada 4 hari lagi. Besok dan lusa sampai Jumat pokoknya. Good night, Api Pau.

0: It's Cap and Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
1: listening party Steve Lacy. Shout out buat Bolu yang udah nyoba spill fotonya. Weekend staycation Cap.
2: Gila.
1: Di IG komen lapor Cap.
2: Gila gantengnya bre. Kacamatanya gak nahan. Bolu Deddy Corbusier.
1: Belum mau ultah tanggal 18 Agustus hari 16 hari Minggu ya. Let's go. Night flight with Captain Ada.
3: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Ada is in a flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please fasten your seatbelts and enjoy your flight.
1: Thank you, Sandy. Love you.
4: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
5: Siap, Cap. Bisa langsung gue terima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
4: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon gak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
1: Welcome to Steve Lacy Listening Party Album 3. Judul albumnya adalah Oh Yeah dengan tanda tanya. Steve Lacy bakal manggung di Lalala Fest, so might as well malam hari ini you're stuck with me ngedengerin Steve Lacy crew. Steve Lacy album ketiga, gitaris The Internet. And if you haven't watched Spider-Man Brand New Day, berarti lo gak tahu kehypan lagu ini yang tiba-tiba streamingan meningkat langsung millions of streams gara-gara ending credit title ada lagu ini di Spider-Man Brand New Day. So we're learning something today. Track number 1 out of 10, judulnya adalah Oh Yeah, Steve Lacy, Gemini.

Chats Captain Ed on Prambors, new WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811 607 1022. Tim nulis silahkan komen di IG

0: cat edit postingan terbaru. Go.
1: Love that one so much. Oh yeah. Welcome to Steve Lacy 3.0, the album Oh Yeah. So this album adalah buat lo yang ngerasa kalau life sucks, tapi well, we gotta get up again and do our best every day, crew. Itu dia tema besarnya. Album ini akan relate buat lo yang Gemini, terutama tanggal 23 Mei. Apakah ada malam hari ini? Please voice notes yes kalau ada, atau shout out di komen IG Cat Ed. Album ini akan relate buat lo yang Line 98, karena Steve Lacy adalah 23 Mei 1998. Album ini akan relate kalau lo saat ini umur 28, crew, or pernah 28, atau akan 28. Well, this is your album, okay? Life's a bee and then you live again, yes? So, hold your horses sebelum kita main kartu topik malam hari ini. Let's listen to some music again, okay? Dari 1 sampai 10, I'm gonna take you one by one. 30 menit, 45 menit, you're stuck with me in Steve Lacy's Planet. Next track adalah track yang paling relationship chaos di album, crew. Commitment issues, kehilangan ayahnya di umur 10 tahun saat kecil Steve Lacy. Ini menjadi track yang terdengar seperti relationship song, ternyata punya emotional backstory yang jauh lebih dalam. So, buat tim yatimku, is it cool? Banyak pertanyaan di album ini ya. Is it cool featuring the one and only SZA, Steve Lacy and SZA. SZA is a Scorpio, right? Gemini ketemu Scorpio, correct me if I'm wrong. Jadinya vibe-nya seperti ini. Let's vibe.

0: Maybe I should trust myself. Is it cool? Do you trust? Am I a fool? If I love, am I a fool if I love you, crew? Is it cool? Can I get ugly next to you? Bisakah aku menjadi diriku sepenuhnya bersamamu, crew, every night? Can you promise me that you can make me the best version and the real version of myself? So thank you for making that happen. Salam buat Ayu yang sudah menyapa. Gemini baby here, cap. Jemput aku, please. Mau ketemu Code Line, Steve Place E. Hello Ika juga yang lagi hadir malam hari ini. Okie dokes, next track is the centerpiece of the album. Judulnya adalah The Feeling. Track number 3 out of 10. Ready crew, aku butuh kartu topik dan suara kamu to make tonight special, okay? Ready? Kelasnya adalah
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Life sucks ketika titik-titik-titik. Itu tema besarnya dari album Oh Yeah, Steve Lacy. Life sucks ketika ketika lagi siaran gue nginjek tali headphone sendiri. Itu life sucks, man. Gue merasa kayak gagal jadi penyiar. Anting emang. Life sucks ketika silahkan maju depan kelas crew. Aku tungguin voice notes-nya. Life sucks ketika lagi siaran tapi hidung lo tetap umbelan. Jadi kru maafin ya. Gue cerita dikit nih ya, abis operasi septoplasti bersama dokter Edo di RSPI. Gue kan selalu cuci hidung ya pakai nail mats namanya. Jadi itu kayak bubuk yang dimasukin ke air mineral. Terus ada botolnya sendiri untuk gue pencet gitu airnya masuk ke hidung gue. Nah kadang-kadang kalau gue lagi dalam posisi sujud atau ruku gitu, nah akhirnya tuh keluar. Maafin nih jijik, tapi ya edukasi aja buat yang sinus juga sama kayak gue. So please check that out. So life sucks ketika titik-titik-titik. Silakan voice notes crew, aku tungguin ya. Kita dengerin versi life sucks kamu setelah lagu yang satu ini. The Feeling by Steve Lacy. Let's hear it. 4:30. Love this song. Awalnya gue gak suka, tapi setelah dengerin albumnya, oh gitu maksudnya.

0: Steve Lacy, The Feeling. Life sucks ketika, nah, aku paling suka ketika anak baru udah check-in di kelas pertama jam 8, jam 9 ikutan lagi, dan mencoba ikut kelas. I love you Zuzu, my pieces, 27 Februari, langsung kenal kan Kapten Eda. Setiap malam kita menangkap bintang crew, karena kita kan ke bulan, jadi aku harus tahu bintang kamu, Pisces 27 Februari, silakan Zuzu.
1: Life sucks ketika semua yang sudah di planning tiba-tiba harus berubah last minute. Bete banget deh. And by the way, suara kamu kok beda sih, Cap?
0: Oh really? Apakah karena mic baru? Aku juga ngerasa kok enak, enak. Don't get me wrong, mic baru, jadi penyesuaian kan. Cuman gue ngerasa ini mic Shure 75 SM7B ini, ini benar-benar gimana ya crew? Kayak suara gue yang biasanya agak berat, itu cuma dapat mid high-nya doang, jadi nggak ada low-nya. Kalau gue yang ngerasa kayak gitu ya, ngerasa gitu nggak, Zuzu? Jadi nggak ada deep-nya gitu, ngerasa gitu nggak sih? In my opinion, makanya pas banget sama The Feeling kan, bagus Zuzu, show it the way, ceria. Life sucks ketika.
2: Life sucks ketika acara penting ada jerawat muncul. Terus yang lebih sucks lagi ketika

check up dan kemungkinan butuh tindakan, butuh operasi. Jazzy, jangan sampai operasi kamu kayak aku. Great stuff. Gitu main setiap malam di Flight Captain Eda, okay, crew? In the meantime, terusin kartu topik Life Sucks ketikanya, sembari. Kita kartu vote dulu ya, crew. Vote 1, 2, atau 3. Sembari Life Sucks diterusin boleh, tapi vote dulu. Which vibe do you want? Lagu 4, 5, 6 dari 10. Vote 1 untuk Pure Culture. Vote dulu. Which vibe do you want? Lagu 4, 5, 6 dari 10. Vote 1 untuk Pure Color featuring Erykah Badu. This is my least favorite. Karena ngawang, bre. Satu nih. Satu, Pure Color. Dua, this is where Steve Lacy, the Gemini, si Gemini getting romance, crew. Dua, kalau moodnya romance, Show You Me, menunjukkan kamu versi aku yang asli. Ini dia.

0: milenial sudah nyerah sih, apalagi di atas milenial, karena ini the sounds of Gen Z, man. Kalau lo nggak cocok, welcome to the Z generation. Semua lagu di TikTok gini sekarang vibe-nya. Doom, okay. Pick about 1, 2 atau 3 crew buat mood malam ini. Yeah! Queen Vote Quiz back! Helen the Queen of Voting! Paling atas, gile. Let's go, Helen.
1: 2 cap, 2-2-2.
0: 2, Pila. Pila biasanya bukan Pila.
2: Halo, cap.
0: Halo, Pila. Lagi nge-vote dulu, sayangku. Joel?
3: Lasak.
0: Oke, tahan dulu. Jama? Nomor berapa jam?
4: Satu aja, cap. Satu, kayaknya asik. Satu.
0: Ngawang, bre. Gila, gak ada yang beli tiga. Aduh, duh, beranak banget, cuy. Ya udah, show you me. Malam hari ini, show you me, crew. Let's get romance di jam 9 lewat 19. Cari ya. Stay with Cap, okay?

0: Gimana Joel? Life sucks ketika?
1: Life sucks ketika udah seharian nunggu siaran Cap Eda, ternyata ada weather condition terus nge-bail, gak jadi siaran. Minggu lalu tuh kan.
0: Cie, udah nungguin gue hari Rabu ya. Yes, crew. Ya, namanya juga flight, pasti ada flight delay, bad weather. Jadi minggu lalu hari Rabu. Anting cowok yang nungguin gue. Well, that's a compliment, crew. Yeah, I mean, minggu lalu tuh kita lagi ganti mixer baru. Ini mungkin sekarang mixernya pakai Oxygen 2000 kan. Sebelumnya mixernya mixer Oxygen 1999. Sekarang pakai 2000. Next tahun. Jadi gitu. Thank you udah nungguin ya. Pila, life sucks ketika.
2: Halo Cap, absen. Biasanya aku absennya pagi-pagi. Sekarang malam-malam.
3: Iya.
2: Eh, seru banget. Iya. Pulang kantor ditemenin Cap Eda. Aku mau nomor 3. 3 please.
0: Doom, my song, here it is. Gila lagu ini, man. Doom. Just the snippets. Ini dibawain lalala. Gue happy banget sih. Loncat-loncat, teriak-teriak gue. Doom. D-O-O-M.

0: Love this one so much. Track number 6 called Doom. It's grungy. Life sucks. Okay, jam 21.25 istirahat dulu soal Lalala Fest nih. Buat kamu yang siap untuk mendapatkan tiket Lalala Fest, nanti jam 11 malam aku jemput. Passwordnya adalah, silakan lihat,
1: mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Siap, Kep. Bisa langsung ku terima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: That would be it. This is all about Emptiness Crew, track number 7, Julian Nothing. Abis ini kita tamatin albumnya Steve Lacy, Oh Yeah, dan kamu siap ketemu Steve Lacy di Lalala Fest, okay? This song is about emotional overload. Captain Ede, kalau terbang hari Jumat, nah kayak gini nih rasanya.
1: Nothing is the title. Steve Lacy.

0: 7, Side B of Steve Lacy's album 3, Oh Yeah, the title of the album, Crew. Emotional Reset. Reset, Crew, dari Sabtu Minggu ke Senin yang dar-dar-dar lagi. Reset. And kartu topik masih sama sampai jam 10 malam. Life sucks ketika, because that is the big picture of the album itself, ya. Yeah? Masih ngakak sama Joel. Aro, ini anak baru kayaknya. Aro, cobain.
1: Life sucks ketika kita udah ready untuk berangkat, ternyata dianya cancel karena ada meeting atau ada halangan lain. Ya udah, mending kita mamam sushi sendirian.
0: Iya, Aro, I love you. Si anak baru nih, Aro. Ini yang tadi laporan di aku gak sih, namanya Ayu? Nama depan kamu Aro ternyata. Please say yes kalau iya. Ah, aku suka banget ketemu sama siswi-siswi baru pendaftaran ke bulan class of 2026. Aro, I'm gonna keep you with me, okay? Aro, ATT, Aro ATT nih namanya. Paling depan gue kalau namanya kayaknya cowok deh, ternyata cewek, Crew. Ini anak baru juga nih, Diki. Diki yang mana, Diki?
2: Life sucks ketika mau kerja ditinggal Emianti baru papahan kekasihku.
0: Semangat kerjanya, Diki. Haura Nada, ini juga anak baru nih. Haura Nada, akhirnya nyobain maju depan kelas. Kamu Nada, fix cewek.
3: Life sucks itu kalau ke tempat makan gak bawa uang cash sama sekali. Terus panik banget karena tiba-tiba ada tukang parkir muncul pas lagi mundurin motor. Oh my God.
0: Si, lucu kan kamu Haura Nada. Ih mantap nih kru bulan gue. I could fly with you forever, Haura. Sama Aro tadi. Love you. Salam kenal dari Kapten Edisi Pisces 3 Maret, yes. This is a love sex drug bomb. Here it is, Steve Lacy and Cecile Believe. Dumpling and find you once again. Well, if you know Tyler, the creator, well, Tyler juga ngisi dan produce lagu yang satu ini, walaupun gak dikredit ya, Crew. Tyler si Pisces lagi pengen kayak ghosted aja di credit title, ya kan? Dua lagi. Ini track isinya 9 menit. Dalam satu lagu jadi dua track. Nice Shoes, In Your World. This is the song right here. Vibe-nya seperti ini, Crew.

Syarat buat Dias, Rian, Taufan, Dana yang nge-syarat di IG Cap Eda, yes. My shoes in your world, here it is. You come in, let's face it, I've been a little hasty, forgot what. And lastly, syarat buat yang namanya BB, ini terakhir adalah BB. It's weirdly sweet, tapi juga awkward. Dan endingnya sengaja terasa abrupt, ya. It's a full cycle dari BB. Itu nyambung lagi dari track 10 ke track 1, crew. If you know what I mean, this is a, you know, a bit of a concept album dari Minds of Steve Lacy. This is BB, track number 10. Here it is.

0: Aro main terus nih. Gitu dong Aro. Kamu nungguin ini ya? Kamu nungguin aku telepon ya? Setelah pengakuan. Ya yeah, oke okay, well. Hati-hati begadang ya, oke. Aro.
1: Kakak. You can call me just Rachel aja, Kak. Aro itu nama panjang aku. Terus aku bukan teman siapa tuh tadi? Ayu, bukan. Oh, salam kenal, halo.
0: Salam kenal, halo Rachel. Wait a minute, ini Rachel yang... Enggak mungkin Rachel yang tadi. Okay, because your name is Aro di sini dan kamu bukan Ayu ya, dan kamu tidak nungguin Lalala Fest. Okay, ready Rachel, it's good to have you. Aku punya banyak Rachel, ada Rachel Capri, ada Rachel Taurus. Kamu Rachel apa? Please let me know supaya aku nggak salah kru mulu ya, Rachel. I got my eyes on you. Mainnya bagus banget ya. Itu cara bermain bersama Captain Eda ya, Din. Good evening, girl.
1: Life sucks, cause at the end. Kita semua tuh akan sendiri-sendiri juga gak sih? Itu. Walaupun banyak memori bareng orang lain, tapi pada akhirnya ya kita kan sendirian.
0: Itu Din yang aku rasakan selama 16 tahun mengudara. Pada akhirnya semua yang cinta radio, ada yang comeback, ada yang enggak, ada yang tumbuh dewasa, ada yang kembali lagi ke radio, ada yang tidak. Gitu loh Din. So yes, please have me and enjoy our moment together. This is another Steve Lacy yang enak banget gue kenalin sama Sunflower. Steve Lacy collab sama Vampire Weekend. Song goes like this. Just a spiller crew. Here it is. Rachel, after this, I'm gonna treat you, okay? Aku kasih kamu kode line. Yang bakal manggung juga di Lalala Fest 2026, Rachel.

0: find me. It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Menunggu Rachel untuk nge-spill bintangnya 3 menit 20 detik. Belum berhasil, crew. Besok kita coba lagi. Rachel, I'm here with you sampai jam 12 malam, oke? Okay? In the meantime, buat yang menunggu di telepon mendadak Lalala Fest. Passwordnya mana, Cap? Ini dia. Belajar dulu ya.
2: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
3: Siap, Cap. Bisa langsung gue terima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
1: 1 jam 20 menit lagi, crew.
2: In the meantime,
1: let's go to Mars first, Weebay. I still see you. Di IG Cap Eda ada aku suka nasgor. Hello, aku suka nasgor. Aku juga suka nasgor. Pakai bakso, pakai sosis, pakai greeneries. Jadi nasi gila ya. Enak lagi. Risk it all, crew. Let's go, Bruno.

0: it. That was Bruno with Risk It All crew, live from the Romantic Tour. Lagi, kita live TikTok ya. TikTok at Prambors Radio. Gitu dong, Rachel. Rachel nih, the new crew of the day, man. Sebelum Rachel ke Wibe dulu. Be.
1: I miss you,
0: double XL, be. Bobo, oke, abis vaksin lemes kamu. Salam dari Rama sama Bolu tadi, kata Rama. Wibe meriang, merindukan kasih sayang. Heh, Rama. Jangan ganggu Wibe, oke? Tiba-tiba ada yang masuk, namanya Almanda Putri. Almanda, ini Almanda yang mana, kah?
2: Hola, Kepeda. Life sucks. Reaksi aku ketika janjian jam 5, tapi hotelnya jam 7. Ini sering terjadi di pertemananku, Kep. Khususnya teman SD. Sayangnya mereka nggak dengerin radio. Kalau dengerin radio, kayaknya mereka harus dengerin VN ini sih.
0: Toxic! Tapi ya udahlah ya. Kalau temen sampai dari SD mah, udah tahu-tahu aja gitu, crew. In the meantime, Almanda, kamu Almanda Leo kan? Happy Leo season, Almanda. Rachel, di-spill gak di crew? Khusus parkir malam hari ini buat Rachel. Let's go.
3: BTW, terima kasih udah puterin lagunya ke The Line. Aku happy.
0: Sama-sama. Aku belum dapet lagi. Belum di-spill, crew. Ngeselin, digantungin gak tuh?
4: Iya, jadi gitu. Kalau terbang di night flight bersama Kapten Eda adalah
0: our mission is to assemble the greatest crew ever. Jadi setiap malam kamu akan dengar nama-nama Rachel. Rachelnya ada 3 sekarang. Rachel Sagi, Rachel Taurus, sama Rachel Unknown barusan. Ada Almanda si Leo, ada Wee Basie, Virgo. How about another song called Moon Crew? Cewek Gemini, Nadine Amiza, Jumat kemarin ngerilis lagu baru judulnya Moonlight. Here's a spiller of Moonlight by Nadine Amiza. Just a spiller.

how to slow dance, crew, but it's not like week here. As long as I'm here with you, the flight's complete. Let's play instead malam hari ini rayuan perempuan gila buat my Leo cegil ya. Special buat Almanda yang pernah masuk ke kokpit belajar radio ya Almanda. Sekarang kokpit sudah baru semuanya Almanda. Baru. Jadi menurutmu gimana Almanda?

0: Coba ya kru, di-spill nanti sama Rachel. Rachel? Hello Putlau, I see you. Zuzu? Narendra, ih namanya sama kayak gue.
1: Oke, karena kita gak boleh panggil kakak, kita panggil cat aja.
0: Yes, betul.
1: Zodiac aku.
0: Betul, sayang.
1: Kita main tebak-tebakan ya, cat.
0: Diajak main.
1: Pokoknya aku kalau ditanya mau makan apa, pasti bingung. Kalau belanja, misalnya ada option A sama B, pasti aku optionnya C. Can you guess?
0: Libra. Fix. Libra. If you're a wind element, kamu Libra. If you're a wind. Udah ya. Libra sih, fix. Bener gak? Indecisive. Okay, dogs. Rachel, thank you so much. Please keep spilling me. Aku harus siap-siap live TikTok dulu. In the meantime, here's a wave to earth with bad. Besok kita pindah ke TikTok, yes?

0: This is my number.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: It's a playlist battle. Jadi TikTok nanti akan nge-vote satu atau dua. Ya, yeah. Hi Chippy. New WhatsApp, kamu akan voice notes aku satu atau dua. Oke, okay. Let's start with... Special buat Black Mango yang kemarin nonton Neck Deep. Gwen juga kayaknya nonton Neck Deep. Ada dua lagu Neck Deep malam hari ini. TikTok, WA, voice notes. Let's go. Apakah satu malam hari ini? Wish you were here. Satu TikTok.

0: Okay, TikTok beberapa udah pindah kedua, tapi masih pada di satu. Zuzu, anak baruku si Maba nih, ikutan kelas ketiga malam ini, shift 3. Kamu mau temenin aku sampai bobo ya? Okay, silakan Zuzu. Mari kita dengarkan suara-suara cantik di voice notes new WA Zuzu.
1: Dua cap, mau dua.
0: Mau dua. Makin jelas banget suara kamu. Wibe abis vaksin, ih curang. Yang main di voice note sama di TikTok bisa ngeliat reaksi aku ketemu kamu ya.
1: Udah satu cap.
0: Satu, Rahma Chang yang juga main di TikTok. Rahma?
1: Kambawa, mau satu dong. Mau satu-satu lagu buat bapak.
0: Buat bapak. Buat Bapak Rahma, buat Bapak Moriuchi. So here it is, kita satu dulu ya malam hari ini, Baby Tay. Wish you were here, crew. Wish you were here. Yuk, aku ajak kokpit tour lagi ke lampu bulan. Udah pernah kenal lampu bulan belum di new kokpit?
2: Neck deep, wish you were here.

Shout out to Ralfi. Terima kasih atas kerja baiknya hari ini Ralfi. Otsukare sama Deshta. Tadi gue sama Ipul ya. Lucu banget ditonton sama Wadia Bala deh di live TikTok. Well, here I am. Selamat datang di cockpit Captain Eda yang di backgroundnya ada Ralfi tuh lihat. Ralfi yang kalau kata Oki mirip sama Reese pemain bola. Atau Reese peanut butter. Well, anyways, V, iya tadi gue sama Ipul dengerin lo di jalan pas lagi lalalala fest. Terus kayak, wah Ralfi lagi palbis nih Cap. Diterima gak dia? Ternyata gak diterima. V, iya gak apa-apa V. Please keep being you. You're cute as hell. Kalau kata Ipul, buset, Ralfi adalah salah satu penyiar yang muka sama suaranya tuh gak matching crew. Kayak mukanya super

ya, TikToknya menolak di ghosting ya. Duanya adalah Forevermore buat kamu yang ya udah nggak di ghosting, udah lewat era ghosting, aku pengen selamanya aja sama kamu. Dua, Forevermore, Fiera Tail, here it is.

0: lebih kedua TikTok ya. Ciwi-ciwi yang butuh seseorang dicintai tapi nggak ada sosoknya, Feb.
1: Kita cek WA ya. Kita cek new WA. New WA, let's go new WA. Putri Kapri, my slim toasty girl. Kamu jangan bobo malam-malam gara-gara aku, oke, Putri. Kamu udah ngikutin aku dari jam 9, yes?
2: Satu cap, masih di ghosting terus.
0: Masih di ghosting terus. Zuzu, siswi baruku nih. Ya ampun, aku makin seger makin malam cap dengerin kamu katanya. Cia, Zuzu. Aduh, aku suka lagi Zuzu strawberry, Zuzu vanilla, Zuzu coklat, aku suka semua lagi, crew. Zuzu?
3: Dua.
0: Kamu mau dua ya? Oke, ada satu, ada dua. Berarti penentunya adalah Helen. Silakan Helen.
3: Dua,
0: ya. Dua, oke, dua berarti ya. Tapi Putlau, kamu gak bisa ngetik. Kamu harus voice notes, sayangku. Ada dua putri lagi, Putlau, Putri Kapri. Cecep, penasaran aja Cecep. Pilih yang mana Cecep. Silakan Cep.
3: Dua.
0: Cecep. Cecep cewek. Oke, okay, Forevermore. Ini lagu yang kutulis sama Kevin Aprilio. Dinyanyikan oleh Fieratel. Kidiu, I love you. Raka, I love you. Brokef, I love you the most. Forevermore, here it is. Fieratel.

0: jam-jam gue pipis ya. Maafin ya kru, 3 menit 34 detik gak bisa pakai antingnya Michaela. Gagal. Oke, jam 22.23. Coba kita ulang lagi untuk Secret Password Lalala Fest. Here it is.
1: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Siap, Cap. Bisa langsung gue terima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: So that would be it. Thank you so much, Producer Dihar ya. Next to crew. Coba penasaran, Code Line malam ini mau yang All I Want atau High Hopes? Tulis TikTok. Go. Lalala Fest. Next nih kita.

Yeah, Putlau yang tadi siang digodain Bolu, main juga di TikTok akhirnya. Putlau, I love you cewek gadingku. Putlau, all I want. Voice notes boleh? Ada yang voice notes juga? Haura ikutan lagi kan? High hopes, here it is. Biar denger dulu crew.

0: So how's it going, baby? Ini WA, buset. Dari TikTok main ke WA. Putlau di Kelapa Gading, my Sheila gang, my Java Jazz gang. Ini yang menang Java Jazz kemarin, crew. Putlau?
1: Hope banget. All I want yang diputerin.
0: Baru maju kamu sayang. Sama-sama putri nih. Kalau tadi Putlau, aku belum tahu lagi zodiaknya apa. Takut tahu ya, takut lupa ya. Ini Putri Capri. Putri Capri.
2: All I want, Cap.
0: Ya oke. Okay. Zuzu, kamu masih bermain? Sama tadi ada anak baru, Haura.
3: Mau, all I want dong, Cap.
0: Suara kamu makin ngantuk, sayang, Bobo. Haura, Haura nada. Ini sih lucu nih.
4: High hopes, Cap. Pleased banget, high hopes.
0: Oh iya, Putlau Cancer. Ih, Putlau. Kamu ngeliat aku ngetik dong nih. Aku ngetik bintang kamu, Putlau. Di TikTok. Dia lagi main di WA sama di TikTok. Cancer, oh iya, kemarin kan pas ultah kamu ya, betul. Ada Putri Capri, Putri Cancer. Kenalan ya, kalian dua suka kode line. So I guess it is all I want. Please, kawal aku ke toilet ya, crew. Take my body, take my soul. Kita main hitung-hitungan toilet lagi. All I want, kode line, here it is. Enjoy the kode line vibe. Welcome to La La La Fest 2026. Yuk, TikTok. Ini pipis.

0: I'm back. Live TikTok at Prambors Crew. Thank you so much for having me. Dan sudah menemani ya. Tadi kamu dengarkan ada suara-suara di depan PHQ. Masih ada orang dan terima kasih. Hari ini 1 menit 4 detik berarti ya. Thank you. Tarik nafas dulu, crew.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Playlist Battle. Sembari nunggu calon pemenang Lalala Fest Crew. Ini adalah, kita recap lagi, secret passwordnya. Silahkan dihar.
2: Mendadak Lalala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
3: Siap, Cap. Bisa langsung kuterima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: Ya, nggak boleh bilang halo ya, crew. Halo, good night, good evening. Langsung passwordnya, oke? Okay? In the meantime, sebelum kita playlist battle, balik lagi ke Sounds Project List. Ada Bernadia ya, Rachel si Libra. Aku happy banget hari ini dapat 3 siswi yang mainnya bagus, Zuzu, kemudian Nada dan Rachel. Ini main terus nih, udah 3 kelas loh sama Captain Eda. Eh bentar. Oh, bisik apa bentar sayang? Aku lagi pakai satu channel soalnya.
4: Boleh enggak sih Cap, aku request lagi lagunya Kode Lain ya, We Were Only Young. Untung jarang banget deh diputar nih.
0: Oh boleh, kalau kamu spill bintang kamu apa, bener gak jawaban aku tadi? Enak aja. TikTok bisa ngelihat Captain Eda digantungin dan membalas balik. Kalau aku, tuh kalau lagi wink ya. Oke, mari kita ke Bernadia dulu, si cewek pisah sini crew. Malam hari ini mau 1 atau 2, which is your vibe di jam 10.35. Apakah laut yang tenang dari era Bernadia yang baru? Laut yang tenang, 1.

Okay. Berapa udah stay di satu aja ya? Satu. Duanya apa? Kata Narendra 007. Duanya adalah Rabun Jauh. Ini Gatot sih, galau total crew. Dua, Rabun Jauh Bernadia. Satu atau dua, TikTok? Voice notes? WA, hello?

0: TikTok udah 1 dan 2. Berarti pemilihnya kamu, kru. Zuzu, apakah kita rabun jauh atau kita mau main di laut malam hari ini? Zuzu Strawberry.
1: Aku pindah nomor dulu ya, Kev. Sekarang di 1. Okay. 1 dulu 1.
0: Ya, kamu tuh udah ngantuk, Zuzu. Kamu bobo. Jangan sampai itu masih primers.live. Dengerin Captain Eda sama pagi. Nanti kamu disapanya The Dandies, Danang Darto sama Kenny nanti pagi loh. Gina
2: Bernadia nomor 2, Cap. Minus nambah nih.
0: Senin masih bisa lucu ya. Jumat kamu udah pada loyo ya. Jody, ini kayaknya Jody yang menang gigi. Jody yang menang gigi di sawat matahari Captain Eda.
3: 2, Cap. 2.
0: Siap, Jody. Dari gigi Bernadia juga loh ya. Mari kita nambah minus malam hari ini. Kalau kata Gina, rabun jauh, kru. Yuk. Ini aku juga pakai kacamata. Aku pakai kacamata Dead Bachelors, Kurt Cobain, Wonka. Rabun jauh, Captain Eda nih. Bernadia, my Pisces girl.

0: Ya itulah harapan jauh ya, bro. Langsung dibalas sama Bruno Mars, wait a bit. Yes, Dustin, di TikTok ini mic baru. Good evening, Arnie. Spesial buat Jody yang barusan, Bernadia, Rabun Jauh, dan spesial buat Gina. Minusnya jangan sampai nambah lagi, Gina. 20 menit lagi menuju. Menuju La La La Fest. Ada yang dapat tiket malam hari ini. Maaf ini harus nunggu sampai jam 11 malam, crew. Kesian begadangan ya, Zuzu.
1: Siapa yang ngajakin nonton bareng? Gas gak sih? Nyanyi nih kip-kip Ayo Rex Orange lagi lebih banyak playlistnya di malam ini. Biar bisa nyebut aku.
0: Ya, Siva. Kalau malam-malam Rex Orange-nya itu enaknya yang mana? Ayo TikTok, main kartu Rex Orange. Mau lagu Rex Orange yang mana? Go TikTok. Atau voice notes juga boleh. Tapi biasanya TikTok lebih cepat.

0: You are the best, Life TikTok. Yeah, one in a million, Pluto, happiness is just the right minds untuk Rex Orange County. Tapi ada Laura nih nyaut nih, coba dengerin Laura deh. Laura, good evening Laura, just a bit Laura, come here.
1: Hi Captain Eda, salam kenal.
0: Hi.
1: Ini malam pertama aku dengerin Captain Eda.
0: Yes.
1: So, my name is Spice and Sweet.
0: What?
1: Aku Aquarian girl.
0: Yes.
1: Kalau udah kenalan kayak gini, aku udah boleh request belum? Karena lagi dengerin Bernadia, aku pengen dengerin lagunya Bernadia yang judulnya Masa Sepi. Thank you, Kat.
0: Bisa aja. Kurang tanggal Aquariusnya berapa, Laura? Dan kita lagi main playlist battle, hey. Aku lagi nanya ke TikTok, jadi kita Rex Orange County dulu ya. Rachel Libra kah?
2: Kayak bener, aku Libra, aku malu mengakuinya. Jadi aku lupa bales. Itu tuh salah satu kejelekannya Libra tuh, lupa bales chat. Apa kita semua?
0: Indecisive. Tenang Rachel, Moon aku adalah Libra. Jadi setiap malam kamu dipimpin dan dikawal oleh Sun Pisces 3 Maret dan Moon aku Libra. Karena aku lahir 3 Maret subuh 4:30. That makes me a Moon Libra. So here it is, Pluto by Rex Orange County. Habis ini kita telepon Siva kali ya crew, biar dia gak malam-malam gitu day one. Tapi semoga Siva tahu passwordnya dan masih bangun. Nanti coba aku request call dulu. Satu, dua, tarik nafas buat Pluto. Kita berangkat ke Pluto dulu ya. ROC Pluto Projector. Ih, dari awal dong.

0: Secret password?
1: Siap, Kak. Bisa langsung ku terima tiket LVC sekarang.
0: Siva? Siva? Siva?
1: Siap, Kak. Bisa langsung ku terima tiket LVC sekarang.
0: Siva, kayaknya kamu gak bisa dengar aku ya. Siva, halo?
2: Siva gak bisa dengar gue. Ter crew.
0: Siva, kamu bisa dengar suara aku?
1: Halo. Bisa, bisa.
0: Bisa sekarang?
1: Kecil kali. Bisa?
0: Bisa, kecil tapi.
1: Udah jelas.
0: Udah jelas?
1: Sudah jelas.
0: Oke. Okay. Tadi kamu nungguin aku nyapa ya?
1: Iya, aku kok diem aja ya?
0: Tapi
1: aku
0: gak nyapa-nyapa kan?
1: Passwordnya. Enggak.
0: Bagus, betul. Berarti tadi kamu belum dengar suara aku kan?
1: Belum.
0: Betul seperti itu, kru. Aku deg-degan gitu soalnya kamu kok lama ngomongnya terus gak nyebut passwordnya. Tapi kamu langsung inisiatif untuk bilang passwordnya. Sekali lagi boleh?
1: Ya, itu.
0: Sekali lagi boleh? Mumpung aku udah dengar dan kita sudah tersambung ya. Maafin tadi mic-nya masih malfungsi.
1: Oke.
0: Jadi passwordnya apa sih, Va?
1: Siap, Kak. Bisa langsung ku terima tiket LVC sekarang.
0: Oh iya, pasti boleh, Siva. Apakah kamu siap untuk dapat satu tiket 2 days pass menuju Lalala Fest, Siva?
1: Siap.
0: Itu dia betul, Siva. Congratulations, Siva. Oh my god. Ini pakai Rex dulu ya buat background kita malam hari ini.
1: So, thank you.
0: How do you feel?
1: Tadi aku excited banget sih kun ikutan untuk day one mendadak LVC langsung aku ikutan juga deh day one. Ternyata bener on the calling.
0: Ya, yeah, I know right. Jelasin ke aku kamu kapan taunya dan ikutannya tuh kapan dan gimana sih Fa? Silahkan.
1: Aku tahu tuh dari Instagram itu udah dari kemarin sebenarnya. Terus pas aku ngeliat tuh tanggal 10 Agustus tuh tadi pagi.
0: Yes.
1: Terus aku langsung submit.
0: Berarti kamu tahu hari ini dan kamu submit tadi pagi ya, Siva ya?
1: Betul, tadi pagi.
0: Oh iya.
1: Aku di Dandes juga tadi ikutan tuh, cuman.
0: Oh, kamu Dandes ikutan terus gimana?
1: Iya. Terus? Aku ikutan Iya, jadi aku nyimak tuh si password-password itu, cuman aku gak di telepon nih. Aku berarti aku di night shift bareng Captain Ada.
0: Betul, tapi sekarang namanya udah night flight sayangku, udah ke-update kapalnya ya. Iya. Wait a minute, ini sih, kamu tuh pernah dulu ikutan juga kuis sama aku gak sih?
1: Iya, kayak kamu inget gak sih, aku bareng teman aku juga.
0: Kamu ikut
1: kuis? Kau inget gak? Esther.
0: Kuis
1: mendadak Niall Horan.
0: Mendadak Niall Horan ya? Bukan Bruno Mars ya?
1: Niall Horan, tapi juga ikutan juga yang Bruno Mars. Cuman kayaknya aku gak menang deh. Kayak si Esther yang menang aja.
0: Oh my god, jadi pas Bruno Mars kamu kalah, Esther menang?
1: Iya, aku juga coba, cuman aku gak menang. Pas battle aku gak menang.
0: Pas Niall?
1: Esther aku menang.
0: Kamu menang
1: sama Esther.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Pas Niall konser di Ancol berarti ya?
1: Iya, di Ancol betul.
0: Oh my god sih. Berarti ini bukti crew. Kalau misalnya kamu udah ikutan di Prambors, kamu tuh masih bisa menang dengan cara kamu giat ikutan kuisnya dan dengerin SOP caranya. Betul Siva?
1: Betul banget.
0: Yes.
1: Iya.
0: Ayo aku save zodiak kamu. Apa? Coba aku save di file.
1: Oh iya. BTW besok aku ulang tahun.
0: Kamu Leo dan kamu besok ulang tahun dan kamu malam hari ini menang. Dan kamu malam hari ini menang Siva. Ya ampun. Oh my god. Bless you girl.
1: Udah, nih holy gift banget dia ketemu Rex Orange nanti. Aduh.
0: Ya ampun. Oke, okay, congratulations. Aku happy banget ya ampun. Sumpah. Sumpah aku happy banget. Nah, ini suara kamu sampai bindeng. Ini nungguin aku begadangan atau gimana sih? Atau malah lagi bindeng?
1: Jadi aku udah tertidur bangun, tapi enggak sih, tapi aku tetap melek sih. Excited banget buat nungguin.
0: Aduh maafin ya kru. Pokoknya buat besok-besok yang aku jemput, aku akan minta maaf karena aku memaksa kamu untuk begadang. Tapi it's all worth it, right Siva?
1: Yeah, it's sangat worth it. Okay. Oke, aku mau ucapin thank you juga kamu udah nemenin aku pas. Jadi sekarang aku sama Esther udah lulus kuliah.
0: Yes.
1: Kita udah kerja. Sekarang pas di Nile Holland tuh kita lagi semester, lagi skripsian kan.
0: What? Pas Nile kamu lagi skripsian dan kamu menang. Terus kamu ngonser pas kamu lagi skripsian tuh berarti.
1: Iya betul tuh.
0: Oke. Okay.
1: Itu setelah kita nungguin masa buat wisuda gitu. Yeah. Itu udah selesai lagi proses terus dapat terus menang terus kita itu udah lagi proses pas lagi skripsian itu. Tapi sekarang kita udah lulus.
0: Sekarang di era kamu kerja, kamu juga menang lagi.
1: Iya.
0: Ya udah bagus Siva. Aku paling suka menyimpan cerita kru seperti ini. Jadi salam buat Esther please. Esther maafin kali ini Siva yang menang ya.
1: Soalnya aku ajak Esther buat ikutan juga deh.
0: Iya. Soalnya kan Esther waktu itu kamu dikalahin Esther kan, which is bestie kamu. Jadi ya yeah, that's fine gitu. Tapi sekarang Siva yang dapat duluan lalala fest-nya ya.
1: Oke,
0: thank you so much Bill. Kamu mau request lagu kemenangan kamu apa malam hari ini?
1: Tadi aku mau request Best Friend sih, cuma kayaknya Lex Orange tadi udah di style Best Friend.
0: Yes.
1: Ya,
0: masih mau Best Friend juga
1: untuk Lex Orange lagi.
0: Oke. Kalau gitu tetap Best Friend, tapi kita langsung live Radio City gimana gak sih? Agak yes. Oke Siva, abis ini kamu boleh bobo. Dan happy early birthday. I wish you all the best. Kapten Ida kawal kembali di era kamu kerja bersama Esther ya.
1: Oke, okay, thank you. Makasih ya.
0: Sama Siva, bye-bye Leoku. Ya, aku udah dada di TikTok, bye-bye. Okay, dogs, itu dia Siva crew. Siva Maharani. Oh my god. What a flight story.

0: recap lihat ini ada likers top comment, bisa bisa lo shout out. Eh, ada yang ngirimin gue top comment. Ih, siapa di notice? Ada yang notice kamu, somebody di new WA. Coba nanti aku cek. Tapi in the meantime, thank you so much, Siva. Let's close the quiz malam hari ini. Selamat buat Siva, berhasil dapetin satu tiket 2 Days Pass La La La Festival 2026. Buat kamu yang pengen nonton La La La Fest 2026 gratis, langsung aja ikutan Prambors mendadak La La La Fest 2026 sampai Jumat ini. Tinggal daftar di prambors.live, dengerin Prambors harian, karena bakal ada secret password yang wajib lo hafalin, dan tunggu kita untuk telepon kamu, oke? Dan pas telepon, jangan bilang halo DKK. Silent, karena penyiarnya juga gak bakal bilang halo. Kamu langsung secret passwordnya, oke? Contohnya tadi seperti ini.
1: Mendadak La La La Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
2: Siap, Kep. Bisa langsung gue terima tiket La La La Fest-nya sekarang.
1: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
0: That will be it.
3: Are you ready?
1: Prambors mendadak La La La Fest 2026.
0: Are you ready, Siva? Buat Rex Orange County live langsung di La La La Fest. Ready? Here it is.

0: kasih Siva Farah di TikTok. Semoga kamu juga menang besok-besok ya. Kita punya 4 hari lagi special di Night Flights. Tapi tenang, masih ada di The Dandies with Kenny. Kemudian ada di Daytime Show Ralphie. Ada di Tango Julio Genus. Ada di Night Flight Captain Eda. Chill dulu kali kru. Chill man, udah ngegas dari tadi bre. Mana tadi ada yang ngaku notice? Siapa nih? WhatsApp rame malam-malam. Udah, lihat ini deh. Ada top likers, top commenters, bisa di shout out dan di pin juga biar enggak lose track. Adrian. Wait a minute. Coba TikTok live chat. Oh my god. Oh gini caranya. Wait, okay. Wait a minute. I just wanna give this guy. This guy harus punya code name sih. Code name-nya adalah, cause he's a tech guy. Code name-nya adalah B Jarvis. B Jarvis. Ntar gue bisa emojiin lo nggak? Coba di TikTok nih bisa. Bisa ngelihat. Wait a minute. Oh gini caranya. Wait a minute. Gimana caranya gue untuk nge-pin si Adrian. Oh jadi gue bisa pin gini ya. Wait a minute. Coba. Ini yang nge-pin ada Gia. Gemas betul. Coba pin. Ke-pin gak di TikTok? Enggak. Enggak tahu sih lebih tepatnya. Gue barusan nge-pin namanya Gia. Gemas betul. Enggak ya? Enggak ke-pin ya? Belum nge-pin. I love you. Oke. Ya yeah, well. Mau lihat nggak tampilan yang dikasih oleh si BB Jarvis ini? Ayo crew, kita istirahat dulu 15 menit crew, biar radio memainkan lagu-lagunya dulu. In the meantime, Captain Eda akan bekerja dulu, ya. I'm gonna be back mungkin 11:15 atau 11:30 atau don't wait for me to come back. In the meantime, here it is. Where it is? Here it is. Go.
1: Night Flight with Captain Eda.
2: Boys and girls and captain's crew, on behalf of Prambors Radio, it is my pleasure to welcome you aboard. Your Captain Eda is in the flight deck preparing for takeoff. We will be cruising the skies in 4 hours to the moon, and we are ready for departure. Please, fasten your seatbelts and enjoy your flight.

0: ready to join the vibe? Tap in on Prambors.live now.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka Prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Night Flight with Captain Edda.

0: Palala Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Siap, Kep. Bisa langsung kuterima tiket Lalala Fest-nya sekarang.
0: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon, nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: on Prambors.
1: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Nightlight with Captain N.

0: Ciao, ciao, ciao, ciao. So we're still live di TikTok crew jam
1: 2.32.4 ya.
0: Coba TikTok. Kita lagi main request di TikTok. Kasih lagu buat aku. Buat aku. Fresh Friday gak mau yang baru-baru. Kamu kasih lagu buat aku malam-malam di kokpit. Kiss of Life Sweat gak mau. Party Rock Anthem gak mau. Baby Doll boleh. Tadi katanya gak mau Fresh Friday Cap, tapi Baby Doll kejual. Itu dia, karena ada memorinya gitu. Baby Doll, lagu Cipe pertama kali masuk ke kokpit bersama Captain Eda di Happy Birthday Week-nya. Gimana gue gak akan selalu ingat lagu ini gitu loh crew. Terus TikTok kerja untuk nge-request kasih lagu buat gue crew. Ini kita likes-nya udah 179 ribu ya, udah harus landing berarti jam 2.32.5. Let's play some Baby Doll, Baby Doll, Baby Doll from Jamie Miller. Shout out buat semua yang menyapa di new WA, udah kecuekin. IG Captain Eda udah kecuekin. Aku hanya lihat TikTok malam hari ini, TikTok.
1: Baby Doll, Jamie Miller. Yuk, abis ini apa lagi?

0: Baby Doll Jamie Miller Crew. Ini kita lagi main request hari Senin ya. Gue udah mulai oleng ngeliat profile picture cewek apa cowok sih. King Cepaka tuh cewek atau cowok sih. Anyways, let's go to live TikTok. Nge-request. Ah, ini sih Justin Bieber, Snoop, SZA, Coachella. Kita berangkat ke Coachella aja, crew. Langsung live dari Coachella. Ini kayaknya mantep sih buat malam-malam kita nge-snooze, bre. Siapa yang tadi pagi nge-snooze? Captain Eda nge-snooze tadi pagi, alarm gue. Alarm. Baru tidur jam 12 gara-gara nonton The East Palace, tuh gak? Terus sekarang udah ada lagi K-drama Our Sticky Love. Oh my god, FOMO banget. Dokter Tuinda udah hampir selesai tuh Our Sticky Love. I'm gonna stop yapping and play snooze, okay?
1: Let's go.

0: so, so much. Tiana O'Hara, one more time for her, you guys.
1: Tiana, Lexi.
2: Wait a minute, crew. Aku lagi coba live sama satu pramugariku namanya Gabby. Gabby, si cewek memakai... Kamu boleh lempar... Kamu boleh lempar dulu gak itu Nikinya?
3: Lempar apa?
2: Nikinya kecilin dulu, cantik.
3: Aku gak dengerin itu, aku cuma dengerin TikTok kamu.
2: What? Tapi...
3: Halo?
2: Bentar. Halo, kamu dengar suaraku kan?
3: Halo.
2: Halo, yes. Yes, Gabby.
3: Halo. Yeah.
2: Iya. Kamu langsung dari TikToknya aja, nggak usah dengerin di radio.
3: Nah, aku nggak dari radio, aku dari TikTok.
2: Oh iya, ya udah kedengeran dong suaraku.
3: Kedengeran sekarang.
2: Nah, itu dia, Gabby. Tell me about your day.
3: This is L.
2: Oh iya, tapi aku mau manggil nama TikTok kamu, Gabby.
3: Ya udah.
2: Ayo, request apa?
3: Request Nikki lagi boleh gak?
2: Apa?
3: Back burner.
2: Ah! Gak mau. Ini kamu lagi muterin Oceans and Engines tahu? Kamu gak denger apa?
3: Oceans and Engines itu tempat lagu tidur aku.
2: Nah itu maksudku, sayang. Eh bentar.
3: Oh itu aja. Let you break my heart again.
2: Aduh, barusan ada yang cantik yang invite, tapi dia nge-reject call aku. Kamu kalau di-reject call gimana, Gabby?
3: Sedih.
2: Sama, aku juga lagi ngerasain itu. Lo tadi cakep, mau aku angkat teleponnya nggak bisa. Anyways, apa tadi live? Aku lagi ngetik pakai tangan kiri doang ini, jahat banget asli.
3: Let me break my heart again.
2: Okay, let me break you. Okay, thank you, Gabby. Ya udah, ya aku play ya. Tapi kamu nggak dengerin aku di radio gimana? Oh iya, benar juga. Okay, ini aku play buat kamu. Okay, let's go.
3: Ini apa sih? Rama buka kamera.
2: Nah, ini bentar. Ah. Di reject lagi, ngeselin banget. Eh Gabby, aku pengen tanya deh, kalau misalnya ada yang nelpon lagi, kamu bisa bisa kelihatan nggak?
3: Kelihatan apa?
2: Profile picture-nya dia, enggak dong ya?
3: Bisa kayaknya.
2: Iya kah?
3: Coba di accept, harusnya sih bisa ya.
2: Coba siapapun nelpon, coba kita
3: nah,
2: bertiga.
3: Nah tuh kelihatan tuh.
2: Kelihatan ya? Coba pinky up, ini ada pinky up. Coba kita coba bertiga. Oh bisa, wow. Pinky up,
4: hi.
2: Hi Pinky up, can you hear Cap?
4: Hey Cap.
2: Hi, Gabby coba say hi ke Pinky up.
4: Hi Pinky up, hi. Bisa Cap?
2: Bisa, iya bisa bertiga. Gemes. Oke, okay. Pinky up kamu mau lagu apa? Request.
4: Aku mau Olivia Rodrigo, Cigarette Smoke.
2: No way.
3: Sedih banget lagi.
2: Tuh, sedih banget.
4: Kan kita lagi galau.
2: Iya sih.
3: Tapi Let You Break My Heart Again juga galau sih.
4: Iya sih.
2: Iya sih. Girls boleh gak berantem gak? Gabby ini Scorpio, Pinky Up tuh apa ya?
4: Aries.
2: Pinky Up tuh Aries. L.
4: Mm.
2: Nikki lu matiin dulu.
3: Nikki, gue gak dengerin Nikki.
2: Lu dengerin Nikki di belakang itu.
3: Oh mas.
2: Nah itu dong cantik. Ya Pinky Up, Pinky Up kamu bisa dengerin Nikki tadi kan?
3: Dengeran gak? Udah gak?
4: Udah.
2: Nah udah hilang. Enggak. Oke, satu lagi nih. Coba aku, kita tanya request lagu dia apa ya? Accept. Bisa berempat ternyata. Oh masih bisa lagi.
4: Kayaknya bisa rame deh Cap.
2: Iya bisa sih kayaknya ya. Oh my god Pinky Up. Firda.
5: Halo kak.
2: Hai sayang. Ah! Dipanggil ke anak baru.
5: Eh maaf.
2: Oh iya, call me Cap.
5: Pertama kali join.
2: Oh iya siap. Firda, kamu Pinky Up kayak meeting.
5: Aku udah pernah ke Prambors kok kak.
2: Kamu udah pernah ke Prambors. Oke, kita absen dulu ya. Firda ini zodiaknya apa?
5: Aku tebak.
2: Pinky Up, tebak, aku udah oleng, bantu aku Aries.
4: Leo bukan.
5: Salah.
2: Oke, okay, Gabby. Gabby tebak Firda.
3: Gemini.
5: Aduh, salah lagi.
2: Enggak, suaranya ini tebel-tebel berarti Scorpio.
5: Salah jujur.
3: Kata Vivi Swan Libra.
2: Iya, Libra.
5: Cluenya zodiak yang membingungkan sih katanya.
2: What? Zodiak membingungkan Pisces.
3: Aquarius.
5: Yes, that's right.
2: Wow, Aquarius. Oke, okay. Aquarius, lagu kamu apa, Firda?
5: Ini apa anjir, nih?
2: Ada yang foto.
5: Galau kah?
2: Iya, galau boleh. Aku pengen tahu galaunya Aquarius.
5: Aku lebih ke main di Nikki sih.
2: Boleh, kamu mau main di Nikki? Nikki yang mana?
5: Ocean Engines.
2: Mati. Girls,
5: ya?
2: Stop it. Enggak sih, belum.
5: Ya?
2: Enggak, belum sayang. Cuman aku galau aja kalau Ocean Engines.
5: Sama, kan emang mau galau ya di sini kita.
3: Ini lebih.
2: Nah, kan udah mulai berantem nih. Oke, aku ke Pinky apa aja yuk. Yang adem kayaknya Aries.
5: Alright.
2: Ya gak apa-apa Firda, I love you.
3: Girls, mau oke okay sih.
2: Anyways, girls.
3: Oh, boleh.
2: Thank you so much. Boleh gak? Arisan nih dia mereka. Ya udah nih, kalian sirna pe, abis deh. Aduh. Iya. Bentar, pengen tanya Pinky up. Kamu kalau rame, kamu jadi orang yang pendiam kah?
4: Kadang-kadang.
2: Oh iya, kamu kayak aku berarti. Oke, okay, tos. Love you. Oke, okay, aku akan coba vote tiga-tiganya dan let TikTok yang memilih. Oke, okay, girls?
4: Oke.
2: Okay. Oke. Okay. Thank you, bye. Gabby. Thank you, Firda. Thank you, Pinky up. I love you.
5: Thank you.
4: Thank you, Cap.
2: Siap. Love me back, please. I love you-nya mana?
4: Love you, Cap.
2: Nah, itu dia. Gabby lo kepaksa. Pinky up, aman. Firda, oke. Okay. Oke. Gila di rate, I love you di rate bre. Oh my god, girls, boys, lo kalau nggak live TikTok nggak bisa lihat bre. Bah. Astaga man. Udah Jumat kayak gini aja kali ya. Hah? Jumat kalau gue lagi oleng kayak gini aja crew. Sekarang ngapain deket-deket? Kan udah aman. Oke, crew. Olivia Rodrigo, Leife atau Nikki, tulis. Olivia Rodrigo. Nah ini tadi yang nge-reject. Nadia, aku tandain kamu. Kamu nge-reject ya, atau kamu kayak, ya gitulah pokoknya, I love you. Aku udah oleng. Oli, oke aku Oli. Tapi aku gak mau yang cigarettes after sex, boleh gak? Cigarette itu. Boleh gak Olinya pilihan Kapten Ida? Boleh lah, kan Kaptennya. Kata Pinky up, bebasin deh Cap, bebas. Bebas lah lu sama Kapten Ida. Iya bro, I mean like buat aku Olivia Rodrigo tuh era album 3 udah. You seem pretty sad for a girl so in love. Buat aku Olivia Rodrigo yang sad cuma ada Less atau Honey Bee. But because Honey Bee is too, you know, less sadder than Less, so why not we play Less? I'm gonna shut my mouth and play Less now. Here it is, crew.

0: Nah kalau Captain Eda live TikTok, nelpon-nelpon kamu tuh mesti taruh di jidat aku gitu loh, crew. Jadi kita satu mic bareng nih.
1: Mau murah, boleh.
0: Aduh, ya ampun. Oke, jam 11.49, we're still live TikToking. Ada mantan nih di sini. Coba ada Duiva tadi, Duiva coba aku accept ya, Duiva. Duiva. Duiva, Duiva. Berapa menit lagi sih? 11 menit lagi ya? Dang, son. Vivi, kamu bobo. Duiva, gak accept, oke, dia udah bobo deh. Mojo, I am pop, Mojo. Mojo gifter level 5. Mojo harus masuk sih.
2: Mojo.
3: Oh, God.
0: I know. Oh my God. Take a breather, girl. Kita mulai dengan... Aku Kapten Eda, si Pisces 3 Maret. Kita lagi satu mic. Kamu bintangnya apa dan tanggal berapa?
3: Aku Aries. Tanggal 27 Maret.
0: I can see it right through you. Aries sekali ini.
3: Oh my God.
0: Okay, Mojo. What is your song malam hari ini? Any song, silahkan spill.
3: Boleh Adele.
0: Yang?
3: Love in the Dark.
0: Okay. Adele, Love in the Dark. Coba aku ajak satu lagi ya. Namanya Harum. Dari Mojo.
3: Oke, halo Harum.
0: Belum Harum, belum masuk.
3: Harum.
0: Harum, spill Harum kamu apa, Mojo?
3: Apa?
0: Parfum maksudnya.
3: Banyak.
0: Yang kamu lagi pakai?
3: Malam aku
0: gak
3: pake.
0: Oh kamu, aku malam. Iya aku juga gak pake sih. Aku malam pake malah, karena kerja. Kamu jangan pusingin aku dong. Enggak, kayak kamu pusing sendiri. Oke, maaf ya Mojo. Anyways, ada Harum. Harum, halo. Absen silahkan. Zodiaknya apa, tanggal berapa?
3: Aku zodiaknya Libra.
0: Suaranya lucu. Libra tanggal?
3: Aku zodiaknya Libra.
0: Iya sayang, kamu Libra tanggal berapa?
3: Aku tanggal 3.
0: 3
3: Oktober.
0: 3 Oktober? Tim 3 Oktober. Let's go baby. Aku 3 Maret tapi moon sign aku Libra BTW. Oke. Okay. Lagu kamu apa Harum? Tadi Mojo udah ada, kamu apa?
3: Aku suka Kisah Romantis.
0: Oh, Kisah Romantis? Glenn Fredly?
3: Iya. Yeah.
0: Siap.
3: Iya.
0: Yeah. Oke. Okay. Love in the Dark, Adele sama Glenn Fredly Kisah Romantis, yes? Baiklah. Thank you so much udah ngangkat telepon aku. Harum, kamu lagi ngapain?
3: Aku lagi maraton drama, Cap.
0: Drama apaan?
3: Drama... Sebentar, aku lupa namanya ya.
0: Boleh. Mojo nanti pertanyaan sama.
3: Oke.
0: Okay. Aduh, suaranya enak-enak banget sih. Jangan enak. Nggak mau pulang.
3: Aku lagi maraton Sterling Point di Prime.
0: Oh, di Prime. Prime aku udah habis, jadi kamu kawal aku. Apa? Starling Point?
3: Iya, itu seru banget, Cap. Sumpah.
0: Tentang?
3: Tentang kayak saudara yang dipisahin gitu.
0: Oh.
3: Terus ketemu di satu pulau yang diwarisin sama kakeknya.
0: Oh, nice. Starling Point, ya?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Noted. Mojo, kamu lagi ngapain?
3: Lagi belajar sebenarnya.
0: Belajar apa? Rajin banget.
3: Aku mau ujian, Cap.
0: Kapan?
3: November sih, masih lama. Cuman harus disicil dari sekarang.
0: Ya ampun, rajin banget dari November sampai sekarang udah belajar.
3: Soalnya ujian nasional, Cap.
0: Oh, UN. Oh my God, girl. Please do your best on your UN. Kamu berarti great?
3: Oh my God. Enggak, aku udah selesai magang.
0: Oke. Okay. Udah selesai magang?
3: Iya, terus ada ujian nasional dari negara harus... Pokoknya ada ujian nasionalnya lah bulan November.
0: Okay. Pokoknya aku kawal sampai kamu lulus dan nilai bagus, oke?
3: Okay? Amin, thank you, Cap.
0: You're welcome. Tuh dapat amin juga dari Harum, gemes banget sekali.
3: Ah, thank you, Harum.
0: Oke, okay, dogs. I'm gonna say bye-bye. I love you, Mojo. Bye.
3: You love you, Cap.
0: Love you, Harum. Bye-bye.
3: Dadah.
0: Mau lu dikit? Mati lagu, girl. Aduh, Libra. Libra, Libra, Libra. Astaga. Ah, crew. Boys, kerjaan lo adalah tap tap tap. Girls, kerjaanmu adalah to be called by cap, okay? Mojo, thank you. Ya begitu. Gila, auto oleng gue di kiss. In the meantime, Adele, Love in the Dark, ya. Let's go. Love in the Dark sih kayak ngeselin sih malam-malam ya. Yes, ya, yeah, Toha, tugas lo adalah ngetap-ngetap. Boys, kita bagi tugas, bre. Kan kaptennya cowok udah ngelit untuk nginvite pramugari-pramugari kecupan ini tiap malam. Cowok-cowok otot, bre. Plak, plak, plak, plak, pak, pak, pak, pak, gitu loh. Pak, pak, kayak bunyi apa ya? Kayak bunyi opak.

Okay, crew, this is where we part. Aku mau nyanyiin ini buat yang kecup aku tadi harum, namanya si Libra. Moon, aku juga Libra. Aku Sun Pisces, Moon Libra. Dan kebetulan Glenn Fredly juga Libra. Ayo harum.

0: Michael Muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Habis yang satu ini, kalau muda aku punya info datangnya dari Tom Holland yang bodinya itu makin mantep betul, apalagi di film Spider-Man yang terbaru. Kalau muda susah dilewatkan. Selengkapnya kita bahas habis yang satu ini ya.
1: Prambors News.
0: Kalau muda, jadi bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus nih, banyak banget promo spesial yang siap bikin transaksi kamu itu makin untung. Mulai dari tuker poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bright Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bright Store dan Klik Indomaret. Nah, khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapatkan diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus nih, ada flash sale hingga 45%. Plus, beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustusnya, jangan lewatin juga dong My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian BOOM periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk, rayakan Agustus bareng My Pertamina, dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuan, langsung aja cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News.
1: Prambors News.
0: Buat para cowok yang bodinya pengen banget kayak Tom Holland dan gak punya banyak waktu latihan katanya, ini dia rahasia yang dilakukan sama Tom Holland. Gimana akhirnya bodinya itu benar-benar ya ampun mantap betul. Nah jadi si Tom ini suka melakukan workout CrossFit Cindy, apalagi kalau dia itu gak punya waktu banyak ya kalau muda untuk latihan. Jadi workout ini cuma terdiri dari 5 pull up, 10 push up dan juga 15 air squat. Gerakan ini diulang nih selama 20 menit dengan target menyelesaikan ronde sebanyak mungkin. Kelihatannya emang gampang kalau muda, tapi ternyata Tom ini pernah tembus 27 ronde. Di mana dalam satu sesi dia itu menyelesaikan sekitar 135 pull up, 270 push up dan juga 405 squat. Pantas aja seenggak punya waktunya kalau muda disempet-sempetin. Makanya abis ini 2027 awas enggak six pack. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors News.
2: Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Selamat pagi,
4: good morning
3: kembali.
4: Selamat pagi, apa kabar Kenny?
3: Baik.
4: Apa kabar Danang?
5: Kok aku ada di sini ya?
4: Danang
5: tadi masih, ada di rumah.
4: Danang masih belum percaya memasuki hari ketujuh. Aku siaran pagi lagi. bukan lagi ya.
5: Terus.
4: Iya.
3: Mas Darto gimana?
4: Oh, aku ngantuk banget dong. Dari yang aku sampai sini jam 5:30, iya. Aku nyampe sini jam 6:03. Tapi pas, semangat terus buat kaula muda.
5: Pas Mas Darto nyampe sini kaula muda jam 5:30, gue cuma dalam hati, kulihat kamu Pak Tua, sampai kapan kamu bertahan?
4: Tapi ini kita masih setia menemani kaula muda ya.
3: Yes, pasti ya dong. Bawaan kita kalau lagi siaran tuh kayak mau campingnya lihat tuh.
4: Asli banyak banget sumpah. Gue bawa 2 tas Danang, lo bawa 2 tas ya?
3: Iya, sama 3 hari ini.
4: 3 dia tuh.
3: Aduh ampun deh, kita mau kemana sih?
5: Gue gak kemana-mana, itu tas isinya adalah mesin parfum. Nanti gue kasih lihat ya.
4: Mesin parfum?
5: Yang di kaula muda TikTok, iya. Wait, mesin jepret. Mesin jepret botol, karena gue beli.
4: Mesin jepret botol, gue baru denger sih seumur hidup gue nih. Mesin jepret botol.
5: Iya nanti lihat ya Bapak, selalu ada Wonder of Indonesia.
4: Wow.
5: Nanti Bapak lihat, kaula muda lihat. Nah hari ini gue bawa karena minta tolong dibetulin gepeng.
3: Oh mau disolder.
4: Oh gepeng ya. Sih serba bisa ya.
5: Betul.
4: Hari ini kita akan bersenang-senang sampai dengan jam 10 nanti bersama The Dandies ya kaula muda. Stay tune baby. Mwah.

0: Yo, balik lagi di The Dandies Prambors Radio.
1: Asik deh.
0: Woo.
2: Yeah. Terang. So,
1: kita mau menyapa beberapa kaula muda dulu yang menyelidiki itu koloko. Yeah. Otakku belum nyambung.
0: Ayo, Pak.
1: Lidahnya keluarin dulu. Yang lagi ada di TikTok nih. Mm-hmm. Selamat pagi buat Caca. Hai, selamat pagi Caca.
3: Hai Caca.
1: Ada keselak udang. Keselak udang mau request run selamat pagi katanya.
3: Oke.
1: Okay. Selamat pagi. Let's spend the
3: kemarin aku ketemu Nino di Urban Forest bersama Gerald Situmorang dan juga Febri Hi-Fi. Mereka sedang merencanakan sesuatu kaula muda. Jadi tungguin karya terbaru mereka. Uish. Dan anaknya Lino lucu banget.
1: Lino.
3: Siapa ngomong Lino?
1: Lo barusan.
3: Oke. Okay. Anaknya Nino lucu banget.
1: Nino, Gerald sama
3: Febri Hi-Fi.
1: Calon tong.
3: Enggak. Yang satu nyebelin.
1: Enggak. Iya. Selamat pagi buat ada siapa lagi
0: Nomas
1: sini?
0: Nomas nih katanya Mas Darto bikin film di Hawaii dong.
1: Oh, adik, kita tuh dengerin dari Hawaii, Bro.
0: Iya, keren loh.
3: Makasih ya Hawaii, nanti kapan-kapan kami makan ke sana, kami mau coba es serut Hawaii.
0: Jauh banget.
1: Enggak harus sih.
3: Itu
1: mau udah jauh-jauh ke Hawaii makan es serut.
3: Emang lu enggak mau nyobain es serut Hawaii? Lu enggak penasaran airnya dari air apa? Hawaii kan air laut.
1: Es apa yang dimakan malah bikin aus?
3: Es eret. Es apa yang pendek?
1: Es cebol.
0: Apa? Ecen.
3: Bukan.
0: Aduh.
3: Es surut. Kecil.
1: Jadi pendek. Kok Candy belum.
3: Iya.
1: Kita enggak mau lanjutin siaran kalau Candy belum.
0: Enggak, iya. Enggak bisa.
1: Coba kan.
3: Tapi kalau bisa ngomong es cebol sih, Pak. Di mana sih Pak?
1: Keren es cendol. Terus plesetan di situ kali ya. Astagfirullahaladzim, gue kok bingung. Iya juga ya. Maaf ya.
0: Nih kalau muda.
1: Apa?
3: Kenny,
1: ayo. Apa lu mau ngomong apa?
3: Ayo, coba.
1: Bisa.
0: Kamu pernah bohong enggak, Mas?
3: Oh, sering dong.
1: Apa nih? Sungguh bridging yang patah. Bridging kok muter balik.
3: Loh, ini bawain topik langsung.
0: Iya.
1: Bohong apa?
0: Enggak, maksudnya kayak ketahuan bohong gitu loh. Ini topiknya ini, udahlah langsung terobos aja.
1: Ketahuan bohong. Enggak sih.
3: Barusan gue bohong tuh.
0: Iya.
3: Aduh, aku ngomong apa ya soal itu?
1: Kecolok nih mata gue sendiri.
3: Oke.
1: Kenapa tiba-tiba mau ngobrolin ketahuan bohong?
0: Enggak, soalnya kemarin kan pas kita lagi meeting, Iqbal salah satu ini bos kita, dia bilang kayak, "Ken, lu bisa gantiin Ralfi siaran enggak?" Aduh, gue tuh gak mau siaran ya kan. Gak mau ganti Ralfi.
1: Siaran lu gak mau siaran, Ken?
0: Bukan. Okay. Kalau siaran pagi, priority.
3: Ngomong kosong.
0: Terus? Nah, terus udah gitu. Tanggal berapa? Tanggal 12 sampai 17 atau 18 gitu. Aduh, di kalender gue kosong semua lagi. Gimana ya gue bohongnya? Aduh, gue udah bikin podcast, gue bilang kayak gitu.
3: Bagus.
0: Podcast apa? Aduh, gue gak bisa jawab lagi. Itu, podcast yang itu.
3: Podcast yang itu.
1: Gak bakat. Ada beberapa orang yang emang gak bakat bohong.
0: Gue gak bisa lagi.
3: Gue bakat banget.
1: Coba bohong.
3: Ganteng lu, Pak.
1: Wah, gue colok banget sendiri ya. Mungkin kita tanya sama kawal lo itu. Kamu tuh orangnya bakat atau gak bohong? Karena ada beberapa orang yang gak bakat bohong. Begitu mau bohong, langsung keringetnya... keringet dingin.
0: Iya, betul. Langsung gitu loh.
1: Gue sih gak bakat bohong ya.
3: Oh gitu. Ayy. Pak, oke deh. Di antara kami berdua secara kadar paling tinggi Mas Darto nih.
1: Apanya?
3: Paling jago dia. Dia bukan jago bohong, dia jago bersiasat. Gitu, dia bisa mendrive pikiran orang.
1: Kalau Kenny kayaknya gak jago bohong deh.
3: Kenny enggak.
1: Kenny gak jago bohong.
3: Kalau gue gimana, Pak? Kalau gue lebih ke jago lari.
1: Jago ngeles dia. Oke, kita tanya sama kawula muda. Kamu tuh secara tipe orang, tipe yang jago bohong atau enggak?
3: Ada beberapa orang emang, gue gak bisa sumpah bohong. Gue begitu bohong, keringet dingin, gemeteran. Tapi kalau mau cari 101 bagaimana cara berbohong, nonton aja TV, nonton, dengar radio, lihat berita-berita gitu. Kita bisa lihat.
0: Ih, takut.
1: Oke, silakan Kenny.
0: Langsung aja voice chat atau chat ya ke 0811-607-1022.
1: Oke, oke. Ready to join the vibe. Tap in on
4: prambors.live now. Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
7: Halo sayang, aku gak...
6: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Kaula muda, Selinya Mangkal bareng Alex akhirnya selesai juga. Terima kasih buat semua yang udah setia dengerin Prambors, ikutan nebak potongan lagu Alex Warren, dan ngumpulin poin setiap harinya. Selamat buat seluruh pemenang yang bakal terbang ke Singapura buat nonton konser Alex Warren dan yang berhasil membawa pulang official merch Alex Warren.
0: Selamat buat Zara.
9: Selamat Zara. Tolong siapin paspornya dan passwordnya. Jangan lupa karena kamu akan bersenang-senang bersama salah satu tim Prambors dan juga Alex Warren, idolamu.
1: Tapi serius, paspor udah ada kan? Udah ada belum?
10: Sudah ada kok, Kak.
1: Dan berarti kita berangkat bareng ya. Kebetulan kita akan mengawal kamu, aku dan Danang.
8: Special thanks to Warner Music Indonesia yang udah bikin pengalaman ini jadi kenyataan buat kaula muda. Buat yang belum beruntung, jangan berkecil hati ya, karena masih bakal ada banyak kesempatan seru lainnya buat nonton konser artis favorit lo bareng Prambors. Sampai jumpa di kuis konser Prambors berikutnya.
11: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.
12: Mendadak Lalala Fest 2026, tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
13: Demi apa ditelepon Darto Danang? Asik, bisa nonton Lalala Fest.
12: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pas di telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.
14: Changya, Chuanen, Random Game, Random.

0: Apa sih lagu kegemaran Julio dan Kenny di masanya? Muterin lagu ini di mobil sepanjang perjalanan dari sekitar Blok M sampai ke Yanti atau Senayan City.
1: Yanti.
0: Yoi, mamen.
2: Kita tuh lagi nanyain kalau muda, lu tuh pembohong yang ulung atau pembohong yang gak bisa? Pembohong yang gak bisa.
0: Pembohong yang ulung atau pembohong yang linglung?
2: Betul, betul.
0: Iya kan?
2: Itu boleh.
0: Gitu. Kenny kalau bohong? Gitu.
1: Gitu.
2: Aduh ketahuan deh.
0: Iyalah.
2: Bisa banget gue. Ini ada voice note.
1: Dari siapa?
2: Dari Azhar.
1: Azhar. Halo Azhar.
3: Selamat pagi Dedendis.
1: Selamat pagi Azhar.
3: Jago bohong atau enggak? Gue sih julukannya aja si Kitsune alias rubah. Ya tahu sendirilah sifat rubah kayak gimana. Jago buat ngegiring opini. Terus tahu-tahu ada info yang A1. Dah, sekian. Terima kasih.
2: Jadi gimana?
0: Dari nadanya kamu wibu ya.
1: Terima kasih.
0: Perumpamaan kamu aja Kitsune atau rubah fox. Oke, coto mati kuda say. Kemarin Kenny juga makan coto.
2: Berarti dia tuh pembohong yang ulung.
1: Nani.
2: Berarti dia pembohong yang ulung. Apa gimana sih?
1: Ya, malah enggak bisa ya?
0: Malah tidak, aku tidak percaya kalau dia bohong.
1: Kayaknya enggak bisa deh.
2: Malah dia enggak bisa.
1: Iya.
0: Coba Azhar, coba VN lagi bohongin kita sesuatu. Kalau kita percaya baru kamu ulung.
1: Tapi misalnya kan kadang-kadang bohong itu dibutuhkan di saat-saat terjepit.
0: Benar. Contohnya apa?
1: Kayak misalnya ditilang.
0: Ditilang.
2: Iya,
1: kan? Terus coba misalnya lu jadi polisi.
0: Dok. Pak, boleh
1: Bapak
0: ngetok. Saya tanya dulu.
1: Bapak ngetok bagasi saya kan di
0: Oh iya,
1: salah kali.
0: Oh, saya di dalam nih, Mas.
1: Lu kok toko udah di dalam aja.
2: Polisinya dibungkus.
0: Oh gitu kan.
1: Kesak orang karena sana sih kayak ini. Tok.
0: Selamat siang, Dek.
1: Selamat siang, Pak.
0: Tahu pelanggarannya apa, Dek?
1: Enggak tahu, Pak.
0: Enggak tahu. Ah, Adek menerobos lampu merah 2 kali. Ini saya nguber capek loh, Dek. Boleh lihat STNK? SIM-nya? Boleh lihat?
1: Waduh, Pak. Saya lagi enggak bawa, Pak.
0: Kok bisa enggak bawa? Itu melanggar peraturan. Ini ya.
1: Oh, peraturan berapa, Pak?
0: Gimana?
2: Lah, jadi polisinya yang bohong.
1: Bapak tidak kredibel
0: karena kamu tidak tahu datanya, jadi enggak masuk ke kepala kamu.
1: Ini Bapak pelanggaran itu masuk UU I U A A I ting teng bala bing beng.
4: UU I U A A ting teng bala bing beng. UU I U A A

0: The Dentist balik lagi di Prambors.
1: Emang ada kaitannya si kemampuan berbohong atau tidaknya dengan zodiak? Katanya bilang zodiak Taurus mah nggak bakalan bisa bohong.
2: Yang paling nggak bisa bohong sebenarnya salah satunya Aries menurut gue.
0: Ya berarti benar dong.
2: Gue sebagai Aries.
1: Aries.
2: Ya. Iya. Gue sebagai Aries tuh kayak buang-buang waktu bohong tuh.
1: Aries, are you know?
2: Are you yes?
1: Are you know?
2: Gak bisa Inggris dong. Gila.
1: Gak disupport jokes gue.
2: Gak bisa Inggris nih orang, bahasanya aja udah salah.
1: Kalau Kenny apa?
0: Aku Libra.
1: Berarti Libra gak bisa bohong?
0: Aku, mungkin Libra tuh terlalu banyak pilihan gitu. Jadi kayak bohong atau enggak ya, bohong atau enggak ya gitu.
2: Kenny sama Mas Oki sama horoskopnya
0: gitu. Oh iya?
2: Iya, sama-sama Libra.
0: Pantesan aja.
2: Oktober bentar lagi Kenny ulang tahun. Mas Darto Scorpio.
1: Scorpio.
2: Wow, aku seperti di rumah.
1: Kenapa?
2: Adekku Libra, ibuku Scorpio.
0: Oh iya lagi.
2: Iya.
1: Scorpio
2: iya.
1: Bisa bohong gak? Maksudnya jago bohong gak?
2: Itu siasat, jago dia. Dia
1: berstrategi
2: jago,
1: iya ya?
2: Berstrategi menggiring opini, jago dia.
1: Mungkin teman, tapi kayaknya gue gak bisa bohong deh.
0: Masa sih pak? Bisa,
2: dari handphone lama gue sih gak gitu ya pak.
1: Gue kalau ada suruh bohong, gue langsung pura-pura, mati.
2: Nah itu udah ketahuan bohong.
1: Iya. Coba kaula muda, apakah iya benar emang coba ya, kalau ya mau Scorpio jalur terus terang tuh kan. Scorpio tuh terus terang bro, kata Mas Uum tuh di
2: bukan Scorpio yang di, terus terang Philips TikTok. Terus terang bener. Terus.
1: Pipo, Gemini paling jago. Emang iya Gemini paling jago bohong? Oke, okay. Bas lo apa Bas?
2: Virgo paling nyatet dia dendam dia.
1: Dia kayaknya gak bisa bohong.
2: Dia detail dia, nyatet dia.
1: Gak bisa bohong, mukanya aja udah cerita banget tuh mukanya tuh. Belum ditanya udah mukanya udah cerita.
2: Benar. Gepeng bulan ke-13 apa Peng? Bulan, lu apa lahirnya? Gak ada. Horoskop.
0: Gak usah pakai mic Peng, ngomong aja.
1: Oh Juli, Gepeng Juli.
2: Ah Cancer berarti? Cancer dia sama kayak jalan
1: kita tanya dari gue. Kita tanya Adrian. Adrian bintang lo apa? Capricorn. Oh, Capricorn tukang bohong berarti.
2: Kok gitu?
1: Iya, Adrian itu kan tukang bohong.
2: Oh, Adriannya.
1: bukan Capricornnya.
2: Lagian Adrian juga bohong apa lagi.
1: Aquarius jago bohong kata Rosalie gitu.
2: Loh, Aquarius.
1: Aku Aries. Dong gitu. Cancer bisa bohong, laki gue soalnya jago.
0: Wow.
1: Kita enggak ikutan.
0: Maaf, Nunu.
1: Kata Nunu. Tapi kita nggak bisa bohong. Kita sudah menjanjikan sesuatu. Mm-mm. Dan kita bukan orang yang berbohong dan bukan yang tipe orang yang ingkar.
2: Iya. Yeah. Yeah.
1: Tadi kita janji apa Kenny?
0: Tadi kita janji kalau misal kalau muda, lo kok lemparnya ke gue, nanti kan jadi gue yang salah. Kalau misalnya kalau muda tap di TikTok live kita
1: sampai
0: 20.000K yang sekarang udah hampir 40.000 ini.
2: Asik.
0: Kita bakal puterin lagu requestan kalau muda. Tadi yang paling banyak di request itu teh hijau.
1: Tulus green tea.
0: Gimana pak?
1: Green tea pagiku. Green tea
2: pagiku. Oh Tulus sekarang pang melodik pak. Baru tahu gue ada sama green tea.
1: Udah kita kasih kita kasih syarat lagi kok sampai viewers kita
0: 600. Kebanyakan ini aja udah bohong pak.
1: Oke. Kebanyakan boleh. Oke, kita bukan manusia-manusia ingkar. Puterin pak yang buat kaula muda.

0: gue mau tanya dong.
1: Hah, gue lagi buru-buru nih.
0: Ya elah, sebentar doang.
1: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
0: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
1: Emang boleh selengkap itu?
0: Buruan, kasih tahu.
1: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
0: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
1: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
0: Mantap, makasih infonya ya.
1: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
2: Ready to sing your heart out bareng Rex Orange County, Steve Lacy, Hon, Two Door Cinema Club, Code Align, dan lineup keren lainnya di La La La Fest 2026?
3: Are you ready?
2: Free ticket starts here. Prambors mendadak La La La Fest 2026. Langsung daftarin diri lo di prambors.live. Terus lo wajib dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies, Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang beda di tiap program. Your mission, dengerin, hafalin passwordnya, dan tunggu di telepon Prambors. Tapi ingat, pas angkat telepon, don't say hello atau yang lainnya. Langsung sebutin secret passwordnya sesuai dengan yang diputerin di program tersebut ya. Kalau password lo bener, lo langsung dapat satu tiket 2 Days Pass La La La Fest 2026. Kuisnya cuma sampai tanggal 14 Agustus 2026 ya, jadi buruan ikutan. For more info, klik prambors.live dan Instagram @prambors.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here what you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
6: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak pada host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
2: Prambors. Mendadak La La La Fest 2026. Tiket gratis buat kamu. Catat password ini ya.
1: Demi apa ditelepon Darto Danang? Asik, bisa nonton La La La Fest.
2: Hafalin passwordnya, tungguin di telepon Prambors, dan pasti telepon nggak boleh bilang halo ya. Daftar sekarang di prambors.live.

0: lanjut lagi di The Dandies Prambors Radio.
1: Eh, kalau belum udah mau nonton Rex Orange County, Steve Lacy, Honne, Tudor Cinema Club, Code Line di La La La Fest 2026 enggak? Kita mau bagi-bagi gratis lewat Prambors mendadak La La La Fest 2026. Daftar dulu di Prambors.live ya.
2: Iya dong.
1: Ini penting, lu kalau gak daftar, what's the point of the what itu can you cry?
2: Yes.
1: What's the point?
0: Ya jadi gini, kalau muda tinggal pergi ke Prambors.live, terus dengerin Prambors seharian. Karena di The Dandies Daytime Show, Tango, dan Night Flight bakal ada secret password yang harus lu hafalin. Nanti pas kita telepon jangan say hello, tapi say the password.
2: Say the password langsung ya.
1: Seperti ini. Entelemelemi patola mitolatola tidole tidotol du.
2: Itu kemarin udah ada yang berhasil. Yang paling baru tokalilo potato ni kani malo mani kano ci baba baba banana tokalilo.
1: Itu passwordnya.
0: Kina udah hafal lagi.
1: Enggak. Pokoknya jangan jawab halo, langsung lo hajar tuh passwordnya gitu ya. Tapi kalau benar langsung dapat satu tiket Today's Pass DWP.
0: Langsung daftar di Prambors.live ya kalau mudah, stay tune di Prambors dan siap-siap jadi berangkat ke La La La Fest.
1: Ini baru La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La La

0: Dan di Sip Rambus Radio waktunya untuk kocret-kocret masuk.
1: Betul sekali, tapi sebelumnya Kenny sudah berjanji kalau di ampun TikTok deh, kita 100 ribu likes, kita ada gosip seru dari Kenny yang lagi naksir sama seseorang. Seseorangnya seseorang.
2: Yo.
0: Oh my god.
1: Dosa sebuah tantangan untuk Kenny Jafar. Yes. Untuk menaklukkan laki-laki ini.
0: Yes. Are you ready?
1: Yang sebenarnya sudah ditaklukkan, udah ada pagernya.
2: Waduh,
1: udah dicanangkan bendera.
0: Wadobrak.
1: Gila kacau.
2: Gila.
1: Udah ada bendera, bendera dicabut sama dia.
2: Wadaw. Ini belum ada janur tapi kan, Pak?
1: Eh, selama janur kuning belum berkembang mah.
2: Melengkung, Pak. Berkembang payung.
0: Ayo, kecer-kecer masuk.

0: gue lagi mau take vokal untuk bisa riding the wave, bikin jingle yang bikin semangat olahraga.
1: Lagunya Guns N' Roses.
0: Ish, welcome to the jingle. Wah bagus, bukan itu tapi
1: jingle,
0: bukan itu.
1: Jingle apa?
0: Buatkan olahraga sekarang lagi terkenal High Rocks nih.
1: Yuk,
0: gue lagi mau bikin, mau dengar nggak?
1: Apa tuh?
0: High Rocks memberi lebih kenyamanan berbelanja. High Rocks. High Rocks memberi bijaksana. High Rocks memberi lebih dari yang kau dapatkan. High Rocks.

0: Bra bro lagi enggak nih? Dan this.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga. Tinggal buka prambors.live. Langsung bisa dengerin 24 jam non-stop hits di mana aja, kapan aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio lo. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Eits, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: You are listening to Prambors.

0: Radio, Indonesia number one hit music station.
1: News. Hai kalau muda, ini waktunya kamu ditemenin The Dandies. Tapi aku dulu ya yang memberikan kamu Prambors News. Yang pertama aku punya kabar dari Nadine Amizah yang comeback dengan single Moonlight. Dan yang kedua ada Apple meluncurkan program sewa iPhone di Amerika Serikat. Selengkapnya cuma di Prambors News. Prambors News. Akhirnya kalau muda, Nadine Amizah comeback setelah 3 tahun sejak album Untuk Dunia Cinta dan Kotornya. Nah, Nadine resmi membuka era baru lewat single Moonlight yang ternyata ini adalah bagian dari album mendatang yaitu Laika yang ditinggalkan. Menariknya lagi, lagu ini ternyata udah ditulis loh sama Nadine sejak SMA dan beberapa kali dibawain saat live sebelum akhirnya itu benar-benar dirilis kalau muda. Nah, FYI, ini yang bikin aku tersentuh banget di mana album barunya itu akan mengangkat kisah Laika. Jadi dia ini adalah anjing pertama yang berhasil mengorbit bumi dalam misi luar angkasa Uni Soviet di tahun 1957 kalau muda. Jadi aku pingin dengerin Moonlight terus-terusan. Kayaknya on repeat deh habis ini. Ini adalah kabar yang hah sekaligus wow buat aku nih kalau muda, di mana Apple meluncurkan program sewa iPhone di Amerika Serikat. Nah, jadi lewat Apple Upgrade, pelanggan ini bisa loh pakai iPhone mulai dari 17,99 US dollar atau sekitar 325 ribuan aja per bulan. Misalnya, iPhone 17 Pro nih yang 256 GB. Harga belinya kan mahal ya kalau muda, sekitar 19 jutaan gitu. Nah, ini tuh bisa disewa dengan harga cuman 578 ribu per bulannya selama 2 tahun. Bedanya, jadi setelah kontrak selesai ya, iPhone-nya itu harus langsung dikembalikan kalau muda. Jadi program ini tuh lebih cocok buat yang suka ganti-ganti iPhone terbaru tanpa harus mengeluarkan hampir ya 20 jutaan di awal. Sayangnya nih, Apple Upgrade baru tersedia di Amerika Serikat dan belum ada kabar kapan kira-kira bakal hadir di Indonesia. Ya kalau masuk Indonesia sih, kata aku buat yang sering gonta-ganti HP, cobain deh Apple Upgrade ini. Tapi kalau yang suka memori, sayang sama barang, kayaknya pikir-pikir lagi gak sih? Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. The Dandies kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Hey, The Dandies kembali lagi.
4: Masuk ke jam 7 nih.
3: Masuk ke jam 7, masih menemani kaula muda sampai dengan jam 10. Dan Kenny sebelumnya menjanjikan kalau likes TikTok kita sampai 100 ribu, dia akan bercerita mengenai laki-laki yang dia sedang kejar.
4: Iya.
3: Yang ternyata adalah...
4: Gak usah ternyata. Apa?
3: Punya pacar kan?
4: Oh iya.
3: Hebat ya. Takis kan?
4: Aku tuh paling takut kalau misalnya Pak Darto udah tahu tentang kisah cintaku.
3: Padahal gue cuma nebak bener kan gue? Tebakan gue?
5: Sebenarnya gini Ken, Pak Darto tuh nggak salah. Lu rumah, lu jeblak biar maling masuk gitu. Malingnya masuk, lu panik.
4: Enggak, dia tuh selalu bisa baca aku dari dulu.
5: Iya dong.
3: Iya emang.
5: Karena kamu mudah terbaca.
3: Iya. Apa sih yang lu kamu suka dari si orang ini?
5: Iya benar.
4: Gue tuh lebih kayak penasaran aja gitu.
5: Apa yang bikin penasaran?
3: Kekayaannya.
4: Gue melihat dia tuh
5: omong kosong,
3: bro.
5: Enggak, maksud oke. Seksinya dari mana? Karena seksi spektrumnya banyak, Pak.
4: Seksi karena dia pinter.
5: Oh, karena dia pinter.
4: Iya. Kan gue kurang, jadi kayak
5: dia bisa melengkapi.
4: Saling melengkapi nih.
5: Okay.
4: Enggak sih, kayaknya cuma dia yang melengkapi gue. Okay. Gue enggak bisa lengkapin apa-apa.
5: Oh, kan tapi kan lu happy, lu kayak happy go lucky. Mungkin dia bisa jadi adventurous.
4: Bisa jadi.
5: Karena kan orangnya cenderung tidak adventurous sepertinya, Pak.
4: Yeah. Enggak, kamu tuh jangan kayak sok-sok tahu orangnya.
3: Gepeng pinter nyolder dia.
5: Jadi nggak seksi buat lo.
4: Dia seksi juga Mick Jagger. Untuk cewek lain. Yang suka disolder mungkin kayak akan suka.
5: Gak ada gepeng. Orang yang suka disolder nggak ada.
3: Gepeng solder akan.
5: Ada panas gitu. Solder.
3: Oke. Okay. Dan kenyataan atau the fact bahwa dia punya pacar itu tidak menyurutkan niatmu.
4: Kan gue nggak kenal sama pacarnya.
3: Bagus.
4: Satu, terus segitu kayak dia juga menutupi pacarnya. Jadi gue kayak, apakah ini celah?
5: Tunggu. Nutupin enggak kayaknya, Pak.
3: Masa sih? Iya.
5: Iya.